0: dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
2: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang, visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
3: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
2: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
2: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore, di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
2: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.

0: secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara Barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
1: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
3: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih, mas.
4: Iya, saya Fahri di Bogor. harapan utama.

0: Hanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
5: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
6: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
5: Jadi objektif gitu ya?
6: Mudah-mudahan seperti itu.
5: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
7: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
5: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
4: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
8: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
4: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
4: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang. Mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final, adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
9: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
4: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sabako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
10: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah, meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut, sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum, Jati, Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
12: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6-13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Ya, saat ini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawe, dan sesaat lagi seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung dengan RRI Banda Aceh Stasiun Korwil 17 yang nanti juga RRI Lux Mawe Pro 1 juga akan bersama rekan-rekan yang lain di Kabar Aceh Berjaringan pagi hari ini edisi Senin 14 September 2026. Ingat pendengar, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, bahwa a person who never made a mistake never tried anything new. Yang berarti bahwa seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan berarti tidak pernah mencoba hal baru. Jadi begitu ya, dan ini juga yang selalu dilakukan dan menjadi hal penting bagi seorang yang menjadi seorang pemimpin atau leadership. Nah, ini kata-kata ini yang juga sering digunakan oleh leadership first. Jadi hal utama yang selalu dilakukan oleh pemimpin itu bahwa selalu tidak pernah takut untuk mencoba melakukan kesalahan. Karena jika kita tidak pernah membuat kesalahan berarti tandanya kita tidak pernah mencoba hal baru. Baik, kami akan bergabung ke bersama rekan-rekan dari RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil di Kabar Aceh. Di Kabar Aceh untuk edisi pagi hari ini.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

0: Cabaraje.
1: Alhamdulillah baik.
2: Pak Nisa, bisa sampaikan informasi cuaca untuk wilayah Aceh hari ini?
1: Ya baik, untuk perakiran cuaca di wilayah Aceh hari ini tanggal 14 September 2026. Untuk pagi hari di sini terpantau cerah berawan secara umum di wilayah Aceh. Hanya beberapa wilayah Aceh saja yang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Seperti di wilayah Kepulauan Banyak, kemudian di Kepulauan Sabang dan juga Pulau Aceh. Selebihnya di sini kami pantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, di sini hampir menyeluruh di wilayah Aceh terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Terutama untuk wilayah tengah Aceh terdapat potensi hujan sedang hingga lebat. Yang dapat berlangsung hingga menjelang malam hari atau maghrib. Untuk malam hari terpantau kembali cerah berawan untuk wilayah Aceh. Kemudian arah angin sendiri secara dominan bergerak dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Aceh. Untuk perakiran cuaca maritim gelombang laut, untuk perakiran penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Sipulu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir, perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Demikian, Mbak.
3: Baik, terima kasih Bang Niza. Informasi ya. Cuaca pagi hari ini, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini sepertinya Takengon menghilang ya.
4: Mengalami kendala jaringan sepertinya serekan kita di Takengon ya.
3: Baik, saya ambil alih di pagi hari ini. Apa kabar teman-teman Skor Wheel 17 ya? Ada Bang Denny dari Loksmawe, ada Nadia di Sabang, ada Rizky di Singkil dan Om John di Melabuh pagi hari ini dalam program Kabar Aceh. Bersama saya sendiri Arso, ada Nadia di Sabang, ada Rizky di Singkil dan Om John di Melabuh pagi hari ini dalam program Kabar Aceh. Bersama saya sendiri Arso, ada Nadia di Sabang, ada Rizky di Singkil dan Om John di Melabuh pagi hari ini dalam program Kabar Aceh. Bersama saya sendiri Arso, ada Nadia di Sabang, ada. Baik, di pagi hari ini kita akan memulai informasi Kabar Aceh dari Loksmawe bersama rekan Denny ya. Silakan rekan Denny, ada informasi apa di pagi hari ini? Sebelumnya cuaca di Loksmawe pagi hari ini seperti apa, Den?
4: Berawan hari ini, berawan dan tadi malam sempat turun hujan dengan intensitas yang ringan.
3: Iya, ini tidur nyenyak ya semalam ya. Karena sempat diguyur hujan ya.
4: Harus tidur nyenyak karena bangunnya jam pukul 4 subuh tadi, pukul 4 pagi gitu. Iya.
3: Kalau siaran subuh emang pukul 4 kita udah siap-siap
4: sudah,
3: ya.
4: Sudah prepare, sudah harus prepare.
3: Baik, ini udah mulai apel belum di Loksmawe?
4: Belum, nanti tepat pukul 8 biasa. Oh,
3: tepat pukul 8 ya.
4: Apel untuk pegawai non operasional ya.
3: Baik, silakan ada informasi apa dari Loksmawe?
4: Ya, dari RRI Loksmawe kami hari ini sejak kemarin bahkan hari ini menghimpun beberapa testimoni terhadap pelaku UMKM dan yang juga mereka tergolong kepada pengusaha kecil menengah, jadi terutama pengusaha tas bordir di Kota Loksmawe. Jadi dalam testimoninya mereka mengapresiasi program pemerintah daerah yang menurut mereka dinilai selama ini sedang konsen dan berupaya untuk memperhatikan para pedagang usaha mikro dan menengah UMKM dalam mengembangkan setiap produk dagangannya. Jadi Afni misalnya, pemilik usaha tas bordir di Kota Loksmawe, ini mengaku bahwa selaku produsen tas bordir bermotif Aceh, ia sangat berterima kasih kepada pemerintah kota yang telah memberikan berbagai bantuan. Mulai dari modal usaha, bahan baku untuk memproduksi barang, kemudian edukasi cara memasarkan dagangan, dan bahkan sampai dengan menghadirkan pasar pembeli. Jadi hal ini tidak lain adalah bentuk perhatian pemerintah daerah dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Jadi kemudian juga diungkap oleh Afnis, pedagang tas bordir di Kota Loksmawe ini, di Kota Loksmawe juga sudah banyak misalnya pengembangan UMKM lainnya di bagian kuliner dengan menciptakan pasar baru yaitu Ahad Festival setiap hari Minggu. Jadi ini menjadikan ekonomi para pedagang kecil kini perlahan telah dirasakan beranjak mengarah ke sejahtera. Ya, jadi kemudian juga misalnya pelaku UMKM lainnya, ini juga yang terus dicoba mengembangkan sayap dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi hybrid, polanya hybrid, baik itu online maupun offline. Kemudian juga mereka mencoba beradaptasi menjadi salah satu kunci bertahan dan bersaing di pasar yang semakin luas. Bahkan semakin murah, begitu ya. Selain mempertahankan kualitas produk, pelaku UMKM juga dituntut memperhatikan kemasan agar lebih menarik serta meningkatkan strategi pemasaran. Misalnya saja mereka bisa berdagang secara online dan tidak terpaku atau tidak terkungkung dengan modal yang lebih besar, misalnya modal sewa. Ini tidak butuh dengan memanfaatkan teknologi. Jadi mereka bisa menjual lebih murah. Dan ini menjadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, beginilah sekarang era persaingan pasar. Bahkan kita juga melihat bagaimana pedagang-pedagang yang offline, yang lebih mengutamakan offline, ini sudah sepi pembeli sekarang ini. Jadi artinya tidak dapat diartikan itu sebagai menurunnya aktivitas perdagangan, tapi sekarang orang sudah beralih ke perdagangan online, lebih banyak transaksi di online. Jadi seperti itu mungkin informasi dari Loksmawe yang bisa saya berikan untuk pagi hari ini di Kabar Aceh.
3: Baik, artinya pedagang di Loksmawe ya, khususnya UMKM ini sudah mulai beralih ke digital ya.
4: Digital.
3: Memanfaatkan sosmed ya.
4: Iya.
3: Dengan memanfaatkan sosmed kan promosi gratis dan murah ya.
4: Iya, bisa menjual murah gitu ya.
3: Baik, terima kasih Bung Denny. Kita ke Singkil dulu ini ya, dari Rizky Nugraha. Apa kabar Rizky?
0: Ya, kabar baik nih Bang Asro. Bang Asro ya, Asro pula ya.
3: Ini cuaca Singkil seperti apa nih?
0: Iya, untuk cuaca saat ini terpantau berawan tebal ya, karena saat ini matahari masih belum terlihat ya, belum menampakkan wujudnya seperti itu.
3: Ya, ini terlihat dari suasana di studio ya, ini agak-agak redup ya.
0: Agak-agak redup gitu ya.
3: Baik, ada informasi apa dari Singkil?
0: Baik, terima kasih Bang Arso dan teman-teman semuanya. Di pagi hari ini dari Aceh Singkil, kami akan berbagi mengenai informasi ya tentang dua pelajar SMP Muhammadiyah Singkil berhasil lolos ke Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kedua pelajar tersebut juga ini adalah Fatih Hifzil Dewa dan juga Salwa Zahira. Fatih berhak mewakili Kabupaten Aceh Singkil setelah menempati juara 1 bidang studi ilmu pengetahuan sosial TPS, sedangkan Salwa ini menempati juara 2 pada mata pelajaran yang sama. Nah, keberhasilan itu diraih setelah mengikuti seleksi OMI atau OMI ya, tingkat kabupaten yang diselenggarakan di kantor Kementerian Agama Kemenag Aceh Singkil, yaitu pada 7 sampai dengan 9 September 2026. Nah, sebelumnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, Haji Azhar, mengatakan OMI bukan sekedar ajang meraih juara, melainkan juga batu loncatan strategis tentunya. Nah, ia juga menaruh harapan besar agar anak-anak didik mereka ini mampu melanjut hingga ke tingkat nasional. Seperti itu, Bang Arso, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan kepada Aceh.
3: Baik, terima kasih Rizky dari Singkil. Kita ke Melabu dulu nih bersama Om John. Apa kabar Om John? Ini mic-nya bisa dibuka kembali Om John?
4: Mic zoom-nya Om John, mic zoom, mic zoom.
3: Mic zoom-nya Om John. Ya. Tekan dulu ini. Nah ini Faisal mana Faisal?
4: Karena banyak mic ya. Kita pagi kalau pagi-pagi kan banyak mic, ada mic zoom, iya. Ada mic mixer juga, gitu, mikrofon iya. Sendiri gitu ya.
3: Baik, nah. Udah bisa di ini Om John suaranya belum kedengaran. Belum terdengar juga, ini mic zoomnya udah terbuka tapi suara Om John nggak terdengar ya.
4: Nggak tahu tombol ya. Feedernya yang kelupaan atau bagaimana Om John.
3: Ya, ini mungkin
4: atau mixernya.
3: Feedernya gitu. Ini ya.
4: Feeder oh, mixer ini. Gitu ya.
3: Iya.
4: Sudah benar semua Om John, dipastikan dulu.
3: Iya. Atau kita ke Sabang dulu ya bersama Nadia ya.
4: Coba
3: mungkin Om John
4: dulu.
3: Bisa bisa ini ya panggil operator teknisinya ya untuk dicek kembali karena suara Om John belum terdengar nih. Baik, Nadia apa kabar pagi hari Nadia?
5: Iya, alhamdulillah kabar baik Bang Aco. Gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat ya. Cerah sekali pagi hari ini ya. Ini sangat jadi satu-satunya ya. Wanita di Kabar Aceh pagi ini karena
4: iya, satu-satunya.
3: Sepertinya ini Takekon mati lampu tadi ya. Sebelum hilang sempat
5: ya,
3: gelap nih
5: tadi. Gelap ya. Iya. Jadi kayak hatinya menghilang dulu nih.
3: Iya. Di Sabang ini ada informasi apa Nadia?
5: Ya baik, Bang Arso, terima kasih juga. Selamat pagi untuk rekan-rekan Skorul 17 yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Sabang mengenai beragam produk kriya unggulan asal kota Sabang yang diperkenalkan dalam rapat kerja daerah Dekranasda Kabupaten Kota Se-Aceh yang berlangsung di gedung utama Dekranasda Aceh Lamprit Banda Aceh pada kemarin ya, Minggu 13 September 2026. Produk yang ditampilkan meliputi wastra motif bungong U, kerajinan kayu kelapa, kemudian juga ada ekoprint hingga sejumlah produk UMKM khas Sabang. Nuri Faisal, Ketua Dekranasda Kota Sabang, mengatakan ya keikutsertaan Sabang menjadi ruang untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus memperluas peluang pemasaran bagi perajin dan pelaku UMKM. Salah satu produk yang ditonjolkan yaitu motif bungong U yang terinspirasi dari bunga kelapa dan menjadi bagian dari identitas daerah kepulauan. Selain itu, kerajinan berbahan kayu kelapa juga ditampilkan dalam berbagai produk fungsional dan souvenir seperti tempat tisu, kemudian juga ada set cangkir, talam hingga tempat perhiasan. Pemanfaatan bahan lokal tersebut dinilai dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai seni sekaligus juga nilai ekonomi bagi pengrajin. Produk ekoprint ya, hasil binaan Dekranasda dari Kampung Imlay juga turut diperkenalkan melalui kain dan busana dengan memanfaatkan motif alami dari dedaunan. Produk tersebut terus dikembangkan untuk mendorong kreativitas perajin sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Selain produk kriya, sejumlah produk UMKM juga dan berbagai olahan pangan khas Sabang juga diperkenalkan di sana. Ada coklat Sabang, cokinol, bakpia, kemudian juga aneka keripik, dodol, dan stik keju. Diharapkan promosi produk ini dapat memperluas jejaring pemasaran serta mendorong pengrajin dan pelaku UMKM meningkatkan kualitas produknya. Baik Bang Aceh, itu aja satu informasi dari Sabang di pagi ini.
3: Baik, terima kasih Nadia. Sebelum terjadi kesalahan lagi, kita ke Takengon dulu ya. Ini apa kabar nih, Yati, pagi hari ini?
6: Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bang Arso udah apa ya, ngambil alih ya. Mohon maaf tadi, apa mati lampu tiba-tiba gitu.
3: Ya, ini seperti terlihat ya, sebelum putus dari Kabar Aceh sempat gelap ya di studio
6: betul,
3: ya.
6: Betul.
3: Baik, ini cuaca di pagi hari ini Takengon seperti apa nih, Yati?
6: Cerah berawan masih.
3: Iya. Ada informasi apa nih dari Takengon?
6: Oke, terima kasih sebelumnya. Satu informasi dari Aceh Tengah ya. Tanah longsor menutup sejumlah ruas jalan dan merusak beberapa rumah di Kabupaten Aceh Tengah. Peristiwa terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Minggu sore kemarin, 13 September 2026. Pusdalops BPBD Aceh Tengah mencatat longsor terjadi sejak pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat. Lokasi terdampak tersebar di Kecamatan Kebayakan, Lutawar, Celala, dan Silinara. Material longsor menutup sejumlah ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Kondisi tersebut mengganggu akses lalu lintas masyarakat di beberapa wilayah terdampak. Di Kecamatan Celala terdapat 4 titik longsor dan salah satunya menghanyutkan jembatan darurat. Sementara di Kecamatan Silinara, 3 titik longsor dilaporkan terjadi dan salah satunya menimpa rumah warga. Longsor yang menimpa rumah warga di Kecamatan Silinara menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Korban bernama Nazila, berusia 9 tahun berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Aceh Tengah. Laporan tersebut juga mencatat 13 orang mengalami luka-luka. Mereka masing-masing Rosita, Nurjana, Halimatus Sagdiah, Anissa, Alia, Sapri, Sulis, Yuhana, Naomi, Syahril, Juraini, Raimah, dan Ruhdi. Selain korban dalam daftar tersebut, laporan juga menyebut seorang pengguna jalan mengalami luka ringan. Rincian jumlah korban masih perlu disinkronkan dengan perkembangan penanganan di lapangan. Dampak lainnya berupa kerusakan 4 rumah, terdiri atas 2 rumah rusak berat, 1 rusak sedang, dan 1 rusak ringan. Jalan Lingkar Danau yang merupakan jalan provinsi juga dilaporkan tertutup material longsor. BPBD Aceh Tengah mengerahkan 2 alat berat untuk menangani material longsor. Peralatan tersebut terdiri atas 1 unit wheel loader dan 1 unit ekskavator. Petugas BPBD bersama tim reaksi cepat terus melakukan penanganan dan pemantauan lokasi terdampak. Pusdalops juga memantau perkembangan kejadian bencana serta kondisi cuaca di wilayah Aceh Tengah. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Bang Arso di Banda Aceh.
3: Baik, terima kasih Yati dari Takengon, kita ke Melabu. Bagaimana Bang John, sudah bisa bergabung bersama kami? Iya, ini suaranya enggak masuk juga nih Bang John. Ini sebenarnya kita lewatkan saja ya Melabo ya. Ya. Baik. Sebelum kita akhiri kabar Aceh di pagi hari ini, ada satu informasi yang akan kami sampaikan mengenai Wakil Gubernur Aceh Fadullah atau Devat mendorong agar dana otonomi khusus Otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum di AU nasional. Menurut Devat, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana Otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Devat dalam rapat anggota DPD RI sub wilayah Barat 1 yang membahas isu-isu strategis di Pulau Sumatera. Forum tersebut turut dihadiri Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sestama BNPB, perwakilan kementerian terkait, serta sejumlah kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Umar dan Azhari Cage juga hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pemaparannya, Devat menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana R3P mencapai Rp153 triliun. Namun pemerintah pusat menyetujui sekitar Rp58 triliun. Kondisi tersebut katanya menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal. Baik, mungkin itu dia satu informasi dari Banda Aceh. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung dalam kabar Aceh pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Nelabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Ya, sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami Pro 1 setelah tadi kami bergabung sejenak dengan rekan-rekan dari RRI Banda Aceh, RRI Malabo, Sabang, Takengon, dan Singkil di Kabar Aceh. Ya, terjadi beberapa sedikit kendala koneksi dengan RRI Malabo tadi ya, sehingga kita tidak bisa menikmati informasi dari Malabo pagi hari ini. Di Takengon juga sempat padam listrik, sempat juga terganggu komunikasi, hubungan kami atau jaringan koneksi kami, jaringan Zoom terutama, tapi kemudian bisa teratasi ya. Baik, saat ini atau beberapa saat lagi Pro 1 RRI Lhokseumawe akan menghadirkan informasi cuaca pagi hari ini bersama BMKG Malikus Saleh Aceh Utara.

0: Ya, sudah bergabung bersama kami di ujung telepon ada perkirawan cuaca BMKG Malikus Saleh yang bertugas pagi hari ini, Khairendra Muiz. Rendra?
1: Yes, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Dini.
0: Yes, terima kasih sudah menjawab salam saya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, Bang.
0: Baik, oke. Silakan disampaikan informasi cuaca update pagi hari ini.
1: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Sobat BMKG. Dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi kali ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup baik ya, hanya cerah berawan saja. Ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lok Semawi, Kota Lok Sukun, kemudian Bener Meriah, Idirayak dan Langsa, cuacanya sama semua, cerah berawan saja. Dengan suhu di pagi ini sudah di 27,5 derajat Celcius. Dan pagi ini juga ada yang berawan di sekitar Nurusalam. Kondisi cuacanya berawan, tapi tidak hujan, hanya berawan saja. Dan nanti siang cuaca akan lumayan panas. Suhu maksimum akan berkisar di 32 hingga 33 derajat Celcius. Jadi akan cukup panas menyengat untuk hari ini. Namun menjelang sorenya, di atas jam 3 ke atas, itu akan mulai kami prediksi akan mulai terbentuk awan-awan penghujan. Tepatnya di sekitar Cotgirek, kemudian Sawang, kemudian Nisam, kemudian Pesangan Selatan, kemudian Samalanga dan sekitarnya. Jadi kami prediksi awan akan mulai terbentuk di wilayah selatan atau bagian hulu dan berpotensi meluas ke wilayah pesisir seperti Kota Lok Semawi dan sekitarnya.
0: Ya, potensi hujan sepertinya di wilayah selatan tersebut ini sering terjadi pada sore hari ya?
1: Iya, memang
0: dalam beberapa hari terakhir.
1: Karena betul sekali. Jadi kalau kita lihat itu, kalau dari Lok Semawi di sebelah selatan, itu biasa di jam 3, jam 4 itu udah mulai tebal awannya. Ya. Memang di sana ada pegunungan, namanya faktor orografi. Massa udara diangkat naik akibat topografi yang meningkat. Jadi kebanyakan memang pertumbuhan awan-awannya di sana, di dekat gunung itu. Tapi semakin seiring waktu, dia bisa meluas ke wilayah Lok Semawi bagian selatan. Makanya kadang-kadang di Lok Semawi, walaupun nggak hujan, tapi kadang-kadang terdengar petir.
0: Yeah.
1: Terdengar suara petir. Tapi petirnya bukan di kotanya, tapi di selatannya itu, di selatan Kota Lok Semarang.
0: Oke, baik. Bagaimana untuk

0: kapal kecil maupun kapal sedang dari pagi hingga sore nanti.
1: Begitu ya. Karena kita lihat di provinsi yang lain, terutama di Laut Jawa, ini yang sering mengalami cuaca buruk akhir-akhir ini ya. Kita melihat di berita-berita bagaimana itu kejadiannya. Bahkan sudah kejadian feri lagi ya, kapal feri. Setelah 5 jurnalis.
0: Betul. Memang tadi pagi kita juga dapat berita KM yang dari Pulau Jawa itu mengalami kecelakaan. Mudah-mudahan di tempat kita tidak mengalami itu, Bang.
1: Itu karena cuaca buruk ya kabarnya ya, informasi sementaranya ya, kecelakaannya terjadi.
0: Saya belum dapat info terkininya, Bang. Belum ada apa kutipan resmi ya, Bang.
1: Oh, gitu ya. Baik, Rendra, terima kasih untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Ya, sesaat lagi juga kami akan hadirkan Bincang Pagi, dialog isu aktual yang kami hadirkan setiap pukul 8 sampai dengan ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami masih menunggu terus tersambung dengan sejumlah narasumber pagi hari ini yang nanti akan membicarakan tentang UMKM lokal, perjuangan mereka bertahan di era digital ini atau beradaptasi, begitu ya. Beradaptasi di era digital. Bagaimana nanti sejumlah pengalaman pelaku UMKM di tengah era digital saat ini. Nanti kami akan bahas dengan narasumber pagi hari ini. Dan juga ada gatekeeper kami pagi hari ini, Albara Maulana.

sekarang memang dunia sudah berubah pendengar, bahkan kita itu juga menyentuh aktivitas niaga atau perdagangan gitu ya. Era digital ini juga ikut mendorong aktivitas atau dunia perdagangan ini jauh lebih di atas new normal begitu ya. New normal, sebuah keadaan baru yang juga itu ikut tersaji dalam aktivitas transaksi perdagangan, jualan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sekarang kita melihat sekarang ini aktivitas perdagangan yang offline atau toko retail begitu ya, kecuali pasar tradisional yang selalu ramai, terkadang kita melihat sepi pembeli begitu ya. Seakan-akan ini terjadi penurunan, sebenarnya tidak. Aktivitas perdagangan itu, transaksi, sudah beralih ke online. Jadi dunia digital ini disebutkan itu memangkas jalur-jalur, memperpendek, menjadikan semua lebih efisien, efektif, efisien. Jadi tidak perlu sewa toko ya, cukup mengeluarkan modal saja untuk belanja barang, lalu sudah bisa dijual dengan sedikit mencari keuntungan tentunya ya. Jadi seperti itu. Jadi orang sekarang sudah beralih shoppingnya itu belanjanya itu ke online. Nah, bahkan pemilik toko-toko offline misalnya yang tidak mampu beradaptasi ini, suka tidak suka, mau tidak mau mereka banyak kehilangan pembelinya begitu ya. Karena orang sekarang sudah belanja lewat media sosial, TikTok, Facebook Shop misalnya, atau aplikasi ataupun platform khusus seperti Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Jadi belanja, aktivitas dagang, niaga itu sudah kesana. Termasuk nanti UMKM juga begitu, menawarkan beragam produk mereka di digitalisasi menggunakan akun media sosial, menggunakan platform khusus begitu. Baik itu yang binaan-binaan maupun yang mandiri gitu ya, UMKM mandiri. Nah, seperti yang kita lihat misalnya yang tersaji fenomena di kegiatan perayaan Milad ke-800 Samudra Pasai Aceh Utara, yang itu banyak sekali piasan di dalamnya. Selain pentas seni, budaya, juga ada wahana kuliner yang terkadang menurut cerita-cerita orang yang sudah berkunjung ke lokasi stan pameran, yang itu setiap hari cukup padat pengunjungnya, berduyun-duyun. Mereka mengatakan bahwa testimoni mereka, kulinernya terkadang sudah begitu inovasi, begitu inovatif. Wahana kulinernya seberagam jenis, bahkan tidak pernah kita lihat sebelumnya. Inilah yang kemudian menjadikan UMKM itu semakin semakin berinovasi, semakin berubah dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan adanya persaingan, kompetitif, begitu ya. Nah, ketika itu ditunjang dengan kemampuan manajerial digital, ini akan semakin survive. Tetapi sebaliknya, ketika tidak mampu beradaptasi dengan dunia digitalisasi, ini akan mengalami kemunduran. Jadi sektor perdagangan juga menyentuh, ya, juga sudah mulai merambah. Jadi digital itu sudah merambah ke aktivitas perdagangan, niaga, transaksi, jual beli dan sejenisnya. Nanti kami akan angkat ini, akan bahas dengan sejumlah narasumber, ya. Karena kita, saya merasa pribadi saya seperti itu melihat dunia sekarang ini. Jadi apa-apa shopping, ya, apa-apa shopping, tapi online shoppingnya itu. Tekan keranjang kuning misalnya, tekan belanja dan lain sebagainya lah. Ini sekarang model-model transaksi penjual dan pembeli menggunakan akun media sosial yang lebih efektif, efisien, murah, terjangkau, tidak perlu tempat ya, tidak perlu lahan, cukup di rumah sudah bisa jualan.

Jadi RS sekarang ini menawarkan kompetisi ya, kompetitif. Jadi menawarkan adaptasi-adaptasi terhadap hal-hal yang baru. Siapa yang mampu beradaptasi maka akan terus bertahan. Misalnya seperti kami atau Anda pendengar kami yang berstatus ASN, aparatur sipil negara. Sudah pernah diingatkan oleh Menpan RB misalnya. Menpan RB mengingatkan bahwa ASN itu perlu menyiapkan masa pensiunnya sejak usia produktif. Nah, jadi ketika misalnya ASN tidak tidak memiliki ide, tidak memiliki kreativitas, maka ini dapat dipastikan ketika usia pensiun tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena inovasi ini terus diperlukan skill mengasah gitu ya, ketika mempersiapkan pensiun di hari tua, nanti mau bagaimana, apa penghasilannya setelah tidak lagi mengabdi atau tidak lagi menerima gaji misal. Ini perlu dipikirkan, dan kemudian peluang-peluang itu terbuka lebar dengan adanya digitalisasi sekarang ini, semakin terbuka lebar.

pengalaman pribadi, ini juga pengalaman pribadi saya ya. Jadi bahkan sekarang orang berjualan batu bata saja sudah online. Mereka sudah live dari dapur batu bata yang kemudian itu menawarkan harga batu bata yang relatif terjangkau misalnya per satuannya. Bayangkan, dapur batu bata sekarang sudah jualannya di TikTok, di media sosial. Ini pengalaman pribadi saya ketika membangun rumah. Jadi semuanya ada, sudah menggunakan digitalisasi sekarang. Konon lagi yang lain begitu ya. Mungkin hanya toko-toko bangunan saja yang masih tetap berdagang secara offline, karena itu mungkin toko bangunannya sudah terkenal populer gitu. Tetapi kalau yang di luar itu, yang menyangkut bahan baku lainnya, misalnya batu bata, pasir, pasir tambang gitu ya, itu sudah, mereka sudah bersaing di media sosial. Bayangkan, itu ini memudahkan kita konsumen gitu, memudahkan kita calon pembeli. Jadi cukup mengikuti akun mereka, jadi followers, kita sudah bisa belanja jarak jauh, tinggal TF-TF saja, transfer, tidak perlu harus ke lokasi, bisa transaksi jarak jauh. Yang penting modalnya saling bertanggung jawab, saling percaya. Begitu ketika sudah di TF, barangnya langsung diantarkan ke tempat.

0: Ya, kami sekarang akan berbincang ya dengan sejumlah narasumber pagi hari ini yang sudah bergabung di video Zoom kami, di link video Zoom, karena juga dialog pagi ini atau bincang pagi seperti biasa kami siarkan dalam versi audio dan visual. Sementara pertayangan visualnya bisa Anda tonton langsung di akun YouTube kami RRI Lux Mawi Official dan juga di streaming video aplikasi RRI Digital. Topik tentang UMKM lokal mampukah bertahan di era digital pagi hari ini, dan narasumber bersama saya yang sudah tergabung di video Zoom ada Yulhelmi Yunus BSC ya, BSC, Ketua Dekopimda Kota Lux Mawi, ini Dewan Koperasi Pimpinan Daerah, begitu pengurus Dewan Koperasi Daerah Kota Lux Mawi. Lalu yang kedua ada Gufron Nuristan STPMAP, PLT Kabid Koperasi dan UKM Disperindak Kop Lux Mawi. Saya sapa narasumber yang sudah bergabung di video Zoom. Pak Yulhelmi yang pertama saya sapa. Halo Pak. Mic Zoom-nya. Oke. Okay. Pak Yulhelmi, diulangi Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lupa naikkan feeder saya gitu. Tidak kedengaran jadinya. Oke. Okay. Yang kedua ada Pak Gufran Nuristan. Ini tetangga kami nih, tetangga dekat. Bahkan sangat dekat, jiran. Pak Gufran, apa kabar? Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, baik. Ya, baik. Sehat-sehat semua ya. Baik, ya kita bicara tentang UMKM lokal ya, yang apakah mampu bertahan di era digital. Kemudian saya juga ingin bertanya ke ini dulu, Pak Yulhelmi. Ya. Apakah UMKM binaan koperasi berapa sekarang ini?
1: Yang kita bina sekarang cuman kita masih berjumlah 30-an, Pak.
0: 30-an. Lumayan, Pak. Alhamdulillah itu, Pak. Berarti ada UMKM yang coba dikembangkan oleh koperasi ya. Ada 30-an UMKM. Bergerak di bidang apa saja itu, Pak? Kalau boleh tahu?
1: Kalau bergerak ini bermacam-macam, Pak. Masalah usaha keripik, kue, usaha kerajinan dan beberapa kegiatan usaha-kegiatan lainnya juga ada.
0: Jadi bergerak di bidang kuliner, kerajinan, begitu ya, kriya ya, dan lain sebagainya itu. Itu binaan koperasi langsung ya?
1: Iya, binaan kita, Pak.
0: Binaan langsung. Gimana prospek mereka sekarang ini?
1: Kalau sekarang memang imbas bencana kemarin memang terimbas, Pak.
0: Oh, terimbas. Oke.
1: Okay. Ya, cara...
0: Terimbas apanya? Usaha tempatnya, tempat usahanya.
1: Ada tempat usahanya, ada untuk kegiatan usahanya, yang mungkin ada barang-barang yang kadang-kadang sudah tidak bisa terpakai karena banjir macam itu juga imbas, Pak.
0: Okay. Ikut terimbas ya. Baik. Jadi sekarang usaha mereka sudah mulai aktif lagi.
1: Mulai
0: setelah ya, bencana itu ya, perlahan bangkit begitu ya, perlahan bangkit sendiri. Iya, Pak Gufran dari pemerintah kota ini, gimana? Tadi seperti yang diungkapkan Pak Yulhelmi ya, ternyata juga terimbas bencana kemarin UMKM yang dibina oleh koperasi ya. Apakah sudah ada ini? Sudah ada apa istilahnya, rehabilitasi terhadap mereka atau seperti apa gitu?
2: Memang pasca bencana kemarin banyak usaha UMKM baik pun yang dibina koperasi ataupun yang mandiri itu berdampak, Pak.
0: Ya, berdampak.
2: Kan saat ini kan ekonomi mungkin sedang sedikit lemah, Pak ya. Kemudian daripada itu terkait rehabilitasi koperasi kita sudah data juga, Pak. Dan ke depan kan dari pusat ada program-program dari pusat, Pak, seperti ada bantuan presiden atau bantuan lainnya mungkin akan disalurkan dalam waktu yang waktu dekat ini, Pak, dikarenakan mungkin di pusat baru ada alokasikan anggarannya, Pak. Kemudian itu kita dari Pemda hanya melihat dan mengawasi, Pak. Karena keputusan semua itu di pusat, Pak.
0: Ya, langsung diambil alih oleh pusat ya untuk bantuan UMKM ini ya.
2: Bantuan langsung Pak dari kementerian, Pak.
0: Dari kementerian karena, ya.
2: Kita Pemda hanya apa namanya ini melihat dan mendata kembali lah istilahnya seperti itu, Pak.
0: Ya, Pak. Ya baik, ini kabar gembira juga, ternyata nanti akan dibantu Pak Yuhelmi bagi rekan-rekan di UMKM begitu ya, yang bergerak di UMKM koperasi begitu ya, di binaan koperasi. Lalu sekarang kita mengarah ke digital nih, Pak Yuhelmi, apakah usaha-usaha yang UMKM yang dibina oleh Dewan Koperasi itu sekarang ini sudah bermain atau sudah berkecimpung di era di pada digitalisasi, Pak?
1: Nah, sudah, Pak. Sebahagian sudah melakukan digitalisasi, Pak.
0: Misalnya apa?
1: Misalnya kita telur ikan itu, telur ikan itu yang sudah bisa digitalisasi dalam rangka ini sudah bisa langsung akses bagi masyarakat yang mau pakai digitalisasi sudah bisa langsung, Pak.
0: Maksudnya mereka pakai akun media sosial atau ada platform khusus, ada platform khusus seperti web atau blog begitu?
1: Ada yang pakai web, ada yang media sosial, Pak.
0: Oh, mereka pasarkannya ke sana gitu ya? Sekarang kan nggak butuh tempat gitu ya, butuh cuman dari rumah mereka sudah bisa jualan gitu ya?
1: Dari rumah ke rumah.
0: Dari rumah ke rumah ya, dan jualannya di online gitu ya. Bisa juga dipasarkan di online. Ya, berarti mereka mencoba beradaptasi nih dengan keadaan sekarang ini ya, dengan kecanggihan teknologi ini, UMKM binaan koperasi juga mencoba beradaptasi begitu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apakah ini Kopdes Merah Putih nantinya, Pak? Beda.
1: Kalau kita yang harapan kita begini, Pak. Ini dengan ada Kopdes, hasil usaha UMKM biar tertampung juga di Kopdes nanti, Pak. Nah, jadi kita juga nanti mungkin kita juga komunikasi dengan Disperindakop, ya, kemudian nanti kita komunikasi dengan Koperasi Merah Putih yang ada, nanti produk UMKM itu akan tertampung di gerai Merah Putih nanti. Kita harapan kita itu bisa tertampung supaya itu ekonomi masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, Pak.
0: Oke, ya. Nah, Pak Gufran dari pemerintah kota nih, bagaimana memantau digitalisasi pada UMKM ini sekarang ini, Pak?
2: Memang kita lihat UMKM kita sebahagian sudah melakukan penjualan secara digital ya. Arti kata masih dengan media sosial, belum dengan e-commerce, Pak.
0: E-commerce ya.
2: Belum dengan e-commerce.
0: Oh, belum dengan e-commerce, masih, belum dengan platform ya. Belum dengan platform ya, khusus
2: masih
0: gitu.
2: Masih dengan ya, mungkin ya share di Instagram atau TikTok ya sekarang ini, Pak, yang mudah mungkin diakses oleh masyarakat, kan? Tapi pembeliannya mungkin ya masih sifat via order secara online, nanti dibantu kalau misalnya sifatnya jual beli makanan ini sering saya lihat pemesanan secara online terus di delivery juga mungkin via Gojek lokal lah. Artinya seperti ini, Pak. Ada ekosistem ekonomi baru di sini, Pak, di mana ada ekonomi yang berkesinambungan, baik si pelaku usaha maupun delivery tadi. Ada dua sektor yang sudah berjalan ekonominya. Mudah-mudahan ke depannya kita berupaya yang masih belum mendigitalisasikan ini supaya bisa mendigital, Pak, agar Pak, produknya tetap terpromosi terus bisa meningkatkan daya jual mereka.
0: Oke. Jadi mereka masih lebih senang memakai akun-akun media sosial pribadi begitu ya, yang lebih mudah, yang lebih diakses, mudah dan gampang, mudah diakses begitu. Kenapa mereka tidak ke e-commerce? Apa kendalanya nih, Pak Gufran?
2: Kok saya lihat mungkin ya masih dalam pemasaran lokal kali, Pak ya. Jadi mungkin belum dan teman-teman kita di Luxmaweng secara umum mungkin kalau misalnya kebutuhan yang menggunakan platform atau e-commerce itu mungkin kebutuhan yang tidak ada di daerah kita, Pak. Mungkin yang masih ada barangnya di daerah kita cukup hanya dengan media sosial saja.
0: Ya, karena nanti khawatirnya kan itu kalau udah gabung ke e-commerce jadi lebih luas gitu ya. Jadi lebih global ya. Takutnya nanti tidak sanggup melayani pemesanan konsumen gitu ya. Misalnya diminta kirim ke Papua begitu sudah. Iya gitu ya. Jadi makanya mereka lebih senang memanfaatkan lokal ya, yang lokalisasi saja lewat media sosial begitu ya. Oke, jadi pre-ordernya ataupun PO-nya itu yang wilayah jangkauan.
2: Terjangkau
0: gitu ya. Ya, jadi itu. Oke. Berarti ini teman-teman di UMKM kita sudah mulai beradaptasi dengan keadaan ini.
2: Benar.
0: Ya. Karena sekarang kita lihat ini pengalaman pribadi gitu ya. Saya perhatikan gitu ya. Bahkan orang tingkat batu bata saja itu sudah jualan di TikTok gitu.
2: Harus mengikuti
0: ya, tren ya, gitu ya.
2: Tren.
0: Jadi kita tidak terlalu susah sekarang untuk memesan batu bata. Cukup buka TikTok, sudah ada yang live dari dapur batu bata itu. Dan mereka menjual di situ, kita bisa langsung pesan, langsung transaksi TF, begitu langsung lantar barang. Jadi sudah seperti itu. Jadi terkadang yang kita lihat di retail ataupun toko-toko offline gitu ya, yang offline ini seakan-akan sepi pembeli begitu ya. Padahal bukan. Jadi trennya itu sudah berubah, sudah berbalik ke online. Nah, transaksinya itu sudah berubah ke sana. Begitu kita lihat misalnya di pasar Los Luxmawe sudah sepi yang jual baju, jual ini ya. Nah, itu kalau tidak beradaptasi ya seperti itu, pasti akan kehilangan pembelinya. Ya. Jadi ada tren yang kemudian merubah ini dengan adanya teknologi. Bahkan ada yang lebih jeli lagi, dia memanfaatkan hybrid dengan kreativitasnya. Dia hybrid, jadi offline dan online. Ada offline-nya, ada online-nya. Online-nya dia live, offline-nya dia buka toko gitu ya. Jadi hybrid, ada juga yang mampu menggabungkan seperti itu. Ada yang juga hanya online saja misalnya. Nah, yang lebih kalah sekarang ini, bukan kalah mungkin, yang lebih berkurang pembelinya itu yang tetap bertahan offline tanpa beradaptasi ini akan tergilas gitu ya. Iya, jadi UMKM saya rasa lebih kreatif karena UMKM ini juga usaha-usaha baru yang dimunculkan dari ide-ide dan lahir dari inovasi-inovasi kreatif seseorang gitu ya. Biasanya UMKM itu diawali dari ide, biasanya adanya ide, adanya inovasi, lalu dipadukan jadilah dia kreativitas. Meskipun itu kuliner atau kerajinan yang lain, ya pelan-pelan sedikit-sedikit untuk mendongkrak mendongkrak nilai tambah keuangan begitu ya. Jadi ada 30-an koperasi ataupun 30-an UMKM yang saat ini dibina oleh koperasi, di bawah koperasi. Dan kalau yang dinilai paling sukses itu yang mana? UMKM yang mana ini?
1: Ini kalau kita lihat Pak.
0: Pak Yudhani boleh.
1: Ini yang utama ini karena bagian makanan Pak. Jadi bagian makanan.
0: Bagian kuliner kan, ya?
1: Kuliner. Itu secara umum kan itu yang rutin. Yang mungkin masyarakat juga makanan itu kan selalu ini mungkin jajanan anak-anak dan itu yang lebih unggul Pak. Kalau salah jahit menjahit itu juga itu banyak yang agak musiman. Tapi kalau makanan itu yang rutin Pak karena kebutuhan, kemudian jajanan anak-anak, mau anak sekolah, mau yang kuliah dan segala macam, itu banyak hal yang jajanan Pak, itulah kuliner Pak.
0: Kuliner ya yang paling cepat mendapat minat pembeli gitu ya, UMKM.
1: Iya Pak.
0: Kalau dari Disperindakop menilainya Pak Gufran gitu juga dari kuliner sekarang ini yang paling ini ya. UMKM-nya.
2: Sektor collecting itu ya kuliner atau perdagangan.
0: Kuliner ya. Kuliner. Apalagi sekarang kan sudah ada pasar khusus tuh Ahad ya, Ahad.
2: Iya.
0: Kalau yang
2: ada tempat yang untuk disalurkan.
0: Ada tempat untuk mereka menyalurkan ininya. apa produk-produk UMKM kuliner gitu ya, kuliner. Dan kalau kita berkunjung ke Ahad Festival itu kadang-kadang makanannya itu enggak pernah kita lihat sebelum-sebelumnya, tapi dengan harga yang terjangkau dan rasanya enak pula. Yang lebih ininya lagi rasanya itu, taste-nya itu ada gitu. Jadi tidak, walaupun murah tapi taste-nya tetap dijaga, rasanya tetap dijaga. Kan kuliner tuh yang pentingnya kan taste-nya, taste-nya itu ya, taste-taste rasanya itu. Itu yang paling apa namanya harus dijaga oleh kalau ingin berbisnis ataupun membuka usaha di bidang kuliner. Ya, jadi seperti itu. Oke, baiklah, sudah di penghujung waktu, kita enggak usah tidak usah berlama-lama berdiskusi ini karena ini menyangkut dengan dunia digital, UMKM dan digital. Jadi kesimpulannya bahwa UMKM di Luxmawe pada era digital ini mereka sudah mulai beradaptasi dengan tren, gitu ya. Sudah mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam memasarkan produk-produk mereka. Meskipun itu masih memakai hanya mengandalkan akun-akun media sosial, tapi itu sudah cukup inilah. Kalau untuk lokal itu sudah cukup ini, sudah cukup membantu gitu ya. Tinggal nanti dikembangkan kalau memang siap dengan pelaku usahanya siap untuk ke e-commerce, why not gitu ya, why not gitu. Closing statement saja, mungkin ungkapan penutup dari Pak Yulhelmi yang pertama, silakan Pak.
1: Ini sedikit Pak. Ini kalau kita lihat ini yang pertama masalah UMKM Pak, karena sumber tulang punggung ekonomi nasional itu ya UMKM Pak.
0: Ya.
1: Jadi
0: tulang punggung ya.
1: Tulang punggung itu UMKM Pak. Jadi bagaimana produk UMKM, mungkin ini ada dinas perindak juga mungkin bisa bersama-sama. Kita bisa bantu menggerakkan supaya ini bisa bertambah, produk UMKM yang ada. Harapan kita Kota Luxmawe bisa lebih meningkat, Pak.
0: Ya, begitu ya.
1: Alhamdulillah apa kita peroleh hari ini sudah lumayan, karena Disperindak juga mensupport biar kegiatan UMKM juga bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi bagi kami harapan kita bagaimana UMKM ke depan lebih maju dan lebih sukses.
0: Betul. Amin. Setuju, sama-sama kita dukung ya. Karena kita baca sejarah Cina juga, negara Cina itu sebelum seperti sekarang, mereka ternyata awalnya itu bergerak dari UMKM. Jadi rumah-rumah itu memproduksi casing HP, memproduksi misalnya alat-alat yang kecil-kecil itu awalnya mereka dari UMKM, sebelum Cina jadi sekarang, sehingga lama-kelamaan menjadi industri besar gitu ya. Dan itu awalnya juga mereka bergerak dari industri rumahan, industri dari rumah ke rumah yang kemudian itu ditampung, dibeli oleh negara sampai kemudian berkembang menjadi industri besar sekarang ini ya, dan Cina sudah sangat maju. Oke, Pak Gufran.
2: Ya, kami juga terus berharap dan berupaya agar UMKM tetap bertahan dan meningkat dan terus konsisten terhadap apa yang diprofesikannya Pak. Kenapa? Cuma halnya seperti yang Bapak katakan tadi, UMKM ini memang penunjang ekonomi terbesar, yeah. 90% sekian. Kenapa kita di sini harus mendorong UMKM kita Pak? Saya berkaca mata dengan Kota Bandung dan sekitarnya Pak. Saya nggak bicara Medan atau Jakarta, karena Kota Bandung itu hidup dengan UMKM Pak. Kenapa sebelum demikian? Industri mereka itu sangat kuat Pak, sehingga produk impor itu kalah oleh mereka Pak. Maka dari itu mungkin kalau UMKM kita kuat, punya inovasi, punya kreativitas tinggi, saya rasa tidak menutup kemungkinan kita bisa seperti mereka.
0: Yeah.
2: Mungkin kita di sini masih banyak di sektor makanan ya. Makanan tersebut yang harus kita jaga, harus kita perkuat agar bertahan dan bisa maju ke depannya Pak.
0: Ya, begitu. Yang sebelum kita kenal istilah UMKM dulu kan disebut home industry ya, istilahnya home dulu industry, kan home industry. Ya. Sekarang ini UMKM disebut, dan lebih digalakkan lagi, lebih banyak lagi yang harus tumbuh home industry ya, industri dari rumah ke rumah. Bahkan nanti ke depan kita berharap jangan hanya kuliner begitu ya, tapi ada home industry misalnya produk apa begitu ya, spare part misalnya. entah itu suatu masa nanti kita mampu seperti itu gitu ya. Amin. Ini ada yang merespon di WA kami di 0811671593. Bang Termul ya. Betul Bang, rakyat Cina didukung pemerintah untuk aktif perang dagang, memproduksi produk-produk yang relatif sama tapi dengan harga di bawah pasar. Itu sebabnya di mana-mana produk Cina mendominasi pasar. Iya, mereka awalnya dari kecil-kecil dulu, dari rumah ke rumah, tapi itu didukung oleh pemerintah, lalu pemerintah beli yang mereka buat setiap harinya di rumah-rumah. Dan sampai akhirnya mereka, sekarang Cina bisa buat HP, sekarang Cina bisa buat mobil, sekarang Cina bisa produk-produk makanan, dan lain juga kerajinan-kerajinan banyak sekarang ini dari Cina. Awalnya mereka bergerak dari industri-industri kecil, home industry, atau kita sebut sekarang UMKM. Baik, terima kasih Pak Gufran sudah bersama Persatu pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Yuhelmi. Sukses terus UMKM yang dibina oleh koperasi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Jilid, Pak.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: Lah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
1: Hah? Halo RRI?
0: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, halo RRI, kami kembali hadirkan untuk edisi hari ini Senin 14 September 2025 ya. Lama indak basuo, sekali basuo kita bacinto. Ya. Kata orang Padang, lu ngurung Aceh. Lu ngawa Aceh. Ya, jadi ba'a kabar semua para pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe dan juga khususnya pendengar Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Silakan sampaikan jika ada masalah pelayanan publik ataupun masalah publik di sekitar Anda, silakan sampaikan ke kami di Halo RRI dari pukul 9 ke pukul 10 yang hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat ya. Setiap pekannya 3 kali dalam sepekan. Nah, kami kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini Halo RRI edisi Senin 14 September 2026, penanggung jawab Weni Zulianti, produser Idawati, dan juga gatekeeper sekaligus pengarah acara kami Muhammad Sofianto dan tim media sosial serta tim kru teknik operator studio yang bertugas hari ini Rahmat Tamitas dan saya Denny Mr. D. Halo RRI, kami tampung semua pertanyaan ataupun masalah-masalah yang ingin Anda sampaikan, masalah publik di sekitar Anda, beberapa akses ataupun sarana interaksi untuk Anda kami sediakan di line telepon seluler maupun WhatsApp call, WhatsApp messenger di nomor 0811 6715893. Sementara itu juga Halo RRI, kami siarkan live visual di platform digital akun YouTube RRI Lux Mawe official dan juga platform digital aplikasi RRI Digital.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar dan pemirsa RRI Net, terakhir Halo RRI mengudara di edisi Rabu 9 September 2026. Sementara di edisi Jumat 11 September kami tidak mengudara karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun RRI yang ke-81 tanggal 11 September yang lalu. Nah, di edisi Rabu

9 September 2026 ada beberapa penelpon yang menyampaikan penelpon di telepon seluler yang pendengar kami Mustafa ya, Pak Mustafa di Tanah Pasir yang ketika itu ingin mengetahui bagaimana serapan pajak kendaraan di Aceh selama ini ya. Dan karena itu menyangkut bagaimana dengan keberlanjutan pembangunan jalan dan lain sebagainya, fasilitas publik. Jangan-jangan karena rendahnya serapan pajak tersebut, maka itu juga kemudian berimbas pada infrastruktur yang tersendat-sendat begitu ya, pembangunan infrastruktur. Nah, lalu juga ada penelpon kami di WhatsApp ya, yang mengirimkan pesan singkat, mengapa pencairan bantuan banjir Aceh Tamiang tahap 3 termin 2 belum cair juga, padahal masyarakat di sana sudah lama menunggu dan kabar terakhir sekarang malah ditunda. Itu pertanyaan dari pendengar kami di Aceh Tamiang. Karena juga Halo RRI tidak menutup kemungkinan Anda para pendengar kami boleh menyampaikan masalah publik di sekitar Anda, baik pendengar kami yang ada di Biren, yang ada di Aceh Timur, Langsa, sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang, di luar kota Lux Mawe dan Kabupaten Aceh Utara. Beberapa sarana interaksi yang kami sediakan, bisa telepon langsung ke nomor 08116715893 atau berkirim pesan singkat WA atau telepon WA atau dengan kata lain WhatsApp call. Boleh juga komen langsung di live chat kami di YouTube RRI Lux Mawe Official yang sedang live saat ini, program Halo RRI edisi Senin 14 September 2026. Nanti rekan operator kami akan memonitor jika ada chat dari Anda di YouTube ya. Rekan operator saya pagi hari ini ada Rahmat Tamita. Sementara itu juga nanti insya Allah beberapa hal-hal yang Anda tanyakan kami akan coba terus untuk menyambungkan dengan pihak-pihak yang terkait atau narasumber yang lebih berkompeten dalam memberikan penjelasan-penjelasan. Seperti itu ya. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Jangan takut untuk bersuara, dan siapa tahu nanti dengan Anda bersuara bisa menjadi solusi untuk semua.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Iya, suara Anda solusi bersama di Halo RRI. Saya juga kembali mereview di beberapa pertanyaan pendengar kami yang berpartisipasi ataupun bertanya di Halo RRI edisi Rabu 9 September 2026. Yang menelpon di telepon seluler kami nomor 0811-6715-893, Pak Mustafa di Tanah Pasir, yang melihat bagaimana pasca banjir kondisi masih banyak yang memprihatinkan di lokasi. Itu kenapa Aceh kemudian tidak mampu untuk melakukan rehabilitasi, rekonstruksi begitu ya. Jangan-jangan ini berkaitan dengan kurangnya serapan pajak kendaraan begitu ya. Karena kan pajak-pajak kendaraan itu menjadi anggaran pemasukan daerah juga, salah satu anggaran pemasukan daerah gitu ya. Ya, yang mungkin Pak Mustafa kepengen tahu seperti apa serapan pajak kendaraan di Aceh selama ini. Lalu kemudian yang mengirim pesan lewat WhatsApp di nomor yang sama, pendengar kami di Aceh Tamiang, yang mempertanyakan mengapa pencairan bantuan banjir Aceh Tamiang tahap 3 belum cair juga, padahal masyarakat di sana sudah lama menunggu, tapi sekarang malah ditunda. Ini juga ingin diketahui jawaban dan penjelasannya. Sabar ya, kami juga nanti tim kami akan menelusuri pihak-pihak yang terkait ya, yang berhak menjawab, yang ada di Pemkab Aceh Tamiang, di sekitar Pemkab gitu ya, di seputaran Pemkab Aceh Tamiang. Ini juga butuh waktu kami untuk bisa tersambung ke sana. Tapi tidak mengapa, dan terima kasih bagi pendengar kami yang sudah juga ikut berpartisipasi ya, pendengar kami di Aceh Tamiang, karena Aceh Tamiang juga merupakan wilayah jangkauan siaran Pro1 RRI Loksmawe ya. Tamiang, Langsa, Aceh Timur sampai dengan ke barat di Kabupaten Biren. Ya, ini sudah ada yang mengirimkan pesan WA lagi ke nomor studio kami, dikirimkan oleh nomor 085260 38 sekian sekian. Bahkan juga dikirimkan foto ya, dikirimkan foto ke kami berikut keterangan atau caption fotonya. Assalamualaikum, penutup saluran parit di sepanjang Jalan Samudra, tepatnya di Desa Hagu Selatan, banyak yang tidak ditutup kembali setelah dibersihkan beberapa bulan yang lalu. Mohon dinas terkait untuk menutup kembali dikarenakan sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan anak-anak yang melintas. Penutup parit di depan rumah ya, sepertinya ini dikirimkan foto ya, lubang parit yang tidak ada lagi penutupnya, menganga seperti itu, ada di depan-depan rumah warga masyarakat di Desa Hagu Selatan. Ini juga dikirimkan fotonya oleh tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan identitas, tapi kami menerima pesan dan juga keterangan foto ya, penutup saluran parit di sepanjang Jalan Samudra, tepatnya di Desa Hagu Selatan. Terima kasih sudah berbagi masalah ya, menyampaikan masalah publik di sekitar Anda, dan pendengar yang lainnya juga tidak menutup kemungkinan untuk kami buka terus, kami terima beragam informasi maupun masalah publik yang terjadi di sekitar Anda di Halo RRI dari pukul 9 sampai dengan ke pukul 10. Suara Anda, tagline kami suara Anda, solusi bersama. Ya, penutup parit ya di sepanjang Desa Hagu Selatan. Ya, nanti kami akan coba telusuri ke pihak dinas terkait untuk kita mintai keterangannya, ini kenapa tidak ditutup kembali lubang parit setelah paritnya dibersihkan.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, saya tanyakan balik ya ke Bapak atau Ibu yang mengirimkan pesan ke kami tentang penutup saluran parit yang dibiarkan terbuka setelah dibersihkan di Desa Hagus Selatan. Ini Bapak atau Ibu, tolong diberikan keterangan lebih detail ya. Ini siapa yang membersihkan sebelumnya? Parit ini dibersihkan oleh siapa? Apakah oleh dinas, oleh pihak dinas kebersihan, atau memang ini dilakukan oleh desa, desa setempat? Ya, mohon ininya ditambahkan sedikit informasinya. Ini dibersihkan oleh siapa agar kami juga bisa menyasar narasumber yang lebih terkait. Ini pihak mana? Apakah ini parit ini dibersihkan oleh dinas atau seperti apa? Ya, mohon ditambahkan kembali ya keterangannya. Ini pengirimnya nomor telepon 08526038 sekian sekian. Ya, ini siapa yang membersihkan parit ini? Nah, ini apakah dibersihkan oleh pihak dinas atau bagaimana? Atau gotong royong dengan desa? Sementara itu, pertanyaan yang lain juga masa pendengar kami, masyarakat Aceh Tamiang, korban banjir yang menanyakan bantuan banjir tahap ketiga yang sekarang sudah ditunda, begitu ya. Ini akan kami telusuri juga nanti dengan narasumber-narasumber yang ada di Tamiang. Doakan supaya kami bisa tersambung ya. Lalu, okay, ini sudah ditambahkan informasinya Pak PA saya, Pak Sofian, ini dinas kebersihan katanya. Ya, yang membersihkan ini dinas kebersihan. Yang membersihkan saluran parit di sepanjang Jalan Samudra. Tepatnya di Desa Hagu Selatan. Itu banyak yang tidak ditutup kembali setelah dibersihkan beberapa bulan yang lalu. Sudah lama juga ya, beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu ini persisnya apa? 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau 1 bulan? Berapa? Berapa bulan jelasnya itu ya? Ya, lalu berharap kepada dinas terkait untuk menutup kembali dikarenakan sangat berbahaya pengguna jalan dan anak-anak yang melintas. Ya lumayan, ini juga kami terima fotonya. Kiriman fotonya dari narasumber kami, lumayan besar, menganga, lubang paritnya, tidak ada lagi penutup, padahal sebelumnya ada ya, begitu, menurut informasinya. Dan itu ada di depan rumah, dan juga di depan, satunya lagi ini apa, ruko ya, ruko atau rumah. Ada dua foto yang dikirimkan, ya. Kami akan coba menelusuri nanti, coba menelusuri ke dinas yang terkait, kenapa, apa dan bagaimana begitu ya, ataupun penutupnya telah rusak atau bagaimana ini, sehingga tidak ditutup kembali setelah dilakukan pembersihan, atau memang dibiarkan terbuka agar nanti mudah dibersihkan kembali, tidak usah ditutup total, gitu ya, tidak usah ditutup semua, jadi. Mungkin juga mungkin ya, sengaja dibiarkan terbuka beberapa sudutnya begitu ya, agar nanti mudah ketika dibersihkan. Mungkin-mungkin, ini kan perkiraan-perkiraan kami, prediksi-prediksi. Tapi nanti yang menjawab lebih jelas dinas terkait ya. Kami juga akan coba nanti menelusuri ke dinas kebersihan.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, halo RRI, suara Anda Solusi Bersama yang kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10. Sudah ada informasi terbaru juga yang disampaikan oleh pendengar kami, pendengar Pro 1 RRI Loksmawe tentang penutup saluran parit di sepanjang jalur Samudra, Jalan Samudra, tepatnya di Desa Hagu Selatan, yang banyak tidak ditutup kembali setelah dibersihkan beberapa bulan yang lalu, ya. Ini juga mohon dinas terkait untuk menutup kembali dikarenakan sangat berbahaya pengguna jalan dan anak-anak yang melintas. Lalu pendengar kami di Aceh Tamiang yang bertanya di Halo RRI Rabu 9 September tentang bantuan banjir Aceh Tamiang tahap 3 yang ditunda saat ini. Lalu kemudian pendengar kami di Aceh Utara, Bang Mustafa di Tanah Pasir, Kecamatan Tanah Pasir, yang juga bertanya di Halo RRI Rabu 9 September, pasca banjir, banyak kondisi di lapangan itu masih memprihatinkan. Kemudian juga saat ini sudah pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami informasikan bahwa pembersihan parit itu memang perlu dilakukan, bahkan tidak hanya oleh dinas, itu gotong royong di masyarakat juga itu sangat berguna untuk membersihkan saluran parit yang saat ini sudah banyak yang dangkal, lalu kemudian juga tersumbat. Paling banyak itu dangkal dan paritnya tidak aktif, tidak mengalir. Bahkan juga sudah banyak masyarakat yang menutup mati begitu ya. Jadi menutup total yang persis di depan-depan di depan rumah mereka begitu ya, parit-parit di depan rumah itu sudah disemen, sudah dicor begitu ya, sudah dicor mati. Tidak bisa untuk dibuka-buka lagi. Itu banyak. Nah, ketika keadaannya seperti itu, maka ketika tersumbat atau dangkal paritnya itu, ketika hujan sedikit saja maka sudah meluap ke jalan, bahkan meluap ke halaman rumah. Mungkin kalau yang banyak duit atau banyak kelebihan rezeki bisa menimbun rumahnya lebih tinggi begitu ya, sehingga paritnya dicor begitu, dicor sehingga rumahnya tidak banjir. Tapi bagaimana dengan badan jalan, rumah tetangga ya? Oh, itu lebih baik paritnya jangan ditutup total begitu. Jadi agar bisa dibersihkan seminggu sekali atau paling lambat sebulan sekali dalam kegiatan gotong royong. Kalau memang yang kami pantau, kebanyakan parit di Kota Loksmawe ini, di berbagai kampung, di berbagai desa itu paritnya sudah tidak aktif. Sementara parit itu persis berada di depan rumah ataupun di depan halaman rumah milik warga masyarakat. Jadi seperti itu keadaannya ya. Bahkan ketika sedikit hujan saja itu sudah meluap paritnya. Sementara nanti di dalam-dalam rumah parit itu masih digunakan untuk saluran pembuangan air, air bekas cucian, mencuci baju, cuci piring, kan airnya, air dalam rumah itu disambungkan ke dalam pipa, pasti juga dialirkan ke dalam parit. Jadi kalau paritnya tersumbat ya lama-lama penuh sendiri begitu ya, air buangan-buangan dari rumah-rumah itu, apalagi ketika ada kenduri dengan aktivitas yang cukup di luar, di atas rata-rata hari-hari biasa, itu juga bisa menyebabkan luapan ke badan jalan gitu ya, karena paritnya sudah banyak yang tersumbat. Ya, kami juga sudah tersambung dengan PLT Kepala Dinas Kebersihan DLHK Kebersihan dan Lingkungan Hidup DLHK Kota Loksmawe, Pak Zulfikar Syarif. Saya sapa beliau yang sudah tersambung di ujung telepon kami ya, di telepon seluler kami nomor 0811-6715-893. Pak Zulfikar Syarif.
1: Halo Bung Denny.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Pak pagi hari ini.
1: Dari ya. Dulu ya.
0: Iya.
1: 81.
0: Baik.
1: Udara.
0: Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Perayaannya di puncak perayaannya tanggal 11 September kemarin ya. Ya Pak Zul, ini kami ada menerima juga keluhan dari masyarakat ini. Ada penutup saluran parit di sepanjang Jalan Samudra, tepatnya di Desa Hagu Selatan. Itu yang katanya tidak ditutup kembali setelah dibersihkan. Dan kegiatan pembersihan dilakukan oleh Dinas Kebersihan. Benar begitu Pak Zul?
1: Ya, baik. Terima kasih Bung Denny. Terima kasih juga buat RRI. Memang selama ini saya banyak mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan parit yang kemarin dibersihkan, dibongkar, kemudian limbahnya diangkat, lalu nggak dibersihkan, paritnya nggak ditutup ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa proses pembersihan itu bukan DLH yang melakukan.
0: Bukan DLH.
1: Jadi saya kurang tahu apakah itu PUPR atau swadaya masyarakat desa. Saya kurang paham. Kayaknya PUPR ya. Karena beberapa keluhan saya sampaikan kepada PUPR. Memang kita punya petugas sanitasi, tapi sudah tidak ada bidang sanitasi. Tuh. Dicoba dikonfirmasi apakah benar teman-teman PUPR atau di desa. Yang jelas sekarang masalah itu sudah tidak ditangani lagi oleh DLH. Saluran. Terutama dalam proses pembersihan kemarin yang hampir sekota Luxmawe itu tidak melibatkan DLH. Bukan Dinas Lingkungan Hidup. Namun demikian, jika ada keluhan masyarakat nanti bisa kita respon. Dan sesuai dengan ini kita tetap bantu. Misalnya seperti beberapa waktu yang lalu di Jalan Darussalam ditumpukan tanah gitu kan. Tidak ada sampah, kita bersihkan. Namun kan itu tidak menjadi bagian tupoksi utama kita karena kita sudah berfokus pada sampahnya.
0: Oke. Berarti bukan
1: mungkin
0: dinas.
1: Mungkin nanti bisa bisa dikonfirmasi ke teman-teman yang lain ya. Kalau untuk urusan proyek pembersihan jalan itu saluran itu bukan di kita. Kita tidak melakukannya tahun ini.
0: Baik Pak Zulfikar Sarif. Kalau memang seperti itu, nanti kami juga coba telusuri ke teman-teman di PUPR ya.
1: Mungkin ke sana ya. Atau di PMG saya nggak paham itu, coba antara dua itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Zul Sarif atas waktunya. Terima kasih Pak.
1: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, PLT Kadis DLHK Kota Luxmawe Zulfikar Sarif yang menyatakan bahwa tidak ada pembersihan oleh Dinas Kebersihan pada tahun ini ya. Mungkin itu dilakukan oleh pemerintah kota, tapi dinas yang lain ya, kami juga tidak tahu persis ini. Tapi tadi laporan dari masyarakat itu katanya oleh Dinas Kebersihan ya. Mungkin saja ini dilakukan oleh Dinas PUPR. Nanti kami coba ke Dinas PUPR ini ya. Jadi ada penutupan saluran parit ya, ataupun penutup saluran parit di sepanjang Jalan Samudra di Desa Hagu Selatan. Ini banyak yang tidak ditutup kembali setelah dibersihkan beberapa bulan yang lalu. Berarti sudah agak lama ini ya. Yang dilaporkan oleh pendengar Pro 1 di kawasan Hagu Selatan, Kota Luxmawe. Ya, sebelumnya memang parit ini tertutup begitu ya sepertinya ya. Lalu kemudian dilakukan pembersihan di bobo begitu ya. Betonnya itu, beton paritnya di atas parit. Lalu kemudian setelah dibersihkan tidak dicor kembali begitu ya. Kalau dicor oleh masyarakat, banyak menghabiskan biaya kah ini? Dicor saja kalau memang ini agak berbahaya. Tapi kalau memang tidak berbahaya, ya tidak apa-apa, dibiarkan saja terbuka sedikit. Nanti siapa tahu bisa untuk dibersihkan seminggu sekali. Bisa ditarik sampahnya, bisa diangkut sedimen-sedimen tanahnya di parit sehingga tidak dangkal gitu ya. Tapi kalau memang berbahaya sekali bagi ada anak-anak kecil di rumah, ya mungkin harus ditutup ini gitu ya. Nanti kami coba juga telusuri ke pihak yang lain. Masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ya, kembali di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ya, tadi sudah, ini masih terkait dengan saluran parit ini, penutup parit yang dibiarkan terbuka setelah dibersihkan ya. Aduh, tolong Pak Dinas, jangan biarkan masyarakat ini untuk menutup sendiri begitu ya. Ya, mengingat berapalah harga semen satu sak begitu ya, berapalah harga pasir cor untuk ngecor gitu ya, atau harga papan untuk menutup itu ya. Tapi kan ini duit juga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat begitu ya. Kalau seperti itu bisa ditutup oleh dinas ya, kenapa tidak begitu? Kenapa harus dibiarkan terbuka? Karena ada masyarakat yang mengeluh, apalagi ada anak-anak kecil yang itu membahayakan jika itu persis menganga paritnya di depan rumah mereka, begitu ya. Ya memang tidak harga satu sak semen pasir begitu ya dicor, ya masyarakat kan harus mengeluarkan biaya juga ujung-ujungnya. Kalau bisa ditutup oleh dinas ini bisa lebih baik ya. Tapi memang kalau bisa jangan dicor mati ya, jangan dicor permanen, tapi disediakan bisa semacam ada penutup begitu ya, penutup yang bisa dibuka, bisa ditutup kembali, jadi bisa dibuka tutup. Itu akan lebih enak, akan lebih mudah ketika dibersihkan parit ataupun selokan. Ya memang di Losmau ini parit rata-rata sudah pada dangkal, sudah pada tidak aktif paritnya. Sementara rumah-rumah masyarakat itu kan masih menggunakan, masih memanfaatkan parit itu untuk saluran pembuangan rumah begitu. Misalnya air mencuci pakaian, mencuci piring, mencuci sayur, ikan, begitu ya, untuk pusing-pusing kalau bahasa Aceh, untuk siang-siang itu kan airnya dibuang ke ini saluran pembuangan yang mengarah ke parit-parit. Nah, kalau sudah dangkal, sudah padat, ini bagaimana kondisinya ya? Dan lebih tidak kita inginkan lagi kalau memang parit itu dijadikan septic tank, jangan sampai ya. Jangan sampai seperti itu akan sangat jorok saya rasa begitu ya. Tapi lebih baik dibuat septic tank, jangan semuanya ke parit begitu. Ya. Jadi sudah 45 menit di atas pukul 9 waktu Indonesia Barat dan masih di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, seperti itu. Jadi pendengar, sekali lagi kami juga ingin menjelaskan bahwa sebuah lingkungan yang sehat atau tata perumahan yang bagus ya, coupling-couplingnya itu ketika di depan rumah ada space untuk pembuatan parit 2 atau 3 meter, kemudian di belakang, posisi belakang rumah juga seperti itu, ada parit belakang gitu ya, itu tata ruang yang sehat. Jadi ada space untuk sanitasi di depan dan juga belakang, di belakang rumah. Nah, ketika dibuat lingkungan seperti itu akan tertata rapi. Jadi rumahnya misalnya menghadap ke depan, arahnya saling-saling menghadap, jangan satu menghadap, satu membelakangi gitu ya. Itu kurang elok tata lingkungannya. Tapi ketika ditata saat dikapling-kapling, di perkampungan maupun di desa-desa begitu ya, desa-desa lah atau dusun-dusun, itu akan lebih elok ketika rumahnya saling depan-depan gitu, berhadap-hadapan. Jadi kalau belakang ketemu belakang gitu, jadi di tengah-tengahnya ada sanitasi belakang atau parit, di bagian depannya juga seperti itu. Itu kalau parit itu mengalir aktif, itu lingkungan akan lebih sehat, tidak ada air yang kemudian tergenang. Kalaupun tidak tergenang, okelah. Ketika hujan tergenang, itu air dari rumah-rumah kembali ke rumah lagi kan. Misalnya banjir selutut, setinggi tumit misalnya, atau sepinggang atau sedada, seperti banjir kemarin di akhir November, ini bagaimana air dalam parit? Pasti kan ke rumah kita lagi kembalinya. Dari kita buang, lalu balik lagi ke rumah. Jadi seperti itu. Ketika sanitasi itu aktif, itu lingkungan akan lebih sehat. Jadi jangan kemudian tata lingkungan itu rumah yang satu depannya ini, yang satu membelakangi begini. Jadi kalau depan ya depan gitu, tengahnya jalan parit. Belakang rumah gitu juga, posisi belakangnya seperti itu juga, jalan belakang parit gitu. Itu akan lebih sehat. Sementara itu tim gatekeeper, pengarah acara juga sudah berupaya menghubungi dinas PUPR tapi masih belum tersambung. Masih belum tersambung, nanti bisa kami tunda ya. Nanti kami akan coba terus lobby untuk bisa tersambung. Nanti di edisi Rabu atau Jumat nanti kami akan lanjut kembali ya, yang belum terjawab hari ini. Kemudian ada juga yang mengirimkan pesan lagi ke WA, ke WhatsApp kami. Semoga masyarakat juga punya kesadaran untuk membersihkan parit secara mandiri, minimal di depan rumah sendiri. Jadi tidak hanya mengandalkan normalisasi oleh pemerintah. Ya, seharusnya I see atau I think so gitu ya. Saya juga berpikir demikian. Tetapi masalahnya bukan hanya di rumah kita yang sudah dangkal atau tersumbat. Semua parit, sepanjang parit itu beberapa ratus meter misalnya, itu sudah dangkal semua. Nah ini gimana kita mau mengangkat sedimen yang begitu tebal dengan cangkul atau skop? Ya, pasti membutuhkan beko, minimalnya beko yang berukuran kecil ya, mini beko. Ini baru bisa sanggup rasanya. Karena pengalaman saya itu sudah pernah kami coba gotong royong di depan rumah masing-masing gitu. Enggak kuat tenaganya kalau dengan cangkul dan skop manual. Karena sedimen parit itu sudah begitu tebal, sudah dangkal. Kalau bahasa Aceh, dode. Jadi sudah tersumbat, dangkal. Jadi bahasa Acehnya sudah dode pula lagi. Sudah dia tersumbat, dangkal pula. Jadi kalau minimal dengan skop manual dengan tenaga itu gak sanggup rasanya. Dengan skop cangkul, dengan beko baru. Beko ukuran kecil, berukuran kecil. Nah dia itu baru bisa untuk mengangkat sedimen sepanjang parit itu. Tapi kan butuh dana ya. Butuh dana yang begitu besar. Karena Luxmo ini masalahnya sanitasi, masalahnya parit, selokan, itu saja sih. Kalau selokannya normal, mengalir airnya dan terhubung ke waduk, saya rasa bukan, tidak akan ada lagi genangan-genangan ataupun sedikit hujan banjir. Itu tidak akan terjadi ketika sanitasinya baik semua. Kemudian kalau sanitasinya sudah baik, baru kemudian dihalo-halo atau dihimbau ke warga masyarakat untuk menjaga paritnya. Ya, jangan membuang misalnya sampah-sampah ke parit.
atau bekas-bekas siang ikan, pesingkut dibuang ke parit. Jangan itu lama-lama bisa menyumbat, ya. Kasihkan ke bebek, misalnya ke apa, ke kucing, gitu ya. Kalau bekas-bekas ikan itu, kemudian sampah ke tong sampah, lalu buat septic tank yang rapi, begitu ya. Jangan semua dialirkan ke parit. Cukup yang parit itu air untuk mandi dan mencuci piring atau mencuci baju saja. Air mandi bolehlah ke parit, gitu ya. Nah itu sangat akan sangat jorok. Tapi memang ini diperlukan pembersihan massal dalam skala massal di seluruh kecamatan Banda Sakti di Kota Lhokseumawe ini untuk menormalisasi parit. Itu baru kemudian lingkungan di Kota Lhokseumawe ini jadi lebih sehat, jadi lebih tertata begitu. Ya masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, apalagi nih komen dari pendengar kami. Siap Mas Penyiar, karena udah kelamaan sedimennya. Sudah kelamaan tuh sedimennya. Iya betul, sudah kelamaan. Sudah dangkal. Sudah do, tersumbat ya. Semoga ada kolaborasi antara Pemdes dengan Pemkot. Ya, ini yang kita harapkan. Semoga ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota saat ini. Karena ini paling urgen untuk wilayah kecamatan Banda Sakti atau pusat kota Lhokseumawe ini, di seputar sekitar-sekitar penduduknya itu. Ini yang harus dipikirkan, seperti yang pernah dilakukan oleh PJ Wali Kota Imran, Pak Imran ya, masih ingat saat PJ Wali Kota Pak Imran sudah pernah coba dilakukan parit, tapi kenapa tidak kemudian dilanjutkan, harusnya ini dilanjutkan terus, pembersihan massal ini, sedimen parit, ataupun selokan begitu ya. Nah, ada lagi info yang saya terima, entah ini betul atau tidak, banyak yang mengatakan waduk kita itu, waduk Pusung itu posisinya lebih tinggi dari parit. Ya tidak akan mengalir air paritnya terhubung ke waduk itu, tidak akan, karena posisi waduknya lebih tinggi. Begitu ya. Artinya solusinya yang harus dilakukan pendalaman lagi begitu, harus dikeruk lagi waduknya itu sampai posisi parit lebih tinggi dari waduk. Itu baru bisa dialirkan air selokan parit itu dialirkan ke dalam waduk penampungan sementara. Jadi seperti itu ya. Kami juga bertanya nih, kenapa tidak dilanjutkan seperti yang dilakukan Pak PJ Wali Kota Imran waktu itu, yang sudah sempat dibersihkan secara massal parit-parit, dibobok semua yang sudah teras-teras itu yang dicor di atas parit itu dibobok oleh PJ Wali Kota waktu itu Pak Imran. Tapi kemudian ini tidak berlanjut, harusnya ini berlanjut, karena masalah di Banda Sakti ini adalah selokan saat ini. Semua rata gampung, semua desa mengalami hal yang sama.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, sekarang ini kami coba tersambung dengan Pak Ibnu Agus, PJ Keci Hagu Selatan. Ya, kami akan coba ngobrol sebentar dengan PJ Keci Hagu Selatan, Pak Ibnu Agus. Pak Ibnu.
1: Iya, Pak. Ya.
0: Iya, saya Deni, Perusatu RRI. Pak, ada warga Hagu Selatan ini yang menyampaikan keluhan ke kami, begitu ya. Katanya minta dinas terkait itu untuk menutup kembali saluran parit yang sudah dibobok ketika dibersihkan itu tidak lagi ditutup kembali. Bagaimana Pak ininya, Pak Keci, keadaannya sebenarnya seperti apa tuh?
1: Ya Pak Dini, terima kasih banyak Pak
0: ya.
1: Atas aspirasi mungkin yang disampaikan sama warga saya, terutama warga Kabupaten Hagu Selatan.
0: Ya.
1: Juga aspirasi tersebut pada ini sudah disampaikan kepada saya
0: selaku
1: PJ Keci Kampung Hagu Selatan. Ada beberapa warga yang menyampaikan di mana aspirasi tersebut memang sangat betul dan kita lihat dengan kasat mata di lapangan bahwa ada beberapa titik tutup parit itu yang memang sudah terbuka. Kami di sini pernah duduk dengan aparatur kampung untuk menyikapi persoalan yang disampaikan oleh masyarakat karena sangat berbahaya. Kami lihat yang pertama untuk pengguna pejalan kaki, di mana anak-anak mungkin sangat dikhawatirkan tertakutnya terperosok ke dalam parit yang masih terbuka yang tidak ditutup lagi. Memang dalam hal ini beberapa bulan yang lalu sudah dibersihkan.
0: Siapa yang bersihkan, Pak? Dinas mana ini yang bersihkan?
1: Dinas yang memang di bawah dinas terkait mungkin PUPR itu Pak.
0: PU ya, PUPR ya. Oke.
1: Jadi alhamdulillah memang sudah berjalan airnya, cuman terkendalanya tidak ditutup kembali itu parit yang terbuka itu Pak.
0: Kenapa Pak? Tidak ditutup kembali kenapa?
1: Kami juga tidak tahu informasinya kenapa nggak ditutup lagi. Dalam hal ini memang sangat sangat krusial, apalagi takut anak-anak bisa terjerembab ke dalam lubang yang masih terbuka. Juga tidak tertutup kemungkinan mungkin nanti masyarakat mungkin yang tidak apa namanya yang tidak tahu apa artinya kebersihan bisa membuang kembali sampah ke dalam parit yang terbuka itu karena tidak tertutup. Ya. Jadi harapan
0: solusi dari kampung apa
1: solusi
0: ada?
1: Solusi dari kampung memang ingin kiranya untuk kita perbaiki, mengingat mungkin kita tanggulangi, mengingat anggaran APBG kampung mungkin tidak seperti dulu, tidak mencukupi lagi sehingga kami bisa mencoba untuk biasanya koordinasi dengan pihak PUPR lah, PU untuk mengatasi hal tersebut supaya jangan berlarut-larut.
0: Ya, ya. Kalaupun dicor ini banyak butuh semen ya sepertinya ya.
1: Banyak butuh semen.
0: Banyak lubangnya ya.
1: Lubangnya, kemudian kan butuh besi dia.
0: Butuh besi
1: memang
0: ya,
1: ada
0: besi ya.
1: Instansi terkait yang lebih mengerti tentang spek macam mana membuat kembali itu Pak. Pada ini. Jadi
0: kalau
1: harapan daripada kami.
0: Ditutup dari papan sementara itu Pak, nggak memungkinkan juga.
1: Tidak mungkin, karena kita takutkan gini Pak, papannya takut nanti kita beli tidak sesuai dengan ini, anak-anak dipikir atau
0: jadi
1: nanti kendaraan dipikir sudah ditutup dengan papan, mungkin dilewati kendaraan, patah bisa berisiko lagi kendaraan orang bisa masuk ke dalam
0: gitu.
1: Parit yang terbuka Pak.
0: Ini yang, karena parit itu udah jadi penghubung teras rumah masyarakat begitu ya?
1: Iya, betul-betul Pak ini, karena itu parit itu kan di depan rumah masyarakat.
0: Iya,
1: ya. Takut nanti masyarakat juga nanti ada yang menaiki.
0: Sudah lapor ke PU Pak. Sudah lapor ke PU nih.
1: Waktu pembersihan itu kita sampaikan kemarin dulu Pak, ada melalui Pak Kadus disampaikan bahwa setelah mungkin nanti dibersihin mohon nanti dicor kembali itu mana yang rusak supaya jangan terbuka Pak.
0: Oke, mungkin Pak Keci harus datang lagi nih Pak. Harus datang lagi bilang
1: ya,
0: ini
1: Pak.
0: Menagih lagi nih. Gimana? Ini belum ditutup paritnya Pak.
1: Iya.
0: Mungkin Pak Keci harus lebih menagih lagi ke PU nih. Pak, tuh tolong banyak anak-anak nanti orang terperosok bagaimana ya. Tapi kalau saya perhatikan dari foto-foto yang dikirimkan ke kami ini, lumayan paritnya Pak. Sudah lumayan dalam ini maksudnya. Sudah aktif ya paritnya ya.
1: Iya Pak.
0: Iya, dibandingkan di daerah saya Simpang 4 ini masih lebih lumayan ini, saya lihat foto-foto paritnya. Lumayan aktif ini paritnya.
1: Iya.
0: Sudah.
1: Iya.
0: Ada daerah-daerah itu yang sudah sangat dangkal sekali paritnya.
1: Betul, betul.
0: Mm-mm. Tapi ini
1: kami,
0: saya lihat
1: kami juga
0: lumayan dalam,
1: kami
0: kedalamannya
1: juga
0: lumayan.
1: Iya.
0: Oke, mungkin Pak Kecik yang harus mensonding lagi atau menagih
1: iya,
0: lagi ke
1: ya.
0: Ke PU,
1: insya Allah,
0: Pak.
1: Insya Allah kami akan mengadakan nanti akan melapor kembali kepada pihak terkait,
0: terutama
1: PU-nya, Pak.
0: Mm-mm. Kadang-kadang dinas kita seperti itu, Pak. Birokrasi kita begitulah, aparatur birokrasi kita memang harus kita tagih selalu. Mungkin
1: iya, betul,
0: mungkin Pak. Mereka banyak banyak pekerjaan yang lainnya, jadi
1: betul, ya, betul.
0: Jadi lupa sehingga kita harus selalu mengingatkan begitu ya. Harus kita selalu tagih, betul. Baik, Pak. Iya, Pak PJ Kecik, terima kasih Pak Ibnu ya. Terima kasih Pak sudah bersama
1: ya,
0: RRI. Baik. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, dengan begitu ini ya, mudah-mudahan ini dapat solusi segera untuk Desa Hagu Selatan bisa dibuat kembali penutup paritnya. Karena memang ini pembersihan parit-parit ini harus dilakukan oleh pemerintah nih. Kalau masyarakat sudah tidak berdaya, sudah sangat dangkal, bahkan ada yang cukup tebal sudah sedimen-sedimennya hampir ke bibir parit, bibir atas parit. Ada yang sudah dangkal seperti itu ya. Diharapkan masyarakat bergotong royong, ini tidak cukup tenaganya saya kira untuk misalnya dengan mengandalkan cangkul atau sekop gitu ya. Belum lagi budaya gotong royong, ladomdeng gitu. Itu akan sangat susah dan harus diambil alih oleh pemerintah. Ya, semoga ada solusinya untuk program massal untuk pembersihan parit di Kota Lhokseumawe. Saya Denny Mr. D, sekian Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Sampai ketemu di Rabu dan Jumat mendatang. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: berbagai permasalahan kesetaraan dan keadilan gender perlu diselesaikan. Salah satunya melalui sebuah instrumen hukum yang mengatur tentang implementasi pengarusutamaan gender dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di daerah.
1: Itu kalau menurut saya. Yeah. Jadi ketika kita sebagai perempuan memperjuangkan hak-hak kita.
2: Pembangunan perdamaian dan ditinjau dari sisi keadilan itu responden.
3: Jadi artinya dengan adanya undang-undang itu, ke depan orang tidak bisa lagi menempatkan pelecehan seksual itu sebagai candaan.
0: Kesetaraan bukan pilihan, tapi keharusan. Ingin tahu lebih lanjut tentang pengarusutamaan gender? Dengarkan dialog interaktif bersama narasumber berkompeten setiap Senin pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

89,3 MHz Pro 1 RRI Loks Mawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah siangkah ini? Sudah. Kita sudah paginya selesai di jam 10 tadi. Dan sekarang kita sudah menuju siang hari. Saat ini pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini Yuna ingin sampaikan dulu bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali bencana yang sedang menimpa daerah kita, Indonesia kita tercinta, di mana baru-baru ini juga kita mendapatkan kabar duka dari kapal Virgo Transport yang terbalik di Laut Jawa. Dan juga tanah longsor sempat menutupi seruas jalan dan merusak beberapa rumah di Kabupaten Aceh Tengah. Peristiwa yang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut Minggu sore kemarin, 13 September. BPBD Aceh Tengah mencatat longsor terjadi pada pukul 6 sore lebih 15 menit dan lokasi yang terdampak tersebar di Kecamatan Kebayakan, Lutawar, Celala, dan Silih Nara. Material longsor yang menutupi sejumlah ruas jalan nasional, provinsi, dan juga kabupaten ini mengganggu akses lalu lintas masyarakat di beberapa wilayah

Untuk detailnya, di Kecamatan Celala itu ada 4 titik longsor yang salah satunya menghanyutkan jembatan darurat. Sementara di Kecamatan Silihnara ada 3 titik longsor yang dilaporkan terjadi dan salah satunya menimpa rumah warga. Ada seorang anak yang juga meninggal dunia. Jika Anda mengikuti perkembangan di media sosial Instagram atau juga TikTok, beredar video anak tersebut ya, korban bernama Nazila berusia 9 tahun berdasarkan laporan dari Pusdalops BP BPBD Aceh Tengah. Laporan yang juga mencatat 13 orang mengalami luka-luka. Dan selain korban yang terdata, juga laporan menyebutkan seorang pengguna jalan juga mengalami luka ringan. Rincian jumlah korban masih perlu disinkronisasi dengan perkembangan penanganan di lapangan. Dampak lainnya, pendengar, ada kerusakan 4 rumah, terdiri dari 2 rumah yang rusak berat, 1 rumah rusak sedang, dan 1 lagi rusak ringan. Jalan Lingkar Danau yang merupakan jalan provinsi juga dilaporkan tertutup material longsor.

Saat ini pendengar BPBD Aceh Tengah sudah mengerahkan 2 alat berat untuk menangani material longsor. Peralatan tersebut terdiri atas 1 unit ekskavator dan juga wheel loader. Nah, di sini tim reaksi cepat kemudian melakukan penanganan, juga pemantauan lokasi terdampak, juga dipantau bagaimana perkembangan kejadian bencana serta kondisi cuaca di wilayah Aceh Tengah. Maka Anda yang berada di dataran tinggi, kemudian juga yang ada di bagian selatan Biren ya, untuk terus memantau perkembangan cuaca, perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Anda juga bisa mengakses informasi cuaca melalui siaran RRI Pro 1 Lux Mawe, info cuaca yang kami siarkan pukul 8 pagi dan juga pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selanjutnya, kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa, ada 127 orang yang sedang dalam pencarian. Sudah seperti apa perkembangannya? Yun akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Ya, ternyata pendengar, sesuai dengan informasi yang Yuna sampaikan tadi di awal, bahwa memang Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak bencana dan juga hal-hal yang tidak kita inginkan sedang terjadi saat ini, karena memang kondisi cuaca yang mengganggu aktivitas di sejumlah daerah di Indonesia. Ada daftar wilayah yang berpotensi hujan lebat hingga gangguan jarak pandang dari BMKG yang bisa Anda cek informasinya di laman resmi kami rri.co.id. Selain itu juga ada gempa yang tidak berpotensi tsunami mengguncang lautan Selat Malang dengan kekuatan 5,2 skala Richter. Nah, ini masih kita tunggu juga ya, seperti apa update informasi dari KM Virgo Transport 8. 2 jam yang lalu kami dapatkan informasi ada 113 korban yang dievakuasi, 6 orang meninggal dunia. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalimbo, Laut Jawa. Hingga Senin pagi ini sebanyak 113 penumpang berhasil dievakuasi, terdiri dari 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Masih diidentifikasi sebagai Mr. X, sedang proses pendataan lengkap juga untuk jenis kelamin laki-laki. Tim SAR sudah mengerahkan total 15 armada laut dan udara untuk menyisir area kecelakaan transportasi tersebut. Ketika satu jasad korban tiba di Pelabuhan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, korban berjenis kelamin laki-laki masih berstatus Mr. X karena proses identifikasi dan pendataan oleh petugas yang belum selesai. Operasi pencarian dipusatkan di sekitar perairan Masalimbo, Laut Jawa, yang menjadi lokasi terjadinya kecelakaan. Dan untuk memperluas jangkauan operasi, Basarnas mengerahkan 15 armada laut dan udara. Kekuatan yang terdiri dari 11 kapal, 1 helikopter, serta 3 pesawat yang digunakan untuk menyisir area pencarian. Berdasarkan data terbaru dari Basarnas, masih terdapat 130 penumpang KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan. Kita masih memberikan doa kita juga untuk seluruh saudara-saudara kita ya. Semoga ada keajaiban yang terjadi, 130 penumpang lainnya bisa selamat dengan operasi pencarian yang terus dilakukan sampai saat ini. Demikian satu informasi, mendengar Yuna akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk kita dengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah. He's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi mereka karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuat

Menjelaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi keenam dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Vous avez première manche, ça carré. 6-2-1.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Game set match Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.

0: Suara tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
1: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg, Austria, 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesuatu.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai pemain AKR, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan, Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum moment di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: Proud of the team because
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Rayanderson Da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan
6: semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Macassar que não desistiu. É um bom time, muito bem treinado.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Nil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Nil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: 14 September 2026. Pendengar, ya jarang-jarang Yuna siaran jam segini. Biasanya kalau bukan siaran malam, siaran siang, atau juga siaran pagi. Tapi kalau jam 9 pagi, jam 10 pagi sampai jam 2 ini sangat jarang sekali. Sebulan mungkin bisa jadi sekali atau dua kali aja. Tapi untuk hari ini Yuna coba temani Anda di kesempatan siang dan juga masih sibuk dengan aktivitas. Ada yang baru selesai tugasnya, ada yang sudah mau jalan-jalan lagi, bawa lagi gorengan, ada keripik lagi, tapi kertas kayak orang kerja ya, padahal main, semuanya permainan. Apalagi sih ya. Selamat siang Anita Diana melaporkan ya. Kemudian ada Atailah juga si paling bendahara. Dada-dada dulu dong. Enggak usah dari kaca pintu, kaca jendela juga kelihatan. Cuma Yuna yang lihat Bang Atailah, pendengar enggak lihat. Jadi enggak usah banyak gaya ya. Ternyata orang disapa gitu aja senang ya, bahagia ya, Masya Allah. Ada kak yang di ruangan juga, ada Kak Dede, Kak Julizar, Bang Zen, ada Bang Rudi, ada Kak Ai, siapa lagi ada di sana? Dalam ruangan dengerin RRI, luar biasa. Siapa lagi Anda yang di luar lingkungan RRI yang sedang mendengarkan kami? Silakan untuk request lagu-lagu Aceh ya, gunakan line telepon atau juga WhatsApp di 08 11 67 15 8 93. Suara Yuna sepertinya sudah mau hilang ini ya, karena batuknya semakin hari semakin parah. Udah coba rendam air lemon, udah coba pakai madu, udah coba pakai serai, belum juga sembuh. Apa yang harus Yuna lakukan, saudara? Coba kita terima telepon dulu ya. Yuna akan terima penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, udah ceria lagi Kak Wahyuni.
1: Iya dong, kemarin nunggu Yuna gak datang.
0: Iya, hai Yuna, gak usah ditunggu. Dia, Yuna ini ibarat jelangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jadi kalau
1: makanya Yuna sakit sebentar-bentar ada jelangkung.
0: Be hai lagi nyen.
1: Be.
0: Padahal ya, kan
1: tadi kajak si A 2 A-nya melega dia kan.
0: Nih, si A 2 A giban.
1: Ai kali ngejak si 2 A melega.
0: Oh iya iya iya. Ha eh mentatun le pi batu.
1: Kanan yang ku baca, si ge bang ini kerja, pajau bada.
0: Pajau bada gepegah ganya hai ka. Badanya pu ke pisang goreng, pu ke mandum-mandum gorengan takun bada.
1: Kan jamunnya burung-burung jamun dudukin baja menyajino ke pisang goreng gorengan.
0: Kan pertanyaan long badanya artiji pisang goreng pe mandum-mandum gorengan takun bada.
1: Mana baja ki pisang.
0: Pisang kan? Berarti menyo gorengan bahasa Aceh ji pe.
1: Gorengan kan naik ke jino punya whatever aja naik guring lagi-lagi jino jino tahu naik nang tempe.
0: Oh uroje pisang nggak gay?
1: Ya uroje anak lagi yang pisang-pisang aja lo pernah cilen yang pisang aja.
0: Makaji ihoi bada.
1: Makanya lo nggak beda bada itu kan aja anak itu pun si baca aja kayak pergi mau leurin kan.
0: Berarti bada itu kalau dalam arti sekarang gorengan pijut, pisang goreng pijut. Hana salah, ha?
1: Sabak hana salah menyebar aja ikut. Hai kayak abla baja ada kena ke menai pegaran. Banyak pandai pegamanan. Hai, balik gorengan nih. Balik gorengan kan. Bukan cicang aja. Memang karena bahasa sama bahasa Indonesia kan beda ya kan.
0: Terima kasih penjelasannya kakak.
1: Ya, kalau Bang Denny itu gak salah dia. Memang dia gak belum ngerti bahasa Aceh dia. Okay. Betul ini pegah badan karena urung purno.
0: Oh iya, Hana salah sih. Jangan
1: naik pegah badan.
0: Oke. Oke, Kak Wahyuni, cukup berat rame ka antrinya, kibancaranya.
1: Oh, Kak Wahyuni memangnya.
0: Jangankan roneh kan, nyo kan urung-urung kerja ba RRI mandung tengah hidungnya. Menyoka Kak Wahyuni tameng opo talah.
1: Oh, ya hati
0: tak kecele. Ya kan, jadikan ukuran urung dengan RRI yang Hana semangat kerja, watai dengan Kak Yuna bak perusa langsung semangat ukuran jak kerja ditopang ngan obat gebegah urung-urung sakit tameng kerja ne
1: yang kenyang bilang kamu lempang gawai ni hai beli-beli HP kanya hai tu mati le
0: makaji top jo
1: selesai nya kan selesai tu mati
0: be trip ta be trip ta diklik go
1: sakne mulai ke awak nya yang Bandung yang kae nya de
0: Hana yang e baru rona yang e
1: kan tu yang kayaknya
0: sama
1: liko-liko.
0: Okey.
1: Salam kedek Yuna.
0: Terima kasih.
1: Salam jat uro. Salam pacamu.
0: Ya jelas golom dong.
1: Betul golom jak kena. Hai ke kelimeh baru.
0: Hana apa ya? Hana apa ya?
1: Baru kata kebak di Anaisya. Hana. Ini kelimeh tajuk. Iya kan?
0: Hana apa ya kelimeh lung haik lung.
1: Cukup lah. Salam milah betek cantik.
0: Ana payah salam Kak Hail request ju.
1: Boleh mentak dua ke Om Jaina Oma di Langsaho Kak Om Handu lagi. Kemak Rere ke Bang Deni Medan Tuha baranya Bang Deni. Ke Mandung-Mandung lah. Nah, menan macam lagu Sabah Kopi Susu.
0: Dari siapa?
1: Maimun.
0: Bang Maimun?
1: Iya.
0: Kopi susu, oke. Okay. Ditunggu lagunya, ya. Bah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dah.
0: Selanjut, Jih Solom. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Selamat chat uro.
0: Selamat chat uro, Bang Denny.
2: Kiban haba uronyo Kak Yuna.
0: Uronyo golom pulih batu manteng sakit.
2: Ujet kok bisa.
0: Karena Hana cocok obat. Ubat mandum kalau tajib. Tapi Hana pulih lom.
2: Oh obatnya Bang Ari lah itu berarti.
0: Bukan orangnya ada. Transfer belum masuk nih.
2: Padahal tadi aku gak mau ketawa ini ya.
0: Oh mau serius eceknya?
2: Iya.
0: Oh, gak usah sok-sok lah. Gak usah sok serius lah.
2: Lagu Maksud Hati itu ada gak?
0: Kayak mana lagunya?
2: Yang kemarin kakak putar yang duet itu.
0: Oh tahu-tahu. Oh Fadil MJF.
2: Iya kemarin kak Nanda salah putarnya.
0: Salah? Kayak mana kakak putar?
2: Yang itu kak, yang sok ganteng, sok cantik itu.
0: Harusnya yang mana? Salah. Jadi maunya yang mana nih?
2: Kemarin tentang cinta yang diputar kak Nanda.
0: Oh salah. Padahal yeah. Maksud Hati yang slow ya lagunya ya.
2: Yang lucu-lucu itu.
0: Oh nggak ada?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada.
2: Yang penyanyinya kata kakak ganteng.
0: Tapi itu lagunya nggak ceria, lagu sedih.
2: Iya.
0: Lagu tentang
2: cinta. Yang lucu-lucu apa kak?
0: Lagu tentang cinta itu.
2: Yang lucu-lucu nggak ada?
0: Nggak ada.
2: Udah kakak aja deh pilihin yang lucu-lucu.
0: Yang lucu-lucu.
2: Yang Ite Mano Lemoh Kameng gitu kan.
0: Ite na mano na tuh.
2: Ah, benar-benar apa judulnya itu, Kak?
0: Itu artinya dumpuna, semua ada.
2: Semua ada. Oh iya itu, Kak, yang cowoknya pamer harta itu.
0: Iya, nama lagunya Dumpuna.
2: Dumpuna ya.
0: Artinya artinya semua ada.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Okay. Coba dah.
0: Oke. Okay. Ada lagi salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Kak Wahyuni tadi yang udah mulai campaign semalam klik.
0: Terus
2: ya, udah pas kan?
0: Udah beres. Udah tahu arti bada, udah tahu bada.
2: Udah, ternyata gurunya kemarin yang salah, katanya buru-buru dia ngajarinya.
0: Oh nggak apa-apa, nanti diajarin lagi ya.
2: Ya untuk Kak Yuna cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Terus buat Dandemon, buat Andika Yuda sama Mbak Riri, buat semua-semua aja kak.
0: Oke deh.
2: Oke, terima ganas ganes.
0: Terimeng genasih.
2: Terima kasih.
0: Iya, okay. Sama-sama.
2: Selamat berduduk.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Payah pikir cara amat. Hai, kak kenang tegur. Hai, kak kenang tegur. Lonjaba adik. Hai, kak kenang tegur. Abe doa. Salam, salam. Halo, assalamualaikum. Bungong Jaro.
3: Waalaikumsalam, Kak Yunari.
0: Eh, hai, kanalom tante mon. Katrip kah anak tante mon tameng kiban tante mon.
3: Oh semangat selalu tante mon dengar suara Pro 1 kan.
0: Baru hidup ya lagunya lagunya radionya ya. Mau request lagu apa tante?
3: Mengang kiban.
0: Mau request lagu apa?
3: Apa?
0: Suara tante mon kurang jelas, putus-putus suaranya.
3: Oh ya?
0: Ya, kayak jaringannya kurang pas.
3: Jadi, ano?
0: Ya. Ya.
3: Ya, bakau apa di manjel?
0: Oh, kalem. Begah bunuh bengeh. Bengeh,
3: bengi, anda. Apa ada juga aku deh, tapi apa kata aku?
0: Be, hai benge-benge, sedih ke?
3: Oh, bagi angkasa, is nomor satu, is number one.
0: Kan? Eh, hai number one.
3: Number one jalan angkasa, lumbu caur, nggak edi ke?
0: Oke.
3: Apa bangga angkasa? Buah hati tante mona.
0: Tetap mona. Di hati ya.
3: Tetap di hati, jauh di mata, tetap di hati.
0: Oke. Salam, salam-salam nah tante.
3: Suara Bang Jena.
0: Bang Jena, Om Jena di Langsa.
3: Om Jena. Ini pesan mona ya. Lo ngurut, lo ngain tak baru Langsa. Nanti lo ngurut. Kerubah ayam drone mana rubah ke RI be? Mengemong lo. Nanti kasih ke dengan Kaina. Nalun satu kerubah ya.
0: Jut. Insya Allah. Eh masya Allah sedekah jubelele be. Cinya yang tinggal.
3: Yalah, tante mana yang anak ramun sedekah lele, anak tamang peng masuk.
0: Iya dong.
3: Nyo kan?
0: Nyo kan kede lagut barang lagi kacang goreng, ha?
3: Iyalah, nyo hana tak bagi kurang macut tak tu.
0: Iya, tetap semangat jualan, tante, ba?
3: Amin, ya Allah, dengan doa-doa. Kak Ina dan semua penyiar RRI, semoga tante Mona bahagia, semangat, senang hatinya.
0: Amin, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
3: Salam dulu ini.
0: Silakan.
3: Bang Jul Angkasa. Bang Jul Alinya. Bang apa? Pambang Bang Jono dari Tuan. Apa yang di itu? Oma apa kabar? Wahyuni. Bang Nurib, Abu Bin, Bunda Mia, siapa lagi yang di apa? Herman, apa kabar Cik Herman? Ini itu apa? Bang Abadi di sa apa di Tamia? Bang, apa kabarnya ya? Enggak pernah kesini lagi ya? Bang Reso, dan semua lah ini yeah. Lagi. Asahria, Bang Goldiman, semua mandum sehat selalu, mudah rezeki, diberkahkan umurnya ya.
0: Oke, terima kasih Tante Mona.
3: Sama-sama, I love you too.
0: Kalau kapan aku bilang I love you? Tiba-tiba I love you too, tak kajui. tiba-tiba Pak Bahtiar udah ketawa dia pas lewat sini. Kok I love you too, ya kan?
3: Untuk Kak Yuna.
0: Oh, untuk Kak Yuna, bukan untuk Pak Bahtiar. Bukan. Oke deh, terima kasih Tante ya.
3: Ya. Ada ketawa. Kita ngomong.
0: Iya.
3: Ketawa hiburan itu harus ada.
0: Oke deh. Iya, sama-sama.
3: Wabarakatuh. Goodbye, good night, Kayuna.
0: Kenapa good night? Diam siang-siang. Waalaikumsalam. Kok good night? Takut. Coba kita terima yang lain dulu ya. Setelah Tante Mona ada siapa lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Putuh ga? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam kak.
0: Halo Deina, di Matang Gelumpang 2. Bukan di Matang, di mana ya?
4: Halo juga.
0: Bukan di Matang katanya, di mana?
4: Sama juga.
0: Oh sama ya, mau request lagu apa?
4: Dari Armawati ya.
0: Armawati, judul Jih?
4: Pesta di Atuh Luka.
0: Pesta di Atuh Luka, tak sedih ga?
4: Nah kak.
0: Pesta di Uror, di ah? Pesta alah tami Thailand. Assalamualaikum ke Sode. Terima kasih. Waalaikumsalam.
4: Komik mentang kak ni belum.
0: Kalu hanai pate. Anjir dah ingat.
4: Anjir ingat.
0: Salam. Ilung kan back on komiknya si Ladex. Mandung-mandung kalau kata sebut dona merek-merek hari bak radio mana mempan ke? Kok berajra dengan batuknya?
4: Kita nanda.
0: Memang kamu sim. Salam.
4: Kau Ayoni. Mandung-mandung mandang kak.
0: Ke mandung-mandung syedara. Jadi
4: mesti mana lagunya kak kan?
0: Nah, nah, pesta Atuh Luka nah, khusus ke Gata. Khusus ke Gata kakak Mita benar. Jadi nyokana, ipreh manteng lagu be.
4: Terima kasih kak be.
0: Sama-sama adik, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Salam, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahkan Buno Kaputuh telepon Cek Mir.
5: Tapi nggak harus ngomong.
0: Yang ke lagi nyan Rono, wate kata bet karena pele. Ulagu taputani bak uronyo.
5: Lagunya gak enak. Banglah kerumanin belum tepu judulnya lagu ni.
0: Pupu
5: sop. Banglah kerumanin yang kira maji darah tangsi.
0: Daratang Banglah.
5: Banglah ke rumah nih, tapi Ramaji daratang sih yang iba Yakob Tailah.
0: Oh, lagu Lakop Yakob Tailah, tapi ge bale Banglah.
5: Kiba Banglah ke rumah nih, judulnya.
0: Yakob Tailah daratang sih. Nyana.
5: Yang Ramaji.
0: Hana londo lagi nyan Cek Mirona kan.
5: Kan bisa agak hanya mentang isi Yusuf.
0: Mano, mano Cek Mir lon tengah sakit Cek Mir bele. Ini pelanya lagi nyan.
5: Tung-tung jodoh bagian.
0: Kan lon tengah sakit ni. Yumita lagu yang lon hana mau pom. Namah sakit ule aju-aju lagi nyan Cek Mir. Makaji, Rona lagu yang lon tuh manteng. Kiban Cek Mir. Pula lagu Buno Neganto?
5: Di Yusuf.
0: Bi Yusuf.
5: Anak belum sayang.
0: Tak sedih ke lagu? Ini payah taklik kita dengar lagunya.
5: Ingat dengar Leanne itu ya?
0: Anak belum sayang judul Ji?
5: Ya.
0: Nyan kan segala azan tak taputa. Nyan cukup pah memang lagunya.
5: Segala azan.
0: Azan kan uronyo kan poh padu lah. 12 putloh ha? Eh, pane 12 lap lo, lap lo minit tu. Jadi ente segolom azan atau banle azan lompat tabe?
5: Ya.
0: Okey deh, Cik Mir na salam salam, Cik Mir kesal Cik Mir.
5: Salam ke penggemar, Wong Jero mendung.
0: Oh, cukup berat. Cukup berat rame penggemarnya. Karyawan RRI pi kajet penggemar mendumnya. Tak rame di dengar.
5: Yuna, Nanda, Dewi Mata, Jenny Mesterdi.
0: Kah?
5: Yang ada balasan salam dari Ferry.
0: Oh, kiban Bang Ferry naga pajuh kue yang lomba.
5: Nah,
0: entuk kan, nyan Bang Ferry, Bang Ferry na tuga. Oh, Cik Mir belum dapat entuk na bagian Cik Mir teman pajan Kak Yuna ja be.
5: Pajan?
0: Pajan long ja hana long long menjanji tak ya tetap menjanji. Bu, Kak Wahyuni pi ka gepreh long hana long ja. Bang Ferry ka sering gepreh long hana long ja sesuai janji. Jadi hana apa ya tetap menjanji ngan Yuna Ari.
5: Jaga sehat
0: le. Ini yang paling penting kan, Cik kan? Okey, salam Cik.
5: Tadi saya mendang Kak Yuna.
0: Okey deh. Terima kasih Cik Mir. Amin ya Allah. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini di pesan WA pun udah sangat banyak yang masuk nih ya. Ada Bang Amsal, ada Bunda Mia, ada lagi Diana di Paloh Punti, ada lagi Pak Muhammad Lamkaruna, Mbak Rere juga gak ketinggalan. Jasa Poma dari Rafli nanti Yuna putarkan ya untuk Mbak Rere setelah lagu Anak Lun Sayang, baru Jasa Poma itu lagu yang cocok untuk kita dengarkan setelah atau sebelum azan zuhur. Satu penelpon terakhir Yuna akan terima ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ih, ada Bang Nurib nih. Bang Nurib di kandang.
6: Bang Nurib lagi sakit.
0: Sama dong. Udah berapa hari Bang Nurib sakit?
6: Udah enggak lama, udah 1 minggu.
0: 1 minggu itu lama loh, Bang.
6: Oh, lama ya.
0: Bagiku itu sangat lama sekali. Udah minum obat apa
6: tapi
0: aja?
6: Sekarang enggak ada minum obat.
0: Oh, makanya hana pulih laginya. Sekarang udah sekarang udah sembuh dikit ya.
6: Agak sehat lah.
0: Udah agak sehat ya?
6: Ya.
0: Alhamdulillah. Jadi pu lagu taputan iba uronyo?
6: Lagu dari Dek Oya.
0: Dek Oya pu judul ji?
6: Bismillah.
0: Bismillah. Dek Oya, Bismillah. Emianis Dek Oya ya?
6: Ya.
0: Oke, salam-salam ke Solom.
6: Salam pun ke Kak Wahyuni. Kak Wahyuni pegang dia kena lah dia ajak.
0: Gak nyampi ke lagi jelangkung. Datang tak diantar, pulang tak dijemput. Gak nyan. Sama lagi elong sih. Janji-janji palsu. Salam, salam.
6: Ke Dek Ina, Risa di Lubu, Herman di Aceh Selatan, Tante Mona, Grandma, Oma, Om Budi, Om Samir, Om Samino, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
6: Cik Mir ya tadi ya.
0: Cik Mir di Paloh Lada.
6: Di Paloh Lada. Denny di mana? Di Medan ya?
0: Denny di Medan.
6: Ya. Udah semuanya aja.
0: Semuanya
6: buat
0: aja
6: semuanya.
0: Ya. Oke deh. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sama-sama. Ya. Bebagah pulih Bang Nurib. Assalamualaikum.
6: Sama-sama bebagah pulih.
0: Jut. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Kabeh lebeh. Untuk yang lain tak kadang na lebeh wate segelom azan atau leh-leh-lehon tak ta terimeng lom penelpon. Jadinya Kak Yuna putai le lagu yang kai tameng buno na Kak Wahyuni gelake lagu Kopi Susu dari Maimun rupaji Azhar Sandi go yang nyanyi kon Maimun ge en sabe salah go he Yuna minta lagu rupaji kakon nah sabe-sabe lagenya Alunyan lamna lagu Dumpuna dari Bang Berge ngan Ayu Kartika. Alunyan lam na lagu pulang bunuh yang kah Puja Sang Gasih nyogolom ah golom tak baca. Nah lagu Bismillah dari Dek Oya, lagu Pulom, lagu Jasa Poma, oh Anak Lon Sayang, Armawati AR, jadi mandum tadi ngeile, lagu yang ka Lon Susun dan Lon akan putar kawak drone mandum dalam program Bungong Jaro.

0: 12:32 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dengan sajian lagu-lagu daerah dalam program Bungong Jaro. Jasa Poma dari Rafli, ini untuk yang sedang rindu dengan ibunda tercinta yang jauh di sana, yang sedang terpisah jarak dan waktu karena harus bekerja di luar daerah, di luar kota, atau juga mungkin Anda yang rindu dengan almarhum ibunda tercinta. Kita doakan semoga Allah lapangkan kubur, Allah ampuni dosa, dan juga Allah menempatkan di sisi terbaiknya. Saat ini pukul 12:32 menit waktu Indonesia Barat. Yuna mewakili seluruh angkasawan, angkasawati RRI Loksmawe. Yuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, harta apa yang sebaiknya kita miliki?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang berada di Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Dan juga untuk lagu-lagu yang Anda request, semuanya sudah Yuna putarkan ya. Masih ada satu sepertinya tersisa untuk lagu Rumoh Kaye dari Cut Niken. Ini yang belum terputar. Padahal Yuna sudah menyusun lagu dari Real Doni tadi, tapi requestnya ternyata lagu ini. Apa-apa ya. Untuk yang request lagu ini siapa tadi? Bang Jol Diman atau Bang Amsal tadi? Pokoknya lagunya untuk berdua yang masih sibuk bekerja dan beraktivitas. Dan juga sesaat lagi kita akan dengarkan berita-berita yang terangkum dalam bahasa Aceh dalam program Haba Uronyo pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi kita dengarkan dulu satu lagu yang terakhir dalam Bungong Jaro edisi hari ini 14 September 2026.

Poh Saurowate, Indonesia Barat. Dari Loksmawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampo, Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba uronyo di antara jih. Bupati Bireun gedesak pemerintah pusat supaya bagah geberi bantuan ke korban yang selamat. Segera disalurkan. Gaji golom jitebit, meribedro P3K Loksmawe mengadu bak DPD RI. Haba selengkap jih gepesampole ulun tuan Yuna Ari. Saya.

Abah yang ke pun, Syedara, Bupati Biren Haji Muklis gedesak pemerintah pusat segera gerealisasikan bantuan ke masyarakat penyintas bencana di Kabupaten Biren. Permintaannya gepe sampo gopnyan sebab mantengna kebutuhan masyarakat yang terdampak, terutama terkait dengan tempat tinggai rumah, ekonomi, ngen bantuan pokok. Muklis diharapkan usulan bantuan yang kalah gepegah Pemkab Biren segera ditindaklanjuti supaya proses pemulihan masyarakat jut berjalan lebih bagah. Pemkab Biren sabe gekoordinasi dengan pemerintah Aceh ngan pemerintah pusat untuk gepastikan kebutuhan penyintas terpenuhi secara bertahap. Bupati Pih getegahkan bantuan yang geterima oleh masyarakat harus geberi secara utuh, bekna pemotongan apapun. Polres Biren getingkatkan mutu kemampuan komunikasi publik personil melalui pelatihan kehumasan ban-bannyo. Kapolres Biren AKBP Yul Henry gepegah, komunikasi publik penting agar informasi kepolisian jeut gepesampo secara tepat, bagah, transparan, serta mampu gepertanggungjawabkan. Personil PIH getuntut mampu menjelaskan kegiatan dan kebijakan kepolisian dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Menurut Gopnyan, komunikasi yang terbuka dan akurat tak perlu untuk membangun kepercayaan serta mencegah penyebaran informasi keliru.

0: ya.
1: Habah yang lain lom, syedara. Sejumlah 2.000 sikurtuh 48 dro pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang na di Kota Loksmawe golong rempok gaji sejak bulan Juni 2026 termasuk hak gaji kelheblah. Keluhannya diterima anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma. Alihnya pihak gapnya gelake penjelasan wali kota Loksemawe Sayuti Abu Bakar ngan kepala BPKD Teguh Herianto. Haji Uma gepegah kurungjih anggaran gaji terjadi semenjak pengajuan awai kontrak P3K Pemko Loksemawe kalih getrimang tambahan transfer ke daerah atau TKD dengan dana 86, sikurung miliar yang saatnya na bak kas daerah. Haba yang ke senilhe, syedara, usaha mikro ubet ngan menengah UKM lokal tetap ge usaha untuk gepeten bisnis di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin bagah. Kemampuan beradaptasi nakeh salah saboh kunci bagi UMKM untuk bertahan ngan bersaing dalam pasai yang semakin luah. Selain gepeten kualitas produk UKM, gapnyan pih wajib geberi perhatian ke kemasan yang lebih menarik dengan gepegat strategi pemasaran rat mebago platform digital. Salah sidro pemilik UKM Maimun gepegah bahwa perusahaan gapnyan sabe geinovasi sesuai dengan kemajuan teknologi digital jino. Menurut gapnyan perkembangan digital gebi kesempatan ke bisnis untuk gepeluah jangkauan pemasaran sampoan produk lokal manteng dituri le masyarakat lokal tapi sit ke pasar wilayah yang lebih luah lom. Maimun gepegah bahwa kualitas produk tetap jut ke perhatian utama karena konsumen semakin selektif dalam gepilih barang yang akan geblo. Karenanya inovasi produk kemasan yang menarik dengan penggunaan media digital dalam pemasaran perle di pelaku sabi. Dengan langkah-langkahnya, UMKM lokal geharapkan jut dipeek daya saing, gepeluah pasai ngan bak wate yang saban jit metun ngan berkembang di tengah-tengah pola mekat yang meubah dalam era digital. Syedara Ohnodile Haba Uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Loksmawe, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Ketika sedang rindu dengan seseorang yang sudah tidak ada lagi di dunia ini, sudah meninggal dunia, dengan mendengarkan lagu-lagu seperti ini seharusnya bisa menjadi obat untuk rasa rindu ya. Namun ternyata tidak semua orang bisa melakukannya. Justru mendengarkan lagu ini membuat hati semakin rindu ya. Maka dari itu ingin sekali rasanya berdoa agar almarhum bisa datang ke alam mimpi. Namun ternyata ada yang bilang kalau kita minta doa agar dimimpikan tuh berarti kita membuat arwah tidak tenang. Padahal arwah sedang tenang di sana, sudah di tempat yang baik insyaallah ya. Tapi dengan meminta dan memohon kepada Allah untuk almarhum hadir, itu ada yang bilang seperti itu. Makanya Yuna sendiri juga belum pernah merasakan gimana ya rasanya dimimpikan orang tua datang ke alam mimpi tuh. Apakah bisa menjadi obat rindu atau justru semakin rindu?

Baik pendengar, Yuna mewakili seluruh karyawan-karyawati RRI Loksumawe ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang berada di Loksumawe atau juga yang ada di seluruh daerah yang masih mendengarkan siaran kami. Tugas Yuna hampir selesai di 30 menit terakhir, tapi Yuna masih ada waktu untuk menemani Anda di program acara selanjutnya. Terima kasih untuk Pak Jalaluddin ya, untuk doa dan juga ucapan selamat ulang tahun yang dikirimkan kemarin, mengirimkan papan bunga juga untuk kami ya. Semoga Allah menempatkan almarhum dan almarhumah di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Jalal, terima kasih. Juga untuk Mbak Riri ya, setelah mendengarkan lagu ini langsung mengalir deras air matanya. Makanya Yuna bilang justru lagu-lagu seperti ini malah membuat semakin rindu, rindunya semakin berat ya. Sebentar lagi juga ada lagu-lagu untuk dangdut, ada Muara Kasih Bunda. Itu juga sangat Yuna rekomendasikan untuk yang sedang rindu. Dan untuk semua ayah bunda kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita, merahmatinya, mensejahterakannya, dan memaafkan segala kesalahannya.

Kalau tadi lagu tentang ibu, boleh Yuna putarkan satu lagu tentang ayah ya, karena kalau misalnya seperti Yuna masih ada ibu, ayah Yuna yang sudah duluan menghadap Allah ya. Jadi Yuna ingin memutarkan satu lagu yang bertemakan ayah. Dan juga baru saja Yuna dapatkan kabar teman Yuna justru yang sudah yatim piatu tidak ada lagi keduanya, dan Yuna gak bisa membayangkan bagaimana rasanya. Dan kita pasti akan merasakan hal tersebut. Bukan cuma orang tua kita yang meninggal dunia, bahkan kita juga dalam waktu yang kita tidak tahu kapan waktu itu akan datang. Ya, semoga bisa menjadi renungan untuk kita semua di kesempatan siang hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah kirimkan doa-doa terbaik kita sebagai anak-anak tercintanya. Dan jika memang kuburannya dekat ya, datanglah setiap satu minggu sekali minimal. Karena Yuna sering juga melihat bagaimana postingan-postingan yang mengatakan bahwa jenazah itu akan sangat senang sekali jika didatangi oleh orang-orang yang dikenal dan disayangnya semasa hidupnya. Ada lagu ayah dari Bruri Marantika nih, mungkin bisa jadi satu rekomendasi juga nih untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sumawi.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Salah satu lagu pembuka kita di siang hari ini dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Iya, dari tadi lagunya bikin mellow ya, bikin sedih gitu. Apalagi untuk yang sudah merasakan tidak punya ibu itu seperti apa. Karena di tahun-tahun sebelumnya, sebelum Papa Yuna meninggal itu, Yuna masih sering berpikir, bahkan sering juga nanya-nanya sama teman-teman yang orang tuanya udah duluan meninggal. Bahkan ada juga yang dia belum lahir tapi ayahnya udah meninggal, ya masih di kandungan, itu juga ada. Dan dia adalah suami Yuna sendiri. Jadi makanya kalau Yuna bilang Yuna sedih, justru ada yang lebih sedih daripada Yuna. Kalau Yuna akan meratapi kesedihan, lihatlah bagaimana anak-anak di panti asuhan. Mereka gak punya ayah, gak punya ibu. Ada yang punya ayah tapi gak punya ibu. Ada yang sebaliknya, dititipin sama kakeknya, sama neneknya, sama tantenya gitu. Itu lebih sedih lagi kan. Mereka yang gak tahu sosok ayah atau ibunya seperti apa. Ada yang masih balita, di bawah 5 tahun sudah menjadi anak yatim atau piatu, atau mungkin yatim piatu. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berdoa kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita ya. Tapi kita tidak boleh lagi larut dalam kesedihan. Hanya saja memang kerinduan yang begitu mendalam itu akan muncul ketika kita mendengarkan lagu-lagu seperti ini. Mungkin karena diresapi ya, tapi bisa juga menjadi penyaluran kerinduan walau dengan kesedihan. Mbak Rere tetap semangat ya, melepas energi rindu dengan mendendangkan lagu-lagu seperti ini, walaupun harus berurai dengan air mata. Tetap semangat ya. Ada yang sudah piatu juga. Umur berapa ya piatunya? Piatu. Umur berapa? Umur 21 tahun ya. Padahal Yuna waktu itu sudah menikah umur segitu, tapi dia sudah merasakan tidak ada ibu. Coba bayangkan, makanya Yuna bilang kalau kita mau lihat kesedihan kita, ada yang lebih sedih justru daripada kita ya. Jadi kita beralih lagunya dulu, kita tinggalkan dulu lagu Eri Susan. Kita coba terima penelpon, sepertinya hanya bisa 3 atau 4 orang saja. Tidak bisa banyak-banyak karena waktu yang sangat-sangat terbatas untuk hari ini. Yuna coba terima penelpon kita di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Dangdut Adalah Kita. Udah yes. Dong sedih-sedihnya.
0: Ih, makanya ini gimana sih kok jadi berkelanjutan ya?
1: Iya, tadi maaf, anak ya. Piatu ya.
0: Piatu. Anak
1: piatu tadi.
0: Mm-mm, ada teman Yuna barusan lewat, dia piatu.
1: Mas udah gede, anakku piatu. Oh, dari iya, ya. Dari 1 tahun.
0: Jadi setelah melahirkan setahun dia meninggal.
1: Iya.
0: Terus dirawat sama neneknya.
1: Dirawat sama neneknya.
0: Tuh kan, itu lebih sedih lagi tahu.
1: Lebih
0: gitu.
1: Sedih lagi. Kalau teman Kak Yuna udah gede.
0: Udah gede dia, udah punya adik-adik. Bahkan dia yang membesarkan adik-adiknya, ya kan?
1: Iya.
0: Terus gimana cara menguatkan hati si anak yatim piatu itu ya, si piatu itu ya?
1: Iya, belum nanya sih sampai sekarang ya.
0: Oh iya.
1: Belum pernah tanya.
0: Oh baru kali, oh dia masih kecil.
1: Iya 1 tahun.
0: Enggak sekarang.
1: Sekarang 10.
0: Nah seharusnya dia udah nanya.
1: Belum, dia belum tanya.
0: Dia belum tahu arti rindu ya?
1: Belum.
0: Dia belum paham rindu itu apa dan dia bingung rindu sama siapa.
1: Iya.
0: Apa itu ibu, dia gak tahu ya.
1: Nangis deh gue. Mau request lagu jadi nangis deh gue.
0: Sedih.
1: Dengar-dengar Mbak Rere ini.
0: Iya Mbak Rere sih. Tiba-tiba requestnya lagu bunda tadi tuh. Terus Yuna keinget papa putar lagu ayah dari Bruri Marantika. Berlanjut lagi ke Muara Kasih Bunda Eri Susan. Aduh,
1: kalau banjir duit sih mending banjir air mata.
0: Gak bisa ganti topik pembahasan gak? Kita gak boleh larut dalam kesedihan ini. Bang, request lagu. Request
1: Rido,
0: lagu Mbak. Yang bikin ceria dong.
1: Iya dong, Rido.
0: Yang mana tuh?
1: Penyakit Cinta.
0: Kayak mana lagunya, Cok? Nyanyi dulu dikit. Udah lama gak denger suaranya.
1: Bila diri dilanda rindu.
0: Oh, itu namanya Penyakit Cinta.
1: Iya.
0: Yuna nggak tahu loh judul-judulnya, ternyata itu lagu yang Yuna sukai.
1: Kamu udah 20 tahun loh di situ.
0: aku masih kecil loh.
1: Dulu sekretaris tuh.
0: Iya, makanya Yuna kan jadi penyiar dangdut ini kan baru setahun terakhir. Tolonglah dimengerti lah.
1: Masa sih?
0: Iya, sebelumnya Yuna tuh penyiar lagu-lagu kekinian anak-anak muda di Pro 2. Baru setahun Yuna ya pindah ke sini. Heeh. Maklumi lah.
1: Gua enggak cocok masuk Pro 2, gua udah tua.
0: Ya itu elu.
1: Itu radio muda.
0: Itu derita elu. Kalau Yuna lagu kayak Sekuntum Mawar Merah itu tahu. Tapi kalau iya penyakit dong. Penyakit cinta baru ini dengar.
1: Ya, satu album itu mah.
0: Satu album ya. Oke, enggak apa-apa coba nanti Yuna putarkan ya salam-salamnya.
1: Oke. Salamnya dipercepat ini ya.
0: Oke, silakan.
1: Buat Kak Wayuni, Tante Mon, Mbak Nurit, Mbak Riri.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum.
0: Wow. Hanya orang-orang pilihan yang disebut ya.
1: Iya dong. Okay. Kalau semua
0: kepanjangan. Okay deh. Okay, terima kasih Bang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai cinta berkarat, tak mungkin aku hianat.
0: Ya, silakan request lagi lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut. Halo. Waalaikumsalam. Siapa nih? Oh, si suara paling kecil dari Matang Gelumpang 2. Deina, mau request lagu apa, Deina? Silakan.
3: Lagu 2.
0: Hah?
3: Sikok bagi 2.
0: Sikok bagi 2 tuh lagu dangdut ya?
3: Iyalah.
0: Sikok bagi duo. Oke. Dari Pamela. Oke, terus. Salam-salamnya silakan. Terima kasih. Thank you. Apa tuh?
3: Semua aja.
0: Ditunggu lagunya ya, Deina. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, siapa lagi yang ingin bergabung? Tante Mona, maaf ya, ternyata lagu Aceh yang direquest Tante Mona tadi Yuna gak putar. Jadi kita ganti dengan lagu dangdut aja. Tante Mon mau lagu apa? Biar Yuna putarkan. Dikirim WhatsApp aja boleh Tante kalau lagi sibuk. Dan Yuna akan terima lagi penelpon di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nurip di kandang. Kiban Bang Nurip.
4: Oh, alhamdulillah sehat lagi.
0: Buno sakitnya langsung sehat gak? Kiban cara nebi lelong tutorial.
4: Cara bicara radio no.
0: Kiban.
4: Tenang pikiran. Angin tarik nafas dalam-dalam.
0: Oh, segar. Pulang.
4: Iya hanya. Dua buah dah lagi.
0: Oh ya, masya Allah, nasabah deh. Peng, bek kendo, bena on mirah bak dompet nyan. Nyan cik bagah ju pulih nah. Makaji kan Buno na yang pegah Kak Yuna itu obatnya adalah Bang Ari. Gua pegah Bang Ari na, cuma transfer galo itameng. Oke. Jadi lagu puta-puta nih Mbak Uronyo.
4: Lagu cinta dan wanita.
0: Ngeri kali lagunya Sonyan. Cinta dan wanita.
4: Ya.
0: Tak ngeri lagu. Biasa cinta dan dilema nyoka dengan wanita teman Rono. Cinta dan
4: wanita.
0: Salam-salam ada?
4: Salam buat Herman. Buat Yuni di Virgo. Ina di Matang.
0: Oke.
4: Di Virgo. Denny di Medan. Kamino. Om Samir.
0: Ya.
4: Siir. Dan lain-lain
0: mendung. Dan ternyata lagu yang Nemita Hana. Cigantole, Maggie Z yang lain?
4: Ayo Cigantole, nyanyi ngedak deh.
0: Hai, Be Uronyo nge-request lagunya. Ente wate Kak Yuna tameng poh dua. Nyo Kak Yuna nak wo, jadi hana so jaga lagu, you know.
4: Ente buka. Aku putang yang kan. Jangan merana.
0: Lagu siapa tuh? Oh, Hanjut. Hanjut. Lagunya kalah baro.
4: Ya, ore yang Uronyo.
0: Beta tasen bang hai. Yang lain lah. Yang lain lah. Nyen kan kali katanya.
4: Udah gak kali katanya undang. Nurlela.
0: Siapa nyanyi?
4: Muksin Alatas.
0: Nyen lagi nyen lah. Muksin Alatas. Entah kan Kak Yuna kan kawo. Mesu. Kak Yuna hana memputar lagunya. Entah lah kelom Mbak Kak Nanda apa?
4: Kananda anak buka hari gue.
0: Ya.
4: Jadi ini saya buka kadang-kadang WA saya semua kadang-kadang.
0: Kapa lo? Untuk lo pegah apa? Muksin Alatas. Oke. Nanti kalau gak ada Yuna ganti lain. Karena kan ini Yuna mau pulang kan. Jadi Hana so jaga lagu Hino untuk apa? Oke deh. Salam-salam udah?
4: Udah kan.
0: Oke. Ditunggu lagunya bah.
4: Ya.
0: Ya, makasih Bang Nurib. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sidro tuh jutnya Yuna Trimang. Sidro pu dua dronya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Yeay, Kak Wahyuni. Request lagu apa dangdut kita hari ini?
5: Lagi sama Iren, Madem.
0: Judulnya yang mana?
5: Nika Manie.
0: Hah?
5: Kamalia.
0: Hah?
5: Kamalia.
0: Kamalia. Kayak mana lagunya?
5: Ada Kamalia, Kamelia.
0: Kamalia apa Kamelia? Rono sabe, Rono sabe lagi nyan. Cina perhatikan, penyanyi so.
5: Pehek baju cigege.
0: Kan kalung pegalung tengah sakit kak. Bek sampe lo minta lagu.
5: Sakit, doa sabe sakit. Nijak ingat sih, nak boleh je gede.
0: Kok iya sin?
5: Lu ngaik ini ya rebah ke malamnya.
0: Lu ne berdoa ke lu rebah ne?
5: Yang kelai. Dina. Gle kuprai cepat.
0: Hah?
5: Gle kuprai.
0: Gle kuprai?
5: Yang na kate apa leh watu.
0: Oh, hana tepat lom. Pakan.
5: Gang lima. Nak kena tu gle kuprai yang tak ina. Pubut malam tanya. Malam minggu kan, urung kampung dong so empat. Pak terkerja kerut langurunya kan.
0: Aku kurus semangat.
5: Isangkut di motor, di motor metanom, di huwa gebe umunan.
0: Lailahillallah.
5: Dua kak kerja, kita ingat anak kebubur. Mbak to, malam pertama minggu, habis ikan inca. Pusni nanjinya.
0: Puput leh, geek wate gunungnya.
5: Asa gunung yang gua jak kerja kau nyara SMK-nya kena nak mau pula SMK.
0: Oh.
5: Dan kan mangko you nak baca hati lah nak pegak
0: kan. Iya.
5: Kadang nak bawa HP ni. Gila cek sampai sagai hana tepi darah mesti nenggai.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
5: raji'un. Anu antang ubur baru teka. Anu kita ingat memang.
0: Makanya hati-hati dalam berkendara. Kalau bawa Honda pakai helm. Helmnya jangan lupa diikat, diklik. Bek pakai helm mentang, bek batang.
5: Sangkut bak motor. Ihu le motor.
0: Ya Masya Allah.
5: Bak terkejut ji. Sekarang mandung empat rumoy.
0: Be alah tak ya tetap dengar berita.
5: Ana pegah kejadian dok oleh meninggal Inan Naju. Ana lu ana tu bidarai. Sampai jin hu sagat ba asbalnya kan manyang Inan batatrun nah. Dia orang maju.
0: Ya Allah.
5: Makanya hanya minta ingat tu ya.
0: Tak sedih
5: baru, tu. Baru si malam dua nanti. Untuk baru berdoa karena malam Islam nak dakwah empat kan. Hanya tak ingat. Bukannya hanya tak ingat membacu di mekam kat balan ni lautnya. Yuna najak laut. Biasa kat balan di Husni nanti.
0: Mana ada Yuna?
5: Yuna laut nak dari Yuna yang lagi bawi mekat.
0: Mana ada Yuna pergi ke laut sana gergo?
5: Kalau Nanda ada dia pergi.
0: Oh ya?
5: Nanda ada sekali. Ntar wakali dia ada ke laut katanya. Semua orang kenal sama dia jualan di laut itu bala anak-anak.
0: Mudah-mudahan masuk syurga dia ya.
5: Iya, maka enggak bisa ingat itu. Kan saya ingat kita. Anak masih kecil, istrinya orang Jawa sana. Mungkin pulang ke sana dia enggak ada siapa-siapa di sini.
0: Kadang diurus di sana ya. Ya udahlah.
5: Suami dibawa dulu ke sini, suaminya ada meninggal kan? Ya udah itu yang aku bilang, makanya enggak tahu Black Cooper apa enggak tahu ada tinggi gitu dekat Maskula Sendra di sana. Ada lubang, mungkin kaget dia di apa di klakson mambang bil itu kan gede. Kaget lah dia. Jatuh ke lubang. Itu tersangkut di mobil, dorong. Allah, baru gak bisa ingat itu.
0: Semoga jadi ini ya, jadi pengingat untuk kita semua ya.
5: Iya, Yuna, makanya mau bilang tadi gak sempat, ya udah Yuna.
0: Makasih Kak ya.
5: Salam Bang Denny di Medan.
0: Iya.
5: Untuk Yuna, berkah umur, berkah rezeki, mudahkan segala urusan sampai yang sembuhnya cepatlah. Dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya.
5: Ya, salam buat semua-semua aja di Unaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahyuni ya. Jadi pendengar kita yang terakhir untuk edisi hari ini. Sesaat lagi ada rekan Nanda yang akan melanjutkan untuk Pro Dangdut edisi 14 September ya. Yuna ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung, untuk yang sudah request juga. Mbak Rere ya, tidak tidak apa-apa, maaf ya jadi bikin sedih. Titip salam untuk Kak Wahyuni, Bang Denny Medan, untuk Cek Herman, Grandma, dan semua pendengar setia Pro Dangdut. Salam sehat selalu dari Mbak Rere. Selanjutnya ada Bunda Mia di, enggak di Paloh lagi sekarang ya. Bunda Mia request lagu judulnya Rindunya Hatiku yang DJ, boleh Kak? Waduh, ini gak sempat lagi Yuna putarkan. Nanti minta lagi sama Kak Nanda ya. Kak Nanda abis ini yang siaran. Terus juga ada Pak Jalal. Dangdut adalah kita. Yatim piatu dong Kak Yuna dari Roma Irama. Salamnya buat semua pecinta dangdut RRI Pro Satolog Semawe aja. Aduh, sedih kali lagunya Yatim Piatu lagi. Padahal kita udah move on dari lagu-lagu itu. Tapi di request lagi ya. Semoga tidak di skip oleh Kak Nanda nanti. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat saat ini, kita akan bertemu kembali besok malam. Jadi dengerin Yuna besok malam jam 7 malam sampai jam 12 malam. Yuna akan temani Anda. Jadi tetaplah bersama Pro 1 RRI Lok Semawi. Yuna pamit dengan memutarkan lagu-lagu Ridho Roma, Sikok Bagi Duo, Imam S. Arifin, Yuna pilih Menarih di Atas Luka, dan juga ada Kamelia dari Roma Irama, nanti terakhir ada Yatim Piatu. Kalau lagu Anda belum diputarkan, nanti boleh request bersama Kak Nanda. Yuna pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nanda yang akan menemani Anda pendengar dari pukul 14 ini ya, hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih mendengarkan lagu-lagu dangdut untuk Pro Dangdut siang hari ini, yang akan terus menemani Anda hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi ada beberapa teman-teman yang sudah di-request sebelumnya sama Yuna Ari ya, dan ini Nanda akan melanjutkan juga ya. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya yang masih setia mendengarkan Pro Dangdut dan juga program-program RRI Pro 1 lainnya. Dan cuaca untuk Kota Lhokseumawe hari ini tampaknya mendung sejuk ya. Hati-hati di jalan, jangan lupa sedia payung sebelum hujan ya, karena musim sedang berubah-ubah ya. Terkadang bisa hujan, terkadang bisa panas terik. Dan selalu jaga kesehatan Anda pendengar. Tembang selanjutnya untuk Anda yang tadi juga di-request oleh pendengar kita ya, sebuah tembang dari Imam S. Arifin dengan judul Menari di Atas Luka.

yang dari Caca Handika dengan angka 1. Dan tentunya tembang ini sudah sangat tidak asing lagi untuk Anda pendengar ya. Apalagi dengan ciri khas angka 1 ini yang menggambarkan kesendirian katanya ya. Dan angka 1 sendiri direpresentasikan sebagai angka yang berdiri sendiri, dan ini menjadi perumpamaan dari lagu Caca Handika bagaimana seseorang melewati kesendirian, kesepian, dan harus mengerjakan semuanya sendiri ya, terutama pekerjaan rumah tangga, masak, nyuci, dan lain-lain. Dan memang pendengar, kita sebagai makhluk sosial sebaiknya memang tidak hidup sendiri. Walaupun ada kalanya kita merasa ada saat-saat kita ingin menyendiri gitu ya. Tapi bukan berarti hidup sendiri. Hidup sendiri itu tidak disarankan ya, karena akan berdampak juga bagi kesehatan. Nah, ini menurut Allo Dokter ya, dari website allodokter.com, ada beberapa efek dari kesepian bagi kesehatan ya. Jadi efek kesepian ini bisa mempengaruhi kesehatan kita juga. Nah, beberapa efek tersebut seperti menurunkan kualitas tidur, perasaan tidak nyaman karena kesepian ini membuat seseorang bisa merasakan sulit tidur. Nah, jika terus-menerus terjadi, ini bisa membuat kita mengalami yang namanya insomnia yang dapat mengganggu kualitas tidur secara jangka panjang dan tentunya akan merusak produktivitas kita. Dan ada satu lagi efek juga ini pendengar, melemahnya daya tahan tubuh. Ketika seseorang merasa kesepian, dan ini akan berdampak terhadap daya tahan tubuhnya karena dipengaruhi tidak menjaga pola makan, mungkin karena ada faktor merasa tidak selera makan ya. Ngerasa gak sih kalau misalnya kita makan rame-rame itu lebih selera gitu ya, ketimbang makan sendirian? Nah, coba deh bedain, kalau kita makan mungkin suasana makan-makan bersama itu pasti beda dengan suasana makan kalau sendiri. Dan ada beberapa efek lainnya seperti juga menurunkan fungsi otak ya. Dan ini penelitian menemukan bahwa rasa kesepian yang dibiarkan berlarut-larut ini dapat meningkatkan resiko terjadinya demensia atau gangguan kognitif lainnya, seperti menurunnya kemampuan berkonsentrasi dan juga mengambil sebuah keputusan. Dan ada beberapa juga efek lainnya pendengar dari kondisi kesepian ya. Bisa menimbulkan kecemasan, bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, meningkatkan resiko kanker, dan juga yang tadi yang cukup berbahaya itu juga mengurangi daya tahan tubuh. Jadi kalau udah daya tahan tubuh udah berkurang, ini biasanya kita akan jadi rawan sakit. Jadi memang jangan biarkan orang-orang di sekitar kita merasa kesepian. Misalnya orang tua kita yang ketika anak-anaknya sudah sibuk ya, mari sesekali meluangkan waktu, walaupun rumahnya sudah berbeda, tapi luangkan waktu untuk bersama mereka. Jangan biarkan orang-orang kesepian ya. Tapi kalau misalnya Anda merasa kesepian, Anda bisa selalu menyetel RRI Pro 1 Luxmawi yang akan selalu setia menemani Anda ya, selama dari pagi sampai malam hari, dan bahkan menemani mulai pagi Anda hingga tidur Anda, mengakhiri malam hari Anda dengan beristirahat. Dan pendengar, selamat siang menjelang sore paling baik untuk Anda semuanya. Kota Luxmawi hari ini cukup mendung ya. Jaga kesehatan Anda, jaga kondisi Anda, hati-hati bagi Anda yang sedang berada di jalan ya. Sedia payung sebelum hujan, sedia mantel juga bagi Anda pengendara kendaraan roda 2. Dan tentunya dengan berbagai bencana yang mungkin selama ini kerap kita lihat terjadi di mana-mana, selalu tingkatkan kewaspadaan Anda. Dan mari sama-sama kita siap siaga ya dalam menghadapi segala potensi bencana, dengan juga selalu mengupdate informasi-informasi, terutama informasi cuaca ya, karena baru-baru ini juga peristiwa terbaliknya kapal Virgo yang terjadi di Laut Jawa ya. Ini tentunya dengan korban jiwa yang cukup banyak sekali,
dan kabarnya sudah ada 6 orang yang meninggal dan masih ada ratusan yang masih dalam pencarian, namun ada seratusan yang sudah dievakuasi dalam keadaan selamat. Tapi ini tentunya menjadi pertanda juga bahwa alam mungkin sedang tidak bersahabat ya, kondisi laut, gelombang yang cukup tinggi, cuaca buruk dan lain-lain masih terjadi, apalagi menjelang akhir tahun ini ya pendengar ya. Jadi selalu tingkatkan kewaspadaan karena kita tidak tahu bagaimana keadaan bisa saja berubah sewaktu-waktu, terutama kondisi cuaca. Jangan lupa juga untuk nanti menyimak informasi cuaca dari BMKG Maliko Saleh pada pukul 16 waktu Indonesia Barat yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kita masih dalam Pro Dangdut di sisa beberapa menit lagi pendengar ya. Dan untuk hari ini memang lagu-lagu slow yang diputerin ya, karena berhubung cuacanya juga cukup slow ini. Cuaca yang membuat kita jadi apa ya, jadi tapi jangan galau-galau, jangan sedih-sedih. Walaupun cuacanya agak galau, bikin galau, tapi hati kita harus selalu bahagia ya. Dan sebuah tembang untuk Anda selanjutnya ini dari Cici Paramidia dengan Candu Asmara.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Lux Semawe. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di kesempatan sore hari ini yang masih menemani Anda tentunya hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Anda akan coba hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar ini terkait dengan musibah yang baru-baru ini terjadi ya, di mana sebuah kapal atau kapal Virgo yang terbalik ya di perairan Laut Jawa. Dan ini merupakan cerita dari para korban atau kesaksian para korban yang dilansir oleh bbc.com.

Iya, pendengar, kapal Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa pada hari Minggu 13 September dini hari dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Para penumpang kapal yang membawa 243 orang tersebut menceritakan rentetan peristiwa sebelum dan setelah kapal terbalik. Salah satunya Agus, sopir ekspedisi asal Palangkaraya. Dia berada di ruang tidur ketika teman sesama sopir memberitahukan bahwa kapal mulai miring dan kejadiannya terjadi pukul 1 dini hari. Sebagian besar penumpang sedang dalam keadaan terlelap dan ia mengaku tidak mendengar pengumuman dari pihak kapal yang menyatakan kapal dalam keadaan bahaya. Dan masih menurut cerita salah satu korban, Agus, kejadiannya berlangsung begitu cepat dan banyak orang yang dilanda kepanikan pada saat itu. Lalu Agus pun langsung keluar dari ruang tidur dan menuju skoci yang sudah berada di perairan. Agus kemudian terjun ke skoci yang menampung 7 orang, yakni 2 anak buah kapal dan 4 penumpang termasuk dirinya. Skoci yang ditumpangi Agus mengapung sejak sekitar pukul 1 dini hari hingga pukul 8 pagi. Lalu sempat juga menurutnya terlepas tali skocinya dan terbawa arus sampai jauh. Dari atas skoci, Agus melihat banyak penumpang lain yang tidak mengenakan pelampung. Ia juga mendengar suara para penumpang yang meminta pertolongan. Dan Agus mengatakan ia tidak sempat menolong penumpang lain karena dirinya sudah berada di dalam skoci. Dan begitu banyak juga teman-temannya yang tidak sempat ia tolong pada saat itu. Pengalaman Agus serupa dengan Siprianus yang merupakan salah satu korban juga, yang pada saat itu ia bercerita bahwa ia sedang tertidur ketika badan kapal Virgo Transport 8 mulai miring. Dan menurutnya ia menyayangkan bahwa awak kapal yang tidak menekan alarm tanda bahaya. Dan seandainya ditekan, mungkin penumpang akan tahu, namun tidak ada informasi sama sekali yang diberikan. Tanpa pikir panjang, si Prianus seketika mencari orang-orang yang dia kenal pada saat itu dan situasinya mulai tegang. Para penumpang berteriak dan berupaya menyelamatkan diri dan juga si Prianus melakukan hal yang sama. Namun di sekitarnya tidak ada pelampung. Di tengah suasana kapal yang semakin limbung, Agus menemukan skoci dan kemudian melompat ke atasnya selama kurang lebih 9 jam. Rombongan Siprianus dan Agus terombang-ambing di tengah lautan. Dan rekan-rekannya juga dievakuasi salah satu kapal yang dibawa ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada hari Minggu kemarin. Lalu sosok Siprianus seharusnya dibawa ke Banjarmasin dalam rangka menuntaskan pekerjaan ekspedisi. Maksud kami, Siprianus seharusnya menuju ke Banjarmasin dalam rangka menuntaskan pekerjaan ekspedisi. Namun karena peristiwa ini, rencana itu akhirnya buyar dan ini menjadi trauma tersendiri bagi sosok Siprianus. Dan penumpang lainnya juga bercerita, pendengar, ada penumpang bernama Rinto atau Rinto Harahab bertahan dengan cara berbeda. Pria asal Palembang tersebut pertama kali datang ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan sawit. Ketika kapal Virgo Transport 8 miring, Rinto menggunakan pelampung dan terjun ke laut. Dan menurut penuturannya, ia bertahan selama 4 jam di lautan. Dan penantiannya bertahan setelah ditolong oleh sebuah bot pengangkut batu bara yang datang ke lokasi. Lalu ia dievakuasi bersama penumpang lain menggunakan MV Haida. Kapal tersebut membawa para korban selamat dan bersandar di pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada hari Minggu kemarin.
Dan pendengar, pakar transportasi laut dan sekaligus seorang dekan di Fakultas Teknologi Kelautan, Institusi Teknologi Surabaya atau ITS, Setio Nugroho, menyebut bahwa faktor manusia bertanggung jawab paling besar atas mayoritas kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia. Hampir 90% kecelakaan kapal terjadi karena kelalaian manusia. Ini menurut akademisi dari ITS Setio, sebagaimana dikutip dari situs universitas tersebut ya. Analisis Setio berawal dari peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jawa di perairan Selat Bali pada 2025 kemarin, dan alumnus magister Delft University of Technology Belanda ini juga mengatakan bahwa kelalaian berwujud dari mulai kurangnya pemeliharaan pada mesin sampai dengan tidak dilakukannya perhitungan stabilitas muatan. Dari faktor kelalaian manusia, sebanyak 80%-nya terjadi karena muatan yang tidak ditangani dengan benar. Ini menurut pernyataan dari pakar transportasi laut dari ITS atau Institut Teknologi Surabaya, Setio Nugroho. Nah, itu dia pendengar, sedikit cerita mengenai bagaimana pengalaman para korban yang harus bertahan hidup selama berjam-jam karena kecelakaan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang terjadi hari Minggu kemarin. Dan kita berharap semoga evakuasi terhadap korban-korban yang belum ditemukan ya bisa dituntaskan dengan keadaan korban banyak yang selamat ya, dan mudah-mudahan semua armada bisa dikerahkan. Dan peristiwa ini tentunya menjadi bahan evaluasi atau catatan penting bagi transportasi laut di Indonesia yang harusnya harus lebih berbenah lagi supaya meminimalisir segala potensi kecelakaan, baik itu yang disebabkan oleh kelalaian manusia maupun kecelakaan yang disebabkan oleh faktor alam atau cuaca buruk misalnya. Dan pendengar, untuk sore hari ini kumandang azan untuk salat asar ya, akan kita dengarkan nanti pada pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksumawe.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.

0: Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, di sore hari ini kita akan mendengarkan update informasi cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara untuk edisi hari ini di hari Senin 14 September 2026. Dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh, ada Bung Karendra Muiz. Assalamualaikum, Bung Karendra.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, Kak.
0: Ya, selamat sore juga dengan Nanda di Pro 1. Baik, Bung Karendra, seperti apa informasi cuaca sore hari ini hingga malam hari nanti? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini cuaca terpantau mendung dan hujan. Jadi hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Kota Biren, Kota Loksemawe, Loksukon, Idiraya, Kelangsa, cuacanya sama semua, minimal mendung dan beberapa sudah hujan ringan. Dan ada juga yang hujannya sampai hujan sedang dan ada petirnya. Seperti Kecamatan Cotgire, Kelangkahan, Loksukon, Bakia, Pantai Bidari, dan sekitarnya saat ini hujannya hujan sedang dan juga ada petirnya. Sedangkan untuk wilayah lainnya dominan berawan dan hujan ringan. Gitu.
0: Ya, jadi ini lebih dominannya hujan di wilayah Aceh Utara atau secara keseluruhan semuanya juga berpotensi hujan.
1: Iya, semuanya berpotensi hujan, namun hujan gerimis di tempat lainnya semuanya. Yang hujan sedang itu hanya di Cotgire, Langkahan, Loksukon, Bakia, Pantai Bidari, dan sekitarnya itu hujannya hujan sedang. Tapi kalau hujan di tempat lainnya itu hujan ringan semua.
0: Oh iya, baik. Baik, untuk suhu udara hari ini gimana Bang Karendra?
1: Ya, suhu udara tadi siang sempat panas, tapi setelahnya dominan adem ya. Jadi saat ini pun suhunya di sekitar 27,8 derajat Celcius, mendung semuanya. Jadi tidak terlalu panas lah sore ini.
0: Iya. Untuk keadaan di perairan, tinggi gelombang seperti apa sore hari ini?
1: Ya, untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,4 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,3 hingga 0,7 meter. Memang di laut gelombangnya cukup kondusif dan cukup aman untuk melaut, baik untuk kapal kecil maupun kapal sedang. Namun yang perlu diwaspadai adalah hujan-hujan yang terjadi di wilayah hulu, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan adanya hujan ini, sebaiknya teman-teman bisa lebih mewaspadai potensi luapan sungai, karena seperti yang kita ketahui bahwa sungai-sungai di Aceh Utara dan sekitarnya itu belum dilakukan revitalisasi atau pemulihan sama sekali. Jadi potensi meluapnya cukup sedang ya, cukup sedang hingga tinggi.
0: Baik. Dan untuk kecepatan angin kalau di perairan seperti apa, Bang Karendra? Apakah juga kondusif untuk sore ini?
1: Ya, untuk hari ini lumayan kondusif, angin berembus dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam saja, sehingga gelombangnya cukup lumayan baik. Namun yang perlu diwaspadai tempat-tempat hujan sedang tadi, anginnya akan sesekali kencang, sesekali normal gitu. Jadi akan pas hujan tuh anginnya akan sesekali kencang, namun durasinya tidak lama, sesekali saja.
0: Ya, baik. Untuk kelembaban hari ini berapa persen ini, Bung Karendra?
1: Ya, untuk sekarang di 90-an ada mungkin ada yang 90 dan sampai 99% untuk sore ini.
0: Ya, artinya cukup lembab karena cuaca pun cukup
1: Iya.
0: mendung seperti ini ya, Bung Karendra.
1: Betul.
0: Baik. Dengan informasi cuaca yang disampaikan, ada himbauan untuk masyarakat?
1: Ya, seperti yang disebutkan tadi, himbauannya harap masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar lebih waspada dan hati-hati. kemudian bisa saling berbagi informasi untuk teman-teman yang tinggal di hulu, apakah kondisi cuaca sungainya masih aman, bisa diteruskan ke wilayah hilir. Dan jika pun terpantau akan luap, juga bisa diteruskan agar masyarakat di hilir itu bisa siap siaga.
0: Ya, untuk informasi hujan ini sendiri, ini diprediksi akan terjadi beberapa hari ke depankah, atau mungkin hanya hari ini, besoknya mungkin akan lebih cerah berawan, atau gimana mungkin dalam 2 hari ini, Bung Karendra, ada informasi?
1: Iya, memang kalau kami pantau memang beberapa hari ke depan, 2 hari ke depan, hujannya akan masih berpeluang terjadi, apalagi di wilayah dataran tinggi ya. Jadi kami prediksi itu akan berpeluang terjadi di Cokirek, Nisam, Payabakong, kemudian Sawang, kemudian Pesangan Selatan. Jadi utamanya itu hujan-hujan akan terjadi di wilayah hulu dan akan sedikit meluas ke wilayah hilir seperti Kota Laksmawi dan sekitarnya.
0: Karena seperti di daerah Benar Meriah itu kan longsor juga ya, kalau tidak salah informasinya.
1: Di Takengon ya,
0: Di
1: betul, di
0: Takengon ya.
1: Takengon.
0: Dan
1: Ya.
0: ini akan berpotensi hujan di dataran-dataran tinggi selama 2 hari ke depan, masih ada potensi ya diperkirakan ya, Bung Karendra ya.
1: Iya, betul sekali, Kak.
0: Baik, dan ini harus menjadi kewaspadaan juga karena kita mengkhawatirkan ya, seperti yang disampaikan tadi, sungai-sungai sudah mulai dangkal dan terjadi luapan, sehingga ini harus menjadi perhatian bagi masyarakat. Baik, terima kasih banyak Bung Karendra untuk informasi cuaca yang berusaha disampaikan. Selamat bertugas
1: Oke,
0: kembali.
1: sama-sama.
0: Selamat sore. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh Bung Karendra Muiz dari BMKG Maluku Sale Aceh Utara. Bagi Anda yang tinggal di daerah hulu ya, seperti di daerah-daerah dataran tinggi, Benar Meriah, dan daerah-daerah seperti Sawang untuk Aceh Utara, Payabakun, dan lain-lain seperti yang disampaikan tadi, untuk lebih hati-hati, apalagi tadi disampaikan juga hujan bisa berpotensi dalam 2 hari ini. Dan bagi Anda yang tinggal di bantaran sungai, untuk lebih waspada apabila hujannya cukup deras, cukup kencang, anginnya juga, dan bisa untuk bersiap siaga terhadap segala potensi bencana yang bisa saja terjadi suatu waktu. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan, tetaplah di Pro 1 RRI Lhokseumawe.
2: Demikian info cuaca.

0: berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya, saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya, di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Luxemawe. Masih bersama Nanda pendengar di sore hari ini ya, di cuaca yang cukup mendung ini ya. Dan bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut ya mengendarai kendaraannya, dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan juga yang harus kita ingat lagi bahwa ketika kita dalam perjalanan ada keluarga yang sedang menunggu kita pulang. Jadi tidak perlu terlalu buru-buru atau terlalu slow juga ya, takutnya termenung-menung di jalan bahaya juga gitu ya. Jadi sekondusif mungkin ya dalam mengendarai kendaraan, dan jangan melamun juga, itu juga berbahaya. Dan semoga di cuaca yang seperti ini kita semua terlindungi dari berbagai bahaya, termasuk misalnya seperti pohon tumbang ya kalau ada hujan. Maka hindari tempat-tempat yang memang di situ pohonnya besar-besar, rindang, dan juga dahannya itu sampai mengenai permukaan jalan, sehingga ini cukup berpotensi kalau terjadi hujan lebat bisa tumbang dan jatuh ke badan jalan, sehingga bisa menimpa para pengendara. Jadi hati-hati, termasuk kalau hujan jalanan licin juga harus lebih berhati-hati dalam berkendara. Dan satu informasi untuk Anda pendengar di sore hari ini nih dari rri.co.id. Waspada cuaca ekstrim, BMKG prediksi hujan lebat hingga sangat lebat di dua wilayah. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan tersebut terutama ditujukan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Perakiraan BMKG Hena Kovita mengatakan kondisi cuaca di sejumlah daerah di Indonesia cukup beragam, mulai dari udara kabur, berawan, hingga hujan dengan intensitas ringan dan juga sedang. Di Pulau Sumatera, kondisi udara kabur berpotensi terjadi di Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Sementara Tanjung Pinang diperkirakan berawan. Sedangkan Pekanbaru, Jambi, dan Pangkal Pinang berpotensi mengalami cuaca berawan tebal. Hena Kovita mengungkapkan hujan ringan diperkirakan turun di Banda Aceh dan Padang. Terutama untuk wilayah Medan, diprediksi juga berpeluang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Dan beralih ke Pulau Jawa, Surabaya diperkirakan mengalami cuaca berawan, sementara Yogyakarta berpotensi diliputi udara kabur. Kondisi berawan tebal diprediksi juga terjadi di Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Di Pulau Kalimantan, udara kabur berpotensi terjadi di Tanjung Selor, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Sementara wilayah Pontianak diperkirakan mendapat hujan dengan intensitas ringan. BMKG menghimbau bagi masyarakat di Aceh dan juga Sumatera Utara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Masyarakat juga disarankan memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Sudah pukul 16:49 pendengar di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa sesaat lagi ya, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan berita dalam program Lintas 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 14 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wagub Aceh minta pusat perpanjang otsus naikkan jadi 2,5% untuk pulihkan Aceh. Berita lainnya, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi, Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Rencong kalah 0-1. Pendengar, siaran berita berjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uwina Rani Ridaru Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otsus dan dinaikkan jadi 2,5%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mendorong agar dana otonomi khusus atau otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum atau DAU nasional. Menurutnya, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fadlullah menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana R3P mencapai Rp153 triliun. Namun pemerintah pusat menyetujui hanya sekitar Rp58 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal.
2: Harusnya kami Aceh mengusulkan 5% baru sesuai, tapi enggak. Takut cemburu sosial daerah lain, cukuplah dengan 2,5% dan Buya mendukung sepenuhnya kemarin kepada kami, menyampaikan.
1: Fadlullah menjelaskan sejak 2023 dana otsus Aceh telah mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 2% menjadi 1% dari DAU nasional. Kondisi tersebut semakin dirasakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh UUPA yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otsus. Ia mengusulkan agar dalam revisi UUPA masa berlaku dana otsus diperpanjang dan porsinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari DAU nasional. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi, Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Rencong kalah 0-1. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Persiraja Banda Aceh harus mengawali perjalanan di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan hasil kurang maksimal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Laskar Rencong kalah 0-1 dari Semen Padang di Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh pada Minggu malam, 13 September 2026. Kekalahan tersebut membuat Persiraja kembali mengulang start kurang baik seperti musim sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Persiraja yang dimotori oleh Martin Chavez dan kawan-kawan berupaya menekan pertahanan Semen Padang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Pengalaman sejumlah pemain Semen Padang membuat tim berjuluk Kabau Sirah mampu meredam serangan Persiraja. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71. Pemain pengganti Semen Padang Ari Maring berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Persiraja berupaya mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Skor 0-1 untuk kemenangan Semen Padang bertahan hingga peluit panjang. Pelatih Persiraja Banda Aceh Jaya Hartono mengakui timnya memiliki sejumlah peluang lebih banyak dibandingkan Semen Padang. Namun persoalan konsistensi permainan dan kematangan individu menjadi salah satu kendala tim pada laga ini.
4: Pertama, saya mewakili seluruh pemain, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memberikan yang terbaik buat Persiraja. Tapi kami akan berusaha untuk bisa memperbaiki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kami hanya kecolongan di babak kedua, tapi kami banyak juga peluang yang harusnya bisa diciptakan. Justru kami lebih banyak peluangnya daripada mereka. Mereka hanya satu itu aja. Mereka terjadi gol. Ya, cuman kita tidak bisa konsisten dalam bermain. Mereka lebih dewasa bermainnya. Kalau saya lihat, mereka lebih dewasa dan lebih punya kepercayaan diri. Secara individu, mereka lebih percaya diri daripada pemain.
3: Sementara itu, pelatih Semen Padang Neil Maizar bersyukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya. Ia menilai perjuangan para pemain hingga menit terakhir menjadi kunci keberhasilan mempertahankan keunggulan. Neil Maizar menegaskan kemenangan tersebut baru menjadi langkah awal bagi Semen Padang di kompetisi pada musim ini. Ia berharap timnya tetap rendah hati dan mampu melanjutkan tren positif pada pertandingan berikutnya.
5: Sangat luar biasa. Menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang meski sama kita, mudah-mudahan di depan pemain Semen Padang tetap membumi, karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui dengan bagus.
3: Dengan hasil ini, Persiraja Banda Aceh menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga 2 Pegadaian Championship, sementara Semen Padang berada di peringkat ketiga klasemen. Dan laga selanjutnya, Persiraja Banda Aceh akan bertandang ke markas PSPS tanggal 19 September 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah kota Banda Aceh hadirkan ragam produk unggulan dalam Aceh Culinary Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
6: Aceh Culinary Festival yang berpusat di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh sejak 11 hingga 14 September 2026 menampilkan ragam kuliner maupun produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari 23 kabupaten kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di Ibu Kota Provinsi Aceh dalam mendorong kemajuan daerah beserta UMKM. Pihaknya turut menyemarakkan kegiatan ini dengan menghadirkan ragam kerajinan tangan daerah dan juga kekinian.
7: Jadi, Sianjungan Kota Banda Aceh beragam dari produk-produk UMKM, dari kuliner untuk masakan, kemudian produk-produk kerajinan, semua ditampilkan di UMKM Kota Banda Aceh.
6: Aceh Culinary Festival diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati kuliner, tetapi juga mengenal cerita, tradisi, sejarah, dan budaya dari seluruh penjuru Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Detak Universitas Syiah Kuala Aceh bekali materi jurnalistik kepada calon anggota baru. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Cud Iren Nabila.
8: Detak menjadi ruang belajar bagi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Tetap Universitas Syiah Kuala menggelar pelatihan jurnalistik tingkat dasar bagi 41 calon anggota baru. Kegiatan yang mengusung tema Kebenaran Tidak Akan Bersuara Tanpa Mereka Yang Menuliskannya ini berlangsung selama 2 hari, 12 hingga 13 September 2026 di Ruang Auditorium Fakultas Hukum. Ketua Panitia Mila Karmila mengatakan tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya peran jurnalis dalam menyampaikan kebenaran kepada publik.
9: Nah, kenapa tema ini kami pilih? Melihat dunia jurnalistik saat ini, kebenaran itu tidak hanya sekedar diketahui saja, namun harus dapat diungkapkan bunyinya sehingga orang lain dapat mendengar dan mengetahuinya.
8: Sementara itu, pimpinan umum Zarifah Amalia mengajak para peserta menjadikan pelatihan ini sebagai ruang untuk belajar sekaligus mengembangkan kemampuan jurnalistik.
9: Ya, jadi anggaplah hari ini

0: mendalami sehingga itu menjadi minat dan bakat kalian.
1: Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, guna menangani kerusakan parah dan lubang-lubang jalan yang mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama jajaran Muspika dan sejumlah perusahaan lokal menggalang aksi gotong royong untuk melakukan perbaikan darurat. Berikut laporan Saifullah Nordin.
3: Pemerintah Kabupaten Pengkabupaten Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025. Wakil Bupati Utara Termedi Panjang menyatakan bahawa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di tiga desa, umumnya warga Kecamatan Sawang tersebut, tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Selain ketiga desa tersebut, lanjut Termedi Panjang pada saat kunjungan kemarin menyebutkan, Pengkabupaten Utara juga memberikan perhatian khusus pada akses menuju Dusun Cercalang, Desa Riseh Tuneng yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam serupa. Sedangkan kerusakan infrastruktur berskala besar ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan secara intensif langsung kepada pihak pusat, termasuk kepada Balai Besar Pelastaran Jalan Nasional serta BWS Sumatera 1 guna mendapatkan solusi penanganan jangka panjang. Sebelum penanganan sementara di kawasan tersebut juga pernah dibantu oleh pihak korporasi yakni PT Adikarya, namun kembali diuji oleh deras arus banjir susulan.
4: Perbaikan untuk melakukan akses jalan darurat dulu. Seterusnya juga kita sudah suarakan ke tingkat nasional, yaitu di BWS, BP2JN, terus ke provinsi termasuk Pangeran Aceh, PUPR Aceh, semuanya. Untuk penanganan juga masih bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang saat ini yang masih terputus total adalah Riseh Tengah dengan Riseh Tuneng, bentuk kembali agar bisa akses Sawang dengan tiga Riseh ini.
3: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Aceh Utara Termedi Panjang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak BPJN Pusat serta BWS Sumatera Satpins yang telah menunjukkan respon cepat dan sigap terhadap laporan kerusakan infrastruktur jalan di Sawang, dan Pengkabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi ini agar perbaikan infrastruktur dapat ditingkatkan menjadi permanen. Dengan demikian, warga Kecamatan Sawang dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan lancar ke depannya. Demikian Saifullah Nordin melaporkan.
2: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabu. Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut. Pada siang, gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
5: Ini oh, jalan 8 sudah pasang tadi itu ya, jalan 8 dan 9 ya.
6: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
7: Tadi pagi jam berapa?
8: Jam 7 atau jam 8.
7: Itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
8: Tidak semua, dapur tidak kena.
7: Dapur tidak habis kena.
8: Cuma ruang damu ya.
6: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan disebut musim barat.
9: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop, itu pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, dua.

0: satu yang di belakang.
1: Camat John Palawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
2: Ini sebenarnya dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak, ini biasanya kondisi alam.
1: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon, Warilus, melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menghadiri panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor Dinas Sosial Aceh Barat Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pemberdayaan kelompok disabilitas untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
4: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi asisten pemerintahan keistimewaan Aceh dan Kesra Ruswaidi menghadiri kegiatan panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor dinas sosial setempat pada Sabtu 12 September 2026. Tarmizi mengatakan budidaya ikan lele kelompok disabilitas yang didampingi oleh Dinas Sosial tersebut merupakan salah satu program yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan kelompok disabilitas di Aceh Barat.
5: Ini baru satu, bioblok, ikan lele. Bayangkan, ke depan ada program sektor pertanian. Di lahan, nanti Dinas Sosial sewa lahan masyarakat. Kemudian diolah, dibina oleh Dinas Pertanian. Nanti teman-teman ini yang bekerja. Kemudian nanti ibu-ibu UMKM, kita sudah siapkan pasarnya, gerai. Nanti ibu-ibu ini yang akan mengolah itu, jual di sana. Ada satu gerai khusus untuk kaum disabilitas. Usahanya pengembangan, makin banyak uang. Dan tidak dan itu mudah untuk mendapatkan 5 juta per orang jika semua kompak yakin pemerintah serius.
4: Di program-program seperti itu, kata Tarmizi, maka nantinya semua kaum disabilitas yang ada di Aceh Barat akan mendapatkan penghasilan atau gaji yang lebih setiap bulannya melalui usaha-usaha tersebut. Tarmizi mengatakan ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut sudah dibuking seluruh oleh pemilik catering, yang mana kedepannya menginstruksikan agar ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut untuk dibeli oleh ASN di lingkungan Pemkab Aceh Barat. Sementara itu, Ketua Kelompok Disabilitas Aceh Barat, Idrus Sulaiman, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Aceh Barat yang telah mendukung program budidaya ikan lele kelompok disabilitas di Aceh Barat.
6: Untuk ke depan, mudah-mudahan Bapak Bupati sangat mendukung program kami ini. Semoga lebih meningkat lagi. Kalau ini 10, apa namanya, kolam,
4: Idris mengatakan, pihaknya sangat mendukung instruksi dari Bupati Aceh Barat terkait larangan mengemis atau meminta-minta khususnya bagi kelompok disabilitas Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa, melaporkan.
3: Pendengar, dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemasangan jembatan Beli Bale Redelong Kabupaten Bener Meriah capai 80%. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
7: Tim gabungan dari Jidam IM Kodim 0119 Bener Meriah, Jipur 16 DA dan Yonkap terus bekerja keras menyelesaikan pemasangan jembatan Beli Bale Redelong sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Bener Meriah. Hingga Minggu 13 September 2026, progres pengerjaan jembatan telah mencapai 80%. Jembatan Beli tersebut telah berhasil didorong hingga menjangkau tepi seberang. Saat ini pekerjaan memasuki tahap penyempurnaan sebelum jembatan dapat difungsikan sepenuhnya. Kegiatan pemasangan dipimpin Letda Indrajaya dengan dukungan Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto beserta seluruh elemen Satgas Penanganan Bencana Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan keberadaan jembatan Beli Bali Redlong memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Jembatan tersebut, ungkapnya, akan mengembalikan kelancaran aktivitas warga, memudahkan pengangkutan hasil bumi, serta mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Bandar Meriah. Menurutnya, capaian progres 80% merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh personil yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan tersebut. Ia berharap setelah selesai dan dapat digunakan, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung akses transportasi, tapi juga menjadi penghubung bagi harapan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bandar Meriah. Bambang Syahputra, Erita Kengon melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Aceh Tenggara gelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
8: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar cek kesehatan gratis CKG di lapangan pemuda Desa Gempang Jaya, Kecamatan Babussalam kemarin. Kepala Puskesmas Tano Alas Dr. Mina Umra mengatakan CKG ini kegiatan rutin yang dilaksanakan pada minggu pagi di lapangan pemuda. Baksos ini katanya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warga. Program ini katanya sekaligus memenuhi cakupan pemeriksaan kesehatan bagi warga dalam upaya pencegahan.
9: Hari ini yang melaksanakan Puskesmas Perawatan Tano Alas. Tujuannya yaitu untuk mencapai cek kesehatan gratis ini agar tercapai bisa sesuai dengan capaian yang diminta oleh pemerintah. Makanya kita ambil tambahan cek kesehatan gratis di lapangan pemuda.
8: Bupati Aceh Tenggara Selim Fakri mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan untuk mendeteksi keluhan penyakit sejak dini. Bupati juga menghimbau warga untuk melakukan pemeriksaan rutin di layanan kesehatan terdekat. Pemerintah daerah, kata Bupati, setiap minggu pagi juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lapangan pemuda sebagai gerakan Aceh Tenggara Sehat. Kegiatan olahraga bersama, kata Bupati Fakri, juga dimaksud untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang ada di lapangan pemuda.
10: Dan di sini juga akan UMKM bisa hidup. Maka tujuan kita yaitu semua menumbuhkan giat masyarakat, giat ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, saya kira kan ini ada pesantren, ada sekolah, ya. Baik SMP, SMA, SMK, para pesantren, pondok-pondok, kan seperti kita lihat di lapangan ikut semua.
8: Acara ini, kata dia, juga disambut antusias warga pada setiap pelaksanaannya. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. BPS Sabang menyebut desil bukan satu-satunya patokan penerima bansos. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sabang meluruskan persepsi masyarakat terkait posisi desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Desil bukan satu-satunya patokan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan posisinya dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Sabang Budi Kurniawan menjelaskan desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif kondisi sosial ekonominya. Desil 1 menunjukkan kelompok 10% terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan posisi sosial ekonomi tertinggi. Menurut Budi, informasi desil dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan. Penetapan penerima tetap perlu mempertimbangkan data dan kriteria lain sesuai jenis bantuan yang diberikan.
13: Nah, yang perlu dipahami seluruh masyarakat, desil itu bukan ponis mati, gitu. Jadi, misal hari ini saya desil 6 atau desil 2, itu nggak ponis mati, itu dinamis sifatnya.
14: Bisa berubah
13: kapan saja gitu. Karena kondisi sosial seseorang itu kan kita nggak ketahui. Hari ini mungkin saya kaya, besok bisa jadi saya lumpur atau apa, ya kan.
12: Ia juga menegaskan posisi desil bukan label yang melekat secara permanen pada seseorang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga posisi desil dalam DTSN juga dapat mengalami perubahan setelah pemutakhiran data. Budi meminta masyarakat tidak menganggap perubahan desil sebagai upaya menaikkan atau menurunkan status seseorang. Perubahan tersebut berkaitan dengan proses pemutakhiran agar data sosial ekonomi lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
13: Kalau memang desil kita itu nggak sesuai dengan kondisi kita hari ini, ada tiga caranya. Kita bisa memutakhirkan mandiri dengan aplikasi nama Cek Bansos. Kita tinggal download di Play Store, Cek Bansos, masukkan nick, lihat desil kita, kalau tidak sesuai kita bisa mutakhirkan. Di situ juga ada menu untuk sangga. Misal kita ada melihat orang yang tidak sesuai desilnya, gitu kan, cek sangga dia. Gitu. Kemudian ke operator desa, operator Cek MC yang
12: Karena itu, masyarakat diharapkan aktif memastikan data sosial ekonomi sesuai dengan kondisi terkini. Pemutakhiran data menjadi bagian terpenting agar pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menentukan sasaran berbagai program sosial. Demikian Irza Maulana melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pro 1 RRI Loksemawe. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di sore hari ini yang masih menemani Anda tentunya hingga 1 jam ke depan ya, kurang lebih ya. Dan pendengar, ini cukup mengejutkan ya bagi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, karena baru saja ya kita dikejutkan dengan satu informasi Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Menke Purbaya Yudi Sadewa yang di reshuffle atau diganti ya, dan diganti oleh Suhasil Nazara. Dan ini coba kita lihat bagaimana informasi selengkapnya, dan ini tentunya menjadi tanda tanya juga kenapa ini bisa tiba-tiba, dan tentu ada sebab musabab di balik itu ya. Dan kita coba baca informasi ini dari tempo.co ya, mengenai Prabowo Subianto yang mencopot Menteri Keuangan Purbaya. Dan informasi selengkapnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara ditunjuk menggantikan posisi Purbaya yang menjabat sejak 8 September tahun lalu. Reshuffle dilakukan pada hari Senin atau hari ini 14 September 2026. Sekitar 1 tahun sejak Purbaya dilantik. Presiden Prabowo melantik Suhasil di Istana Negara dengan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dan penunjukan Suhasil dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 97 P2026. Kepres itu mengatur pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Surat itu tertanggal 14 September 2026 atau hari ini, yang berisi mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dengan sisa jabatan 2024-2029. Dan setelah pembacaan kepres, Prabowo mendiktekan sumpah jabatan kepada Suhasil. Dan Suhasil diketahui sebelumnya adalah Wakil Menteri Keuangan yang menjabat sejak 25 Oktober 2019. Ia adalah Menteri Keuangan ketiga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto setelah Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudi Sadewa. Pelantikan Suhasil dihadiri sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selain itu hadir juga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara Herindra, Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Bapitsus Aris Marsudianto hingga Kepala BPS Amalia. Nah itu dia pendengar, satu informasi untuk Anda mengenai dicopotnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan diganti dengan wakilnya ya, wakil di Kementerian Keuangan Bapak Suhasil Nazara. Dan tentunya setelah 1 tahun menjabat ya, Purbaya Yudi Sadewa ini telah melakukan banyak sekali perubahan-perubahan, penataan efisiensi anggaran dan lain-lain ya. Dan kita berharap di tangan Suhasil Nazara
APBN kita nanti bisa menjadi lebih terserap dengan baik untuk program-program yang mensejahterakan rakyat atau masyarakat Indonesia, dan arah kebijakan dari Presiden Prabowo sendiri juga bisa lebih pro terhadap rakyat dengan digantinya Menteri Keuangan. Semoga tata kelola keuangan Republik Indonesia akan jauh semakin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Para pendengar Persatu RRI dimanapun Anda berada, dan pemirsa yang sedang mendengarkan dan menyaksikan siaran langsung ini, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi Tausiah sore kali ini. Kita masih melanjutkan mengenai hikmah di sebalik bencana. Tentu kita berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, keluarga kita di Pulau Sumatera kali ini. Dan sebagaimana kita katakan, garis besarnya adalah selalu ada hikmah di sebalik bencana itu. Dan kita telah membahas beberapa hikmah, ya. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui musibah itu ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita, bahwa Allah itu maha kuasa dalam hidup kita, bahwa Allah merupakan penguasa mutlak ke atas diri kita dan ke atas alam lingkungan kita, tempat kita tinggal. Oleh karena itu, Allah ingin menegaskan bahwa kita tetap posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus mengabdikan diri dan menghambakan diri kepadanya dalam kehidupan kita, dalam setiap tarikan nafas kita dan dalam setiap denyut nadi kita. Hari ini kita ingin melanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala melalui ibtila, melalui ujian, musibah ataupun bencana, ingin memberikan satu kesempatan bagi setiap kita untuk berkontemplasi, untuk berintrospeksi ke dalam diri kita, melihat kembali ke dalam diri kita bahwa banyak sekali kesombongan yang kita pamerkan selama ini dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita telah salah kaprah dalam melakoni kehidupan ini, drama kehidupan ini. Kita telah melakonkan satu peran yang tidak pernah diberikan izin, dituliskan oleh sutradara kita. Kita sudah tahu bahwa posisi kita, peran kita dua. Khalifatullah yang memakmurkan bumi ini, yang melestarikan alam ini, yang melanggengkan kehidupan yang gemah ripah loh jinawi. Kehidupan yang aman, tentram. Tapi peran itu kita abaikan, kita melenceng dari peran itu. Dengan gagahnya, dengan sombongnya, kita memerankan sebagai seorang yang melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Lihat bagaimana keseharian kita. Tanpa segan silu kita membuang sampah semena-mena, merata-rata, bukan di tempatnya. Melakukan pembakaran terbuka tanpa peduli, mungkin tidak tahu sebagian kita atau tidak mau tahu bahkan tentang efek dari pembakaran terbuka itu terhadap lapisan ozon kita, terhadap polusi udara yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kronik seperti bronkitis, ispa, dan sebagainya. Dan lihat bagaimana kita dengan pongahnya merubah fungsi dari lahan-lahan yang diperuntukkan sejatinya untuk lahan pertanian agar swasembada beras kita, pangan kita bisa mandiri. Tapi dirubah fungsinya menjadi perumahan, dirubah fungsinya
menjadi lahan-lahan hortikultura yang seharusnya itu mendukung program swasembada pangan, khususnya beras, jagung dan sebagainya. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan kita sekali lagi melalui pesan Allah dari bencana dan musibah yang menimpa kali ini. Hentikan setiap pembalakan liar. Hentikan setiap penebangan yang tidak legal. Dan mari kesempatan ini kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kesombongan-kesombongan yang ada itu diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat kita. Taubat. Kembali ke pangkal jalan. Bahwa keserakahan kita selama ini telah membuat kita lupa bahwa begitu banyak yang kita korbankan. Begitu banyak materi, material, begitu banyak jiwa, nyawa yang kita korbankan demi memuaskan keinginan kita, keserakahan kita. Mari kita kembali kepada kodrat dan fitrah kita sebagai khalifatullah yang berperilaku sesuai dengan prosedur dan peran yang telah diberikan, yaitu untuk memakmurkan bumi ini. Allah telah berpesan hal ini dalam Al-Quran dan menyatakan, wala tufsidu fil ard, jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi berbagai cara, dengan cara apapun. Ba'da islahiha, setelah Allah menjadikan bumi itu indah, baik, elok. Dan juga Allah telah berpesan bahwa suatu kali sudah terjadi kerusakan di darat dan di laut, yang semua itu disebabkan oleh campur tangan, oleh ulah tangan manusia. Lihat bagaimana Allah 1400 tahun yang lalu telah memberitahu kita sebagai umat terakhir di akhir zaman ini agar menghindari melakukan kerusakan di muka bumi dengan tangan-tangan kita, dengan kebijakan-kebijakan kita. Tinggalkan. Itu adalah sesungguhnya bentuk keujuban kita, bentuk kesombongan kita, bentuk keserakahan kita yang kita pertontonkan, yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu melalui musibah di setiap bencana itu juga sesungguhnya ada hikmah lain yang dapat kita petik, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang benar imannya dengan siapa yang tidak benar imannya. Ketika Allah memberikan musibah, Allah ingin melihat

kemurkaan kepada Allah sebagai Rabb kita, sebagai pemilik kita. Ketika kita kembali kepada Allah, keluarga kita mungkin, harta benda kita, itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengambil kembali apa yang pernah dititipkan kepada kita. Allah sedang menuntut kembali haknya yang telah sampai atau jatuh tempo untuk diambil kembali. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini dapat hanya mampu diungkapkan oleh mereka yang benar imannya. Upolung nyo atadron mandum kami cok pulang lung riba ya Allah. Ini ungkapan yang seharusnya. Tidak kemudian menggerutu marah terhadap keadaan. Apalagi mengeluarkan kata-kata ketus, cacian. Kata-kata yang mengandung kekufuran kepada Allah wal'iyadzubillah. Walaupun kita katakan bahwa ada penyebab-penyebab secara teknikal yang disebabkan oleh manusia ini. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kembali apa yang pernah dititipkan kepada kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir dari hikmah yang dapat kita katakan, dapat kita petik dari musibah yang sedang melanda ini adalah bahwa melalui musibah ini merupakan sebuah peluang bagi kita untuk menunjukkan empati dan simpati kita. Siapa yang selama ini peduli terhadap saudaranya, inilah saatnya melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menolong, mengangkat kembali saudaranya yang sedang berada dalam keadaan terpuruk. Saudara setanah air kita, seiman kita. Bagaimana kehilangan dan kehilangan harta benda, tempat tinggal bahkan. Ini tentu sebuah keadaan yang sangat menyedihkan kita semua. Tapi kesedihan tidak boleh berlarut-larut. Kehidupan harus terus dilanjutkan. Dengan apa? Uluran tangan kita membantu mereka terjun ke medan untuk mengangkat, menggandeng tangan mereka, mengangkat kehidupan kembali. Tentu sinergitas dalam hal ini sangat dibutuhkan antara para pihak masyarakat yang diberi kelebihan dan selamat dari musibah ini, serta para pengambil kebijakan, pemerintah, serta NGO yang sebagai badan yang resmi tentunya, yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, oleh dunia bahkan, untuk datang melihat keadaan saudara kita dan tentu memberikan pertolongan, bantuan, baik moral maupun material. Dan satu yang mungkin menjadi perhatian kita, tidak saja sandang pangan yang menjadi concern dan sangat dibutuhkan hari ini oleh saudara-saudara kita. Jangan kita lupakan anak-anak, baik kesehatan mereka maupun pendidikan mereka. Hendaknya ada perhatian dari para pihak untuk menggalang usaha dan upaya agar mereka tetap mendapatkan peluang untuk melanjutkan pendidikan mereka, school kid, dan tempat-tempat belajar sementara atau darurat perlu

0: Dan ayo kita gerakkan, kita dirikan agar mereka tidak larut dalam kesedihan dan efek negatif dari musibah ini, yaitu direnggutnya kesempatan belajar dari mereka. Mari kita tampil membantu anak-anak kita agar musibah ini tidak menjadi musibah bagi pendidikan dan masa depan mereka. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya ini sesi terakhir dari hikmah dari sebalik atau di sebalik musibah yang sedang menimpa saudara-saudara kita, yang sedang kita jalani, dan saya yakin kita akan bisa melewati musibah ini dengan tegar dan penuh tawakal kepada Allah, dengan integritas dan sinergitas dari berbagai pihak, sehingga saudara-saudara kita dapat mulai melanjutkan kehidupan baru mereka dengan tanpa merasa ditinggalkan dan mendapatkan kehidupan yang layak tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberi inayah kepada kita dan keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.

Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang barang siapa mengamalkannya, maka ia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Mencintai orang lain hanya karena Allah tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik akhlaknya, hidup positif. Hidup positif itu membina, bukan yang menghina. Mendidik, tidak pula mendidik. Mengobati, bukan yang melukai. Mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Hidup positif itu mengajak, tidak untuk mengejek. Menyejukkan, bukan untuk menyudutkan. Hidup positif itu saling terus belajar untuk tidak menghajar. Saling belajar untuk tidak saling bertengkar. Selalu menasihati dan bukan mencaci maki. Merangkul, tidak untuk memukul. Mengajak bersabar, bukan untuk saling bercakar. Hidup positif itu argumentatif, tidak provokatif. Bergerak cepat untuk tidak saling berdebat. Realistis dan tidak pula fantastis. Mencerdaskan, tidak membodohkan. Menawarkan solusi dan tidak mengintimidasi. Berlomba dalam kebaikan dan bukan berlomba untuk saling menjatuhkan. Mengatasi keadaan dan tidak untuk meratapi kenyataan. Pendengar yang dirahmati Allah, hidup positif itu suka berkhidmat, tidak mahir mengupat. Menebar banyak kebaikan, bukan mengorek banyak kesalahan. Menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari aib lalu menyebarkannya. Menghargai perbedaan dan tidak memonopoli kebenaran. Mendukung semua program kebaikan dan tidak memunculkan keraguan. Hidup positif itu memberi senyuman dan sentuhan manis, bukan menjatuhkan vonis. Berletih-letih dalam menanggung problema umat dan bukan untuk meletihkan umat. Menyatukan dan menghimpun kekuatan, bukan memecah belah barisan. Kompak dalam perbedaan, bukan ribut mengklaim kebenaran. Siap menghadapi musuh dan bukan selalu mencari musuh. Hidup positif itu mencari teman dan tidak untuk mencari lawan. Melawan kesesatan dan bukan mengotak-atik kebenaran. Asyik dalam kebersamaan dan tidak bangga dalam kesendirian. Menampung semua lapisan, bukan memecah belah persatuan. Mengatakan, aku sayang padamu, bukan aku benci kamu. Hidup positif itu mengatakan, mari bersama kami, bukan kamu harus ikut kami. Dan hidup positif itu pada akhirnya adalah saling memaafkan dan tidak saling menyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Dan saya harus pamit undur diri dari Indra Dengar Anda, pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Setelah ini ada rekan Robi yang akan menemani Anda. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya.
5: Demi Dharma Bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how ASEAN can make more strategic and effective use.
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
7: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
9: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
7: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
11: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
11: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
12: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
13: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
12: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
16: yang balik kita.
15: IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
14: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Nur Kamit, mengatakan bahwa Polda Kalimantan

0: Bermuda.
1: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
4: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
3: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
5: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
3: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
2: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
6: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
7: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
6: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
8: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program peternak pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
6: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha.

0: Tani dan Peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
1: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
2: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
3: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, serta kami pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
2: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
4: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TT Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
2: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
7: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Leksmawi. Di hari Senin 14 September 2026 di malam hari ini sampai tutup siaran Robi yang akan hadir menemani kamu semua ya. Di hari Senin ini dari siang kalau enggak salah tadi ya. Cuacanya mendung, turun hujan gitu. Sudah beberapa hari ini Leksmawi Jawa Utara, Biren, juga bahkan Sigli ya, Langsa, apalagi Jawa Timur terus diguyur hujan. Kenapa ini? Apa karena sudah masuk bulan yang ujungnya bare? Semoga di bulan September, Oktober, dan seterusnya ini penuh berkah ya. Berbernya itu menjadi berkah untuk kita semua. Terus apa yang kita rasakan untuk malam hari ini juga kita nikmati. Semoga keberkahan terus ada bersama kita, pendengar, sambil bersama keluarga, kumpul bersama keluarga, bonding bersama keluarga. Malam hari ini menjadi obat mungkin untuk kita yang sudah lelah dengan aktivitas hari ini ya. Keluarga adalah obatnya pemulih lelah Anda di malam hari ini. Dan sambil mendengarkan Pro 1 yang pasti ada hiburan dan juga informasi terus akan Robi hadirkan. Saat ini jam 7 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Ya, kami seluruh angkasawan serta Leksemawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan nanti di jam 8 kita akan mengikuti ataupun mendengarkan drama radio produksi RRI Cirebon dengan judul Merdeka dari Prasangka. Iya, makna apa yang tersirat dalam drama radio di malam hari ini. Ya, selamat malam untuk Anda. Hiburan juga akan terus kami hadirkan dan informasi-informasi ringan lainnya. Inilah Pro 1 RRI Leksemawe.
1: Saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Selamat malam, dengar Pro 1 RRI. Like semuanya, Raja nih, sama-sama suka. Ya, mudah-mudahan jam 8 ini masih segar, sehat, jika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lok Semawi kembali diguyur hujan malam hari ini dan saatnya beristirahat ya. Dingin-dingin seperti ini asik nih untuk beristirahat lebih cepat karena besok juga masih ada kegiatan lain. Ya, selamat malam aja pendengar Pro 1 R Lok Semawi. Sekali lagi untuk drama radio produksi dari RRI Cirebon Merdeka dari Prasangka yang akan dihadirkan Pro 1 RRI Lok Semalam hari ini. Dengerinlah drama radio dari RRI Cirebon.
1: Parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
2: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
3: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah chat tapi gak balas. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
2: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
4: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
3: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
2: Oke oke, nanti kita gerbek aja biar clear.
5: Ayo ayo ayo ayo.
2: Ayo ayo.
4: Si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
2: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
4: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info?
3: Bener kok. Ayo kita kotak lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
4: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
3: Pak Kadus! Keluar Pak Kadus! Bapak main-main ya sama uang rakyat?
6: Ish. Gak boleh gitu dong Tio.
7: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar, Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita, Pak. Kita bicarakan baik-baik ya, Pak.
8: Aduh, Pak, maafkan saya ya, Pak. Demi Allah, Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
7: Tenang, tenang, tenang, Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa Pak?
8: Saya malu Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya Teddy kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror, Pak, penagih hutang.
7: Astagfirullahaladzim. Terus, bagaimana, Pak?
8: Ya, saya sudah berkali-kali, Pak, melunasi hutangnya. Tapi, dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini, Pak, dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi, Pak.
4: Lalu, bagaimana uang iuran warga, Pak?
8: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas Pak.
3: Wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih Pak?
7: Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
5: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
8: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
7: Sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadu sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
8: Nggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini, Pak, waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
9: Benar.
7: Tio, sabar dulu, Tio. Gini, Pak. Kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
8: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.
7: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
5: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
8: Nah, itu masih belum cukup itu.
7: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya, biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
8: Pak Arif, terima kasih ya, Pak.
5: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
7: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
10: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
11: Sama-sama, Pak. Jujur, saya pribadi minta maaf ya, Pak, kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga, Pak, dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini nggak diulangi lagi ya, Pak.
10: Iya, Mas Tio.
5: Betul, Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya, Pak.
10: Iya, sama-sama Mas Ical.
7: Alhamdulillah, akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah. Betul banget, Arif.

Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses

Selamat malam dan malam hari ini mahal ini yang melantunkan sampai menutup mata. Ya Aca Setiasa ya, yang saat itu, 2002, Aca tapi 2024 sekali lagi malam hari ini di jam 8 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Mengajarkan anak, karena berkumpul bersama keluarga lengkap hari ini ada ayah, ibu, bunda, Umi, Abi, ya berkumpul sambil mengajarkan membaca, mengajarkan ataupun membuat PR gitu ya, apa yang perlu diajarkan untuk putra putri kita, belajar mengaji gitu. Malam hari ini mungkin ada di antara ibu-ibu nih yang anaknya belum hobi membaca, sebelum hobi membaca ya, terus diajarkan, ditingkatkan minat membacanya. Dengar, karena minat membaca anak ini tidak berkembang secara alami, melainkan harus dibangun dan distimulasi sejak usia dini ya. Jadi diajarkan, dikenalkan dengan huruf, dengan buku ya, buku yang ada gambar seperti itu. Sekali lagi, minat baca anak tidak berkembang secara alami, melainkan harus dibangun dan distimulasi sejak usia dini. Terus pendengar, keluarga dan sekolah memiliki tanggung jawab penting dalam membangun dan menumbuhkan minat literasi anak melalui berbagai pendekatan. Penting sekali ini, selain di sekolah, di rumah juga seperti itu. Dan literasi mencakup kemampuan multidimensional, yaitu dengan membaca, memahami, menginterpretasi, berbicara, menulis, dan menggunakan informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan seringnya diajarkan, diajak untuk membaca gitu ya. Jangan diajak untuk main gadget terus. Takutnya nanti ada enggan untuk membaca buku gitu. Jadi malam hari ini pas sekali waktunya. Sebelum istirahat, setelah makan malam, dan suasananya juga pas sekali dengan suasana cuaca dingin seperti ini ya. Kedekatan keluarga membuat kehangatan sama keluarga malam hari ini, sambil mendengarkan lagu-lagu yang ada di Pro 1. Atau malam hari ini kamu sendirian nih, anak-anak kos biasanya, anak-anak baru ya, mahasiswa-mahasiswa baru, maba nih di Unimal, di UIN, Poltek gitu ya. Rindu sama keluarga. Iya. Udah video call atau seperti apa nih, mengungkapkan rasa rindunya sambil mendengarkan Pro 1 lah. Malam hari ini akan ada banyak lagu-lagu dan juga informasi yang akan Robi hadirkan malam hari ini. 89,3 MHz Pro 1 RRI Laksemawe.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Sudah jamak dalam kehidupan kita meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Tahukah kamu, tidur dengan lampu menyala ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Cahaya saat tidur, terutama cahaya saat terang, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal, melatonin adalah hormon penting yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun secara alami. Secara medis, paparan cahaya di malam hari membuat otak mengira masih siang. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, hingga penurunan daya tahan tubuh. Penelitian ini juga menunjukkan tidur dengan lampu terang berpotensi memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme. Karena ritme sirkadian, tubuh menjadi tidak seimbang. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan suasana hati. Untuk tidur yang lebih sehat, biasakan mematikan lampu atau gunakan lampu tidur redup. Ciptakan suasana kamar yang gelap dan nyaman agar tubuh beristirahat optimal dan bangun dengan segar keesokan hari.

mendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe ya. Mbak Titi, apa kabar? Malam hari ini kembali menghibur warga kota Lhokseumawe, Jawa Utara, Biren, yang pasti mendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe di seluruh dunia ya. Terima kasih Mbak Titi DJ. Malam hari ini masih terus cantik suaranya dan wajahnya terus asik untuk dinikmati gitu ya, sebagai pecinta musik Indonesia. Dengar, menurut BMKG malam hari ini memang akan turun hujan. Ini agar waspada terhadap potensi hujan yang ada di hulu dan dataran tinggi yang bisa disebabkan terjadinya luapan sungai. Pendengar ya, sungai-sungai di wilayah Aceh saat ini semakin dangkal sehingga sangat berpotensi terjadi luapan apabila diguyur hujan lebat dari hulu. Dan masih wilayah yang turun hujan sedang hingga lebat nih dari sore hari seperti Benar Meriah, Sawang, Jawa Utara, Payakumbuh, Langkan, Jurgiri, serta Panti Bidari ya. Hujannya juga disertai angin kencang nih. Dan BMKG informasikan kalau kondisi cuaca beberapa wilayah pantauan yang cenderung mendung dan berawan sejak sore hingga malam hari meliputi kota Lhokseumawe, Biren, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara dan juga Benar Meriah ya. Jadi dengan perkiraan cuaca dari BMKG ini, semoga masyarakat juga sampai malam hari ini udah hampir jam 9 ya, harus berhati-hati mungkin yang baru pulang kerja gitu di Benar Meriah, di Aceh Utara, Sawang, Kerungkukuh, Muara Batu, juga di daerah Langkahan untuk berhati-hati malam hari ini yang gak ada keperluan. Kalau kata orang tua ya, kalau gak perlu gak usah keluar gitu, di rumah aja istirahat sambil mendengarkan Pro 1 tuh asik-asik lagunya gitu kata orang tua. Oke lah, selamat malam aja untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, masih akan terus ditemani malam hari ini bersama Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Iya, ada Mudi Ayunda di malam hari ini. Sudah pernah kamu bayangkan dan rasakan gimana rasanya kalau kamu bahagia malam hari ini? Kalau kamu dapat berita yang menyenangkan, ya. Jangan bayangkan dan rasakan hal-hal yang negatif malam hari ini. Kalaupun ada, ya sudah, lupakan saja, ya. Toksik yang mengganggu kehidupan kamu, jauhkan. Mungkin seperti itu, ya. Bahagia-bahagia aja lah terus selama ini, ya. Untuk kamu yang sedang sakit malam hari ini, semoga cepat sembuh. Iya, Bu Robi ini sakitnya sakit lambung, sakit perut di lambung nih, mahnya kumat. Kalau sakit mah jangan dicari gitu, karena ya, datang sendiri enggak mungkin. Ya kalau pola makan kamu enggak teratur, itu bisa memicu munculnya keluhan pada lambung. Pendengar aja, seperti terlambat makan, sering melewatkan waktu makan dapat membuat sebagian orang lebih mudah mengalami keluhan lambung. Ya, jangan diet terlalu parah. Mungkin masih muda gak apa-apa, tapi justru seperti itulah yang bisa menyebabkan sakit lambung. Ya, menunda-nunda makan. Terus ada juga seperti makanan dan minuman tertentu, ini bisa menjadi keluhan pada lambung kamu. Seperti terlalu pedas, berlemak, terlalu asam gitu ya. Ataupun kebanyakan kafein, ya. Kok gak bisa tidur, gelisah gitu. Sehari rupanya udah 3 kali 4 kali ngopi. Ternyata bisa juga mengganggu lambung kamu. Dengar, dan juga stres yang dapat mempengaruhi sistem pencernaan dan membuat gejala seperti nyeri, mual ataupun rasa tidak nyaman di lambung menjadi lebih terasa. Stres kenapa nih? Ya. Kalau anak-anak baru, mahasiswa baru, stres karena tempat baru, ya enggak lah ya. Lu semuanya asik untuk dinikmati. Ya teman baru enggak, banyak juga teman-teman yang asik gitu ya. Karena jauh dari orang tua, baru bi, enggak apa-apa lah ya. Untuk menuntut ilmu. Jadi jangan stres-stres. Nanti sakit lambungnya gitu. Ada juga infeksi ataupun peradangan pada lambung. Jadi infeksi bakteri tertentu seperti Helicobacter pylori serta peradangan pada lapisan lambung dapat menyebabkan keluhan yang menetap, pendengar, serta penggunaan obat tertentu. Jadi beberapa obat, terutama obat pereda nyeri jenis NSAID ini dapat mengiritasi lapisan lambung jika digunakan secara tidak tepat ataupun secara berlebihan. Oke, pendengar, jadi kamu yang sakit lambung, ini bisa dipicu dari berbagai faktor ya. Sekali lagi, mulai dari pola makan, terus makanan tertentu, stres, infeksi, hingga penggunaan obat ini. Jadi mengenali penyebab dan memperhatikan gejala penting agar keluhan tidak semakin berat. Ya, silakan konsultasi apabila ini sakit lambungnya sudah menandakan bahaya. Itu ya, tapi makanlah dengan teratur. Kalaupun diet jam 6 di stop tapi masih makan. Gitu ya, malam enggak makan lagi katanya. Biar body goal-nya itu dapat. Selamat malam di jam 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Kita tinggalkan saja Mbak Maudi Ayunda dengan Bayangkan Rasakan. Kita ke rajanya musik Indonesia. Ini ada Dewa 19 dengan Roman Vicisan.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah

Selamat malam dengan Pro 1 RRI Lok Semawi. Sudah hampir jam 10, sudah jam 9 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Udah tahu jalan pulang? Selalu pesan orang tua ya, tahu kan? Jalan pulang, ingat jalan pulang kemana? Gitu ya, ini jalan di mobil. Ya, gak lama lagi nih mah. Ayah, Abi, jam 10, oke, tank sudah di depan pintu. Ya, ya, hati-hati aja yang malam hari ini sudah jam 10 juga harus tidur. Besok bangun cepat, jam 4, jam 5 harus sudah bangun karena aktivitasnya juga akan lebih pagi besok ya. Oke, masih banyak lagu. Nih jangan khawatir. Khawatir. Malam hari ini akan ada lagu-lagu indah yang akan Robi hadirkan untuk mungkin bisa menjadi teman kamu beristirahat di malam hari ini ya. Selain Ira Yunita dengan Jalan Pulang, ada juga Gigi nih dengan 11 Januari.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lexi, gimana dengan lagu Tulus? Nggak usah hijau dulu, tukar jiwa aja dulu yang baru dihadirkan ya. Besok kita ketemu lagi nanti teh hijaunya baru putar ya. Kalau malam hari ini dengan tukar jiwa pas jam 10 waktu Indonesia Barat, dengar yang gak terasa udah hampir tengah malam nih. Berobi di Pro 1 RRI Leksemame untuk anda yang ada di Nisam Pohaba ya, katenget lah ya kapotiblo. Sudah bisa beristirahat ini Kak Wahyuni di Gandapura. Juga warga Lebu, apa kabar? Ya. Dan juga Bang Nurib nih, Langsa, Oma, malam-malam hari seperti ini di Kerunggoku, Langkahan, Batupat, Leksemawe. Juga tidak ketinggalan. Ya, yang ada di pusat kota Leksemawe, selamat malam aja, alhamdulillah. Sudah reda hujannya? Oke, yang jualan juga semoga laris terus malam hari ini. Ya, program Ruang Rindu. Jadi lagu-lagu yang pernah ngehit di tahun 90-an, 80-an yang akan Robi hadirkan. Ya, semoga kenangan Anda banyak dengan lagu-lagu ini. Oke, tetap di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Mahasiswa Swasta Indonesia Barat, terdengar tidak katanya Mulan Jamila di malam hari ini. Ya, satu jam bisa ke depan untuk yang masih terus hadir di 89,3 MHz. Terdengar, selamat bersirah untuk Anda dan selalu selamat pagi. Dan ketemu lagi di jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, inilah pro.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tidak mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang yang bekerja di sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu, dan pekerjaan pun menjadi menggembirakan. Bila Anda tidak mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana dan gedung kantor Anda. Ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. Bila Anda juga tidak bisa melakukannya, cintailah setiap pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Perjalanan yang menyenangkan menjadi tujuan tampak menyenangkan juga. Namun bila Anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda. Tanaman penghias meja atau gumpalan awan dari balik jendela. Bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda di situ? Tak ada alasan bagi Anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi dan carilah apa yang Anda cintai. Lalu bekerjalah di sana, karena hidup hanya sekali. Tidak ada yang lebih indah sekali melakukan dengan rasa cinta yang tulus.

Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

selamat malam sayang, selamat tidur sayang.

Island.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Yang menyaturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Sedekahlah orang yang papa, tolonglah orang yang terzolimi, ringankanlah orang yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita.

Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan kekuatan di pagi yang berbahagia ini, di subuh yang penuh keberkahan ini. Kiranya Allah masih terus memberikan nikmat yang tidak terkira kepada kita semua, hingga kita mampu melaksanakan seluruh alur perintah yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan dalam setiap jejak kebaikan yang insyaallah membawa keberkahan di hari ini. Salat bering salam sama-sama kita hatur sanjung sajikan kehariban alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang karakteristik, 40 karakteristik mereka yang Allah cintai. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakter yang pertama, adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun yang bisa menjangkau program siaran Mutiara Pagi yang indah ini, kalau kita lihat kontur kehidupan ini adalah kita menemukan ada begitu banyak sebab dan alasan kenapa kita harus berbuat baik. Karena sejatinya perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Terlihat untuk orang lain, kebaikan yang kita lakukan kelihatannya untuk orang lain, namun pada hakikatnya ia hadir untuk membersamai diri kita sendiri. Pun demikian juga sebaliknya, perbuatan jahat atau zalim yang kita lakukan ke orang lain, sesungguhnya itu untuk diri kita sendiri. Terlihat untuk orang lain, tapi sesungguhnya dia berpulang kepada diri kita sendiri. Ini yang Allah sampaikan dalam surah Al-Isra ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat baik, maka sungguh kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu berbuat kejahatan, maka jahat itu untuk diri sendiri. Terlihat untuk orang, tapi sesungguhnya itu kembali kepada diri kita sendiri, apapun itu bentuknya. Pendengar yang dirahmati Allah, tak dipungkiri memang ada begitu banyak unsur atau hal yang membuat kita harus terus berbuat baik. Di antara kebaikan yang sejatinya harus terus kita berbuat baik adalah dalam semua hal kita temukan apa yang Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 133-134. Dalam dua ayat tersebut di surah Ali Imran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afi 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah memerintahkan kita untuk bersegera. Arti bersegera ini secepatnya, selekas-lekasnya, seterburu-burunya. Artinya memang harus dicari ampunan Allah itu dalam kondisi yang memang kita mengejarnya. Jadi betul-betul bukan dalam kondisi di mana kita berleha-leha atau bersantai-santai, tapi memang perintah di sini adalah wasar yang ila maghfiratim. Jadi bergegas, arti bergegas ini cepat ya, terus jangan tunda-tunda, jangan diulur-ulur, jangan digeser-geser, tapi kalau bisa langsung kita minta ampunan dari Allah. Kenapa? Karena ada jaminan syurga yang Allah hadirkan dalam ampunan yang diberikan. Wa jannatin ardhas samawati wal ard, yang Allah menyediakan surga yang luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Artinya orang yang mendapatkan ampunan, jaminan yang Allah berikan kepada mereka yang mendapat ampunan dari Allah adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu kapling bagi mereka yang mendapatkan surga, asbab dari ampunan yang telah didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin, yaitu disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Itu ayat 133 menjelaskan bagaimana syurga itu disiapkan bagi mereka orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Kembali di awal, orang bertakwa adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kriteria orang bertakwa di ayat ini dijelaskan kembali oleh Allah di ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sara. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, yang berinfak fisara iwadara, di waktu lapang maupun sempit, di waktu dia punya kemudahan ataupun pada posisi dia tidak punya kemudahan. Kemudian berikutnya siapa lagi? Wal kadziminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, ini poin yang kedua. Yang pertama adalah mereka yang berinfak di saat lapang dan sempit, dan yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya atau orang yang sanggup mengendalikan emosinya. Yang terakhir adalah wal afi 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, Allah mencintai, Allah menyayangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ternyata pendengar yang dimuliakan Allah, ada tiga klaster di mana posisi orang yang bertakwa yang diberikan kapling surga, yang surganya itu seluas langit dan bumi. Ternyata ada tiga syarat. Pertama, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang berderma, baik di saat lapang maupun sempit, orang yang bersedekah di saat sulit maupun mudah. Kemudian adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang-orang yang sanggup menahan amarahnya, orang-orang yang sanggup menata emosinya agar kemarahan tadi, agar emosi tadi tidak berubah menjadi sebuah malapetaka yang mencederai dirinya sendiri. Dan terakhir adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Tiga syarat ini, pendengar yang dirahmati Allah, ternyata berkelit dan berkelindan dalam kehidupan kita, menjadi satu paket kesatuan yang hari ini melingkupi dalam seluruh alur kehidupan kita. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita ada dalam tiga posisi ini. Dan inilah syarat di mana surga itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Terlihat sekilas, pendengar yang dirahmati Allah, biasa-biasa aja, ya, gampang-gampang aja. Namun begitu saat ini diaplikasikan, saat di mana tiga syarat ini dicoba untuk diterjemahkan dalam setiap butir alur kehidupan kita, kita menemukan begitu banyak kendala. Kita mendapati begitu banyak hambatannya. Pertanyaannya, mengapa hambatan itu hadir? Mengapa kendala itu didatangkan? Maka sungguh semua itu adalah bentuk bagaimana Allah mau menguji konsistensi kita. Bagaimana Allah mau melihat seperti apa komitmen yang hadir dalam hati dan pikiran kita, bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikrarkan, apa yang menjadi komitmen kita, itu searah tidak, sealur tidak dengan ujian yang didapatkan dalam keseharian. Ini menjadi persoalan yang sangat ringkih, ini menjadi sesuatu yang sangat urgent dan fundamental, karena tidak semua orang mampu di posisi ini. Orang hari ini banyak bisa berbicara dalam tataran teori, hanya saat begitu dibenturkan dalam praktik keseharian, dia menjadi kelimpungan, karena teori itu tidak pernah seindah dengan kenyataan di lapangan. Sulit memang, apalagi kalau yang kita kedepankan itu semuanya berbasis dari nafsu. Hidup ini menjadi rumit, sesungguhnya bukan kehidupan itu yang rumit, pendengar yang mati Allah. Hidup itu sulit, bukan kehidupan itu yang dihadirkan sulit. Karena Allah SWT bersifat Rahman dan Rahim. Tidak mungkin Allah yang bersifat Rahman dan Rahim itu mempersulit kehidupan kita. Mustahil Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih itu membuat kehidupan kita menjadi babak belur, menjadi berantakan, kalau bukan diri kita yang membuat semuanya berantakan. Dan berantakan yang hidup itu dimulai bagaimana pola pikir kita menata kehidupan ini. Dan disitulah puncak dari semua kerumitan hidup dimulai. Pendengar yang dirahmati Allah, sekiranya kajian ini tidak selesai, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita akan mencoba melihat tiga poin ini. Kita akan coba mendeskripsikan seperti apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 133-134. Karakteristik surah Ali Imran pada ayat 133-134 itu sesungguhnya memotret kehidupan manusia, siapapun dia. Siapapun dia, utamanya orang-orang yang bertakwa. Karena derajat orang bertakwa ini Allah lebihkan daripada derajat orang biasa. Posisi orang bertakwa pastinya itu akan menjadi pembeda dari mereka yang tidak bertakwa. Bukan persoalan mudah, bukan persoalan gampang, karena ini menyangkut dengan pola bagaimana manajemen hidup dimulai untuk merapikan segala sesuatu yang Allah hadirkan berbasis ketakwaan. Ketakwaan yang menjadi syarat bagaimana syurga itu dihadirkan ternyata menyajikan tiga titik poin, menjadikan tiga hal ini untuk menguji kualifikasi takwa yang bagaimana yang layak untuk mendapatkan balasan dari Allah, syurga yang seluas langit dan bumi, berbasis dari ampunan yang telah Allah berikan, dari upaya kita yang bersegera dengan ampunan yang telah Allah janjikan. Pendengar yang dirahmati Allah, apa itu tentang sedekah? Apa itu dan bagaimana cara kita menahan marah? Dan seperti apa orang-orang yang memaafkan? Tentu tiga poin ini yang menjadi dasar rujukan bagaimana Allah sangat menyukai, bagaimana Allah sangat mencintai, bagaimana Allah sangat senang, bagaimana Allah sangat ridha kepada mereka-mereka yang berbuat kebajikan, insyaAllah akan kita uraikan di pertemuan berikutnya. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita sambung pembahasan materi ini di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan sebagai prolog dari 40 karakter mereka yang dicintai oleh Allah, dan kita masuk pada karakter pertama adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, insyaAllah dimudahkan oleh Allah dan Allah memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita dalam menata kehidupan ini dan menjalani hari yang penuh dengan keberkahan ini, dimulai dari sholat subuh yang telah kita tegakkan, utamanya sholat subuh berjamaah bagi mereka yang telah diberi amanah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentu sholat subuh berjamaah ini melekat pada mereka sebagai laki-laki. Inilah rahasianya kenapa disebut laki-laki salih. Bukan laki-laki solihah. Solihah itu pada perempuan. Perempuan itu kalau sholatnya di rumah, maka disebut perempuan solihah. Kalau laki-laki disebut salih, karena dia sholat di masjid. Jadi kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, maka dia namanya laki-laki solihah. Semoga pendengar yang dari Allah, kita yang laki-laki yang menyimak acara ini adalah mereka laki-laki salih yang sholatnya ditegakkan di masjid atau di musholah, bukan di rumah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.

Langmangat. Ada salah satu UMKM kita yang akan kita berdayakan, yaitu Asam Tanah. Dan penjualannya mudah-mudahan bisa menembus pasar nasional, karena ini kan salah satu bonbon permen makanan kita dari kecil ya.

0: Tim redaksi RRI Lok Sumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pemko Lok Sumawe diminta untuk mengedukasi warga meningkatkan kepedulian kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga. Pemkab Aceh Utara bersama Muspika dan perusahaan lokal menggelar gotong royong untuk perbaikan Jalan Sawang. Bersama saya, Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kota Lok Sumawe diminta untuk terus berupaya mengedukasi warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kota Lok Sumawe sebelumnya telah berkomitmen untuk mewujudkan Lok Sumawe sebagai kota bersih menuju bebas sampah. Namun persoalan timbulan sampah di Kota Lok Sumawe masih belum bisa dikelola dengan baik. Salah satu upaya menangani timbulan sampah dapat diselesaikan di tingkat rumah tangga. Pengamat lingkungan Aceh, Dahlan M. Isa kepada RRI menyebutkan, untuk keseriusan pemerintah Kota Lok Sumawe dalam penanganan sampah di daerah, salah satu upaya menangani timbulan sampah dapat diselesaikan dari sumbernya dari masyarakat, yakni pada tingkat rumah tangga. Apabila setiap rumah tangga sadar akan kebersihan lingkungan, tentu sampah ini akan menjadi lebih mudah dikelola atau dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga memiliki nilai ekonomi, karena sampah ini tetap ada jika masyarakat masih melakukan aktivitas.
2: Konsep penanganan sampah di Lok Sumawe itu harus dimulai dari masyarakat dulu. Di setiap keluarga, setiap rumah tangga itu harus dipastikan menangani sampah. Kemudian baru tingkat daerah, karena masalah sampah ini kan tidak selesai-selesai. Terus saja, selama manusia ini ada beraktivitas, masih sampah itu tetap ada. Jadi,
1: menurutnya, selama ini masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah, namun setiap kampung harus ada tempat penampungan sementara atau TPS sebelum diangkut ke tempat penampungan akhir TPA di kawasan Alulim.
2: Sebenarnya kami melihat di kampung-kampung sudah tersadarkan terkait masalah pengelolaan sampah. Namun masalahnya itu buang kemana sampahnya? Saya pikir perlu mencari solusi tempat pembuangan di Lok Sumawe ini agar setiap kampung bisa ada tempat untuk menampung sementara sebelum dibawa dengan kontainer ke TPA Lulim.
1: Selain itu, M. Dahlan meminta kepada pemerintah untuk terus berupaya mengedukasi warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, karena masyarakat perlu belajar berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dimulai dari mengurangi sampah, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Sehingga, komitmen pemerintah Lok Sumawe akan terwujud sebagai kota bersih menuju bebas sampah. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dengan membangun kesadaran masing-masing agar lingkungan tetap bersih. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Jafar.
3: Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh pihak sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara bersama-sama. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari pencemaran. Pengamat lingkungan Dahlan mengatakan masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah di tempat yang tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air hingga potensi banjir.
4: Kita tentunya dan masyarakat saya yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah yang bukan pada tempatnya. Jadi yang kedua, harapan kita semua pihak harus berpartisipasi menjaga kebersihan daerah. Bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan dunia usaha itu wajib menjaga kebersihan sampah.
3: Dahlan menegaskan pemerintah perlu menerapkan aturan secara tegas terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Ia menilai pemberian sanksi dapat menjadi langkah edukasi sekaligus efek jera agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya serta mendukung program kebersihan yang dilaksanakan pemerintah. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Lok Semawe, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah terkait sampah rumah tangga, masalah kecil atau ancaman besar bersama PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Semawe. Silakan rekan Nasrullah.
5: Baik, terima kasih rekan penyiar. Pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah sampah. Sampah rumah tangga, masalah kecil atau ancaman besar. Di ujung telepon kita telah terhubung dengan Bapak Julfikar Sarip. Beliau merupakan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Losmaya. Assalamualaikum Pak Julfikar Sarip.
6: Waalaikumsalam Bung Nasrullah.
5: Ya, Pak Julfikar Sarip, seperti apa kondisi sampah di Kota Losmaya, Pak?
6: Alhamdulillah, sampah di Losmaya cukup terkendali ya. Sudah kita kondisikan, walaupun masih ada beberapa sampah susulan, sampah ilegal, bukan ilegal, masih ada. Tapi alhamdulillah secara umum kondisi kebersihan Lok Semawe menurut kami cukup baik, Nas.
5: Iya. Dari amatan Pak Julfikar Sarip di lapangan, seperti apa fenomena sampah? Apakah memang keprihatinan masyarakat atau pola masyarakat dalam membuang sampah itu memang sudah sesuai dengan keinginan dihalaka?
6: Sebenarnya bukan keinginan dihalaka ya, keinginan kita semua. Masih jauh dari harapan. Banyak secara umum masyarakat kita membuang sampah itu belum terpola dengan baik. Yang kita harapkan sebenarnya sampah itu dipilah dulu, dipisahkan antara sampah, terutama sampah plastik ya, baik itu botol maupun kresek, dengan sampah organik, apakah itu limbah rumah tangga, bekas sayur-sayuran atau dedaunan. Nah, kalau itu dipisah itu sudah satu langkah maju untuk masyarakat kita. Nah, sampah plastik ini sebenarnya kan nanti bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat kita, dikonversi menjadi uang atau apapun lah. Artinya dia punya nilai sebenarnya. Dan di sana sebenarnya sudah jadi kepeng, sudah jadi peng burungnya, kalau masyarakat kita sadar. Kemudian cara membuang sampah, masyarakat kita ini sebahagian besar ya, itu membuang sampah di tempat tumpukan-tumpukan sampah. Sebagian kalau di wilayah Banda Sakti itu banyak buangnya ke Pasar Impres misalnya. Sehingga kenapa sampah di Pasar Impres itu di sudut gedung KPKN itu selalu numpuk. Itu sebenarnya kan diperuntukkan untuk pasar. Kalau pasar setelah jam 2 atau jam 3 hingga jam 4 sudah teratasi. Namun kemudian jelang maghrib itu bertumpuk lagi karena ada sampah-sampah dari rumah tangga yang dibuang ke situ. Ya bisa jadi karena memang tidak ada tempat pembuangan sampah di desa. Nah, kalau di desa itu kita mengharapkan ada peran aparatur desa dan masyarakatnya. Di mana mau dibuang sampah di desa, jangan keluar dari desa itu. Nah, kalau memang ada tempat pembuangan, karena memang untuk TPS agak susah, tidak banyak masyarakat yang setuju jika bin kontainer atau tempat pembuangan sampah dibuat di sekitar rumahnya. Kalau memang nggak ada, itu kita bisa bicarakan dengan aparatur untuk bagaimana kita mengelola sampah. Iya. Nah, akibatnya mereka banyak membuang di jalan, yang penting di rumahnya bersih. Tapi ada juga masyarakat kita yang punya kesadaran, Bung Nas.
5: Iya.
6: Sudah ada kesadarannya. Iya. Dari rumah misalnya, sampahnya sudah mulai dipisah, nanti yang plastik itu disumbangkan kepada pemulung atau orang-orang yang ngambil barang-barang itu kan. Itu juga kan sedekah sebenarnya, Pak Nas, kan. Nah, sementara yang lain ada yang dibakar, ada yang ditimbun, ada yang masukin plastik dengan rapi digantung di depan rumah, atau memanfaatkan layanan jasa persampahan di desa. Ada, untungnya sudah ada sebagian ya. Kemudian memang gedung ada beberapa daerah lain di komplek itu ada. Tinggal membayar iuran aja kepada pemberi jasa layanan sampah itu.
5: Iya.
6: Bukan ke Dela, malah ke mereka. Itu sudah sangat membantu. Tinggal saja nanti yang memberi layanan itu ya jangan membuang juga sembarangan, dia asal numpuk langsung dibuang, enggak ke TPA. Nah, kalau enggak ke TPA ada TPS kita di Tempo Tengok. Nah kalau itu mulai berjalan, insya Allah akan rapi. Satu okay. lagi kita berharap masyarakat kita itu membuang sampah terjadwal, misalnya apakah pada malam hari, apakah pada pagi hari. Sebenarnya kita harapkan sampah dibuang sebelum jam 7. Nah itu mungkin agak sulit ya. Jadi jam 6:30 udah bergerak semua teman-teman di truk itu untuk mengambil sampah.
5: Oke.
6: Okay. Kalau memang nggak sempat buang sebelum jam 7, nanti tunggu jam 7 besok. Nah kalau itu bisa diajak bekerja sama, insya Allah ya walaupun nggak selesai, maka serakan sampah Lok Sumawe akan tereduksi. Gitu Bang Nas.
5: Iya. Baik, mudah-mudahan ini informasi ini bisa berguna bagi masyarakat sehingga tidak menjadi masalah atau menjadi ancaman besar ya terhadap sampah rumah tangga ini, Pak Jo.
6: Ini kalau sampah rumah tangga sederhana untuk mengatasinya, Pak Nas.
5: Mm-hmm.
6: Pertama, sampah rumah tangga itu menurut kami itu bukan ancaman, tapi peluang. Sampah-sampah bekas yang masak itu, kalau dia punya halaman kecil ya tinggal buat biopori. Membuat biopori emang butuh biaya sedikit lah, tapi dan sebagainya dimasukkan ke biopori itu akan menjadi makanan untuk tanaman di sekitar rumah dia. Nah kalau yang plastik tinggal dikumpulin, nah bisa ditabung. Plastiknya dikumpulin, tinggal nanti kalau memang nggak ada yang beli, nanti kita bisa koordinasi, kita akan buat bank sampah, kita akan beli. Nah kalau di dapur mulai dipilah oleh ibu rumah tangga, nah itu akan menjadi berkah besar sampah itu.
5: Iya.
6: Artinya pertama niatkanlah itu untuk sedekah, tanaman-tanaman akan lebih subur. Kemudian yang plastik kalau memang nggak mau dijual secara pribadi, biarkan pemulung mengambilnya sudah terpilah, anggapnya itu sedekah. Nah itu kan berkah. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, dibuang sembarangan, itu menjadi ancaman buat kita. Karena satu hari itu ya sekitar 110 ton sampah dihasilkan di Lok Sumawe, dan tidak semuanya masuk ke TPA, semua terangkut. Kalau semua masuk ke dalam TPA, numpuk sampahnya di sana, 5 ton ke depan itu ancaman besar buat kita.
5: Iya.
6: Tapi kalau sudah selesai di sumber, insya Allah selesai, TPA jadi taman. Begitu Pak.
5: Iya. Baik Pak Jolika, terima kasih bincang-bincang dari mudah-mudahan ini bisa berguna bagi masyarakat dan bisa masyarakat juga bisa memahaminya terkait dengan kondisi persampahan di Kota Lok Sumawe. Assalamualaikum Pak Jol.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Julfika Sarip, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Sumawe, yang telah memberikan tanggapan beliau terkait dengan sampah rumah tangga, masalah kecil atau ancaman besar. Demikian kembali ke penyiar.
7: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama jajaran Muspika dan sejumlah perusahaan lokal menggalang aksi gotong royong untuk melakukan perbaikan darurat pada ruas jalan Krumane Sawang, Batas Birun. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama jajaran Muspika dan sejumlah perusahaan lokal menggalang aksi gotong royong untuk melakukan perbaikan darurat pada ruas jalan Krumane Sawang Batas Birun. Langkah ini diambil guna menangani kerusakan parah dan lubang-lubang jalan yang mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat. Karena ruas jalan tersebut rusak akibat diterjang banjir yang melanda kawasan tersebut pada 26 November 2025 yang lalu. Wakil Bupati Aceh Utara Termidi Panjang menjelaskan bahwa perbaikan darurat ini berfokus pada titik-titik kerusakan terparah di sepanjang jalan tersebut, terutama setelah kondisi jalan semakin memburuk pasca bencana. Sembari menunggu kelanjutan anggaran tahap berikutnya, bersepakat melakukan penanganan darurat atau rehab agar tidak ada lagi lubang-lubang kebuangan di jalan yang membahayakan pengendara. Ia menegaskan bahwa kegiatan perbaikan darurat ini murni berkonsep gotong royong tanpa menggunakan anggaran APBK maupun pungutan pihak manapun. Aksi swadaya ini akan berlangsung selama 3 hari melibatkan kontribusi dari kontraktor pelaksana proyek permanen serta sejumlah perusahaan lokal yang beroperasi di wilayah Sawang. Sedangkan jalan Krumane Sawang Batas Birin sepanjang 28 km yang dulunya berstatus jalan kabupaten, kini telah ditingkatkan statusnya menjadi kewenangan Provinsi Aceh.
8: Jalan Sawang Krumane ini awalnya statusnya kabupaten, ketika saya jadi DPR Aceh, berulang kali bertahun-tahun saya mengusulkan untuk meningkatkan status. Pada akhirnya tersingkat sehingga jalan Sawang Krumane ini menjadi kewenangannya provinsi. di masa saya masa DPR, sehingga menjadi kewenangan provinsi sampai hari ini. Jadi ruas jalan ini namanya sekarang Jalan Kerumunan Sawang Batas Biru, jumlah kilometernya 28 km. Proses sekarang, sehingga pada tahun 2026 ini ada anggaran dari APBA, yaitu 21 miliar kegiatannya, untuk pembangunan jalan.
1: Peningkatan status tersebut lanjut Remedi Panjang merupakan buah dari usulan panjang yang diperjuangkan sejak dirinya masih menjabat anggota DPR Aceh, fraksi Partai Aceh. Proses pengusulan berjalan sejak masa kepemimpinan Gubernur Nova Eriansyah berlanjutan di masa PJ Gubernur Ahmad Marzuki hingga akhirnya disetujui pada tahun 2024 di masa PJ Gubernur Bustami Hamdah. Pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf atau Mualim melalui APBA mengalokasikan anggaran sebesar 21 miliar rupiah untuk pengerjaan pembangunan jalan permanen. Namun karena total panjang ruas jalan mencapai 28 km, anggaran tersebut belum cukup untuk menuntaskan perbaikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, skema gotong royong dilakukan untuk menutup celah kerusakan di titik yang belum tersentuh pembangunan permanen. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, Milad 800 Samudra Pasai, Bung Hatta meraih anugerah tokoh pemuda inspiratif Aceh Utara. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
9: Rangkaian Milad ke-800 Samudra Pasai dan Piasan Pasai resmi ditutup Minggu malam di halaman kantor Bupati Aceh Utara Luksukun. Momentum bersejarah 8 abad Samudra Pasai tersebut diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sekaligus menjadi ruang untuk memberikan apresiasi kepada sejumlah tokoh yang dinilai berkontribusi bagi Aceh Utara. Salah satunya Insinyur Muhammad Hatta yang akrab disapa Bung Hatta yang menerima anugerah tokoh pemuda inspiratif Aceh Utara 2026. Penghargaan diserahkan langsung Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil. Bung Hatta dinilai konsisten bergerak bersama generasi muda serta aktif dalam bidang pendidikan, sosial keagamaan, komunikasi publik, organisasi, adat, dan budaya. Usai menerima penghargaan, Bung Hatta menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dia mengatakan penghargaan tersebut bukan tentang seberapa jauh langkah yang telah ditempuh, tetapi menjadi tanggung jawab untuk terus melangkah dan memberi manfaat bagi masyarakat.
10: Penghargaan ini bukanlah tentang seberapa jauh langkah yang telah ditempuh, tetapi tentang seberapa besar tanggung jawab untuk terus melangkah dan memberi manfaat. Semoga anugerah ini menjadi energi untuk terus mengabdi, menginspirasi, merawat nilai-nilai kebaikan, serta menghadirkan karya nyata bagi masyarakat dan Bumo Samudra Pasai yang kita cintai. Sebab penghargaan terbaik bukanlah yang terpajang di dinding, tetapi yang menjelma menjadi pengabdian dan meninggalkan jejak kebaikan.
9: Menurutnya, penghargaan terbaik bukan sekedar yang terpajang di dinding, tetapi yang diwujudkan melalui pengabdian dan meninggalkan jejak kebaikan. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di era digital seperti saat ini, perempuan atau ibu memiliki peran dan tantangan yang cukup penting dalam melahirkan seorang anak yang baik dan berguna. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Albara Maulana.

0: anak-anak terbaik di dunia. Banyak sudah kisah dan contoh yang menjadi cerita populer di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam, yaitu kisah seorang Imam Syafi'i yang sejak kecil telah diasuh oleh ibunya seorang diri.
1: Karena ini memang marwahnya perempuan itu memang dimuliakan dia di sisi suaminya. Dia dia juga akan yang kemudian membuat suami, membuat anak-anaknya itu berhasil, berjaya insya Allah dunia akhirat. Ini karena tidak sedikit peran dari perempuan, ibu, ibu terutama.
0: Lebih lanjut dijelaskan oleh Dr. Ramziati yang juga dosen Universitas Malikus Saleh Unima Aceh Utara itu, meskipun perempuan atau ibu tersebut hanya berada di dalam rumah, namun hasil didikannya kepada seorang anak bisa tumbuh hingga ke penjuru dunia. Sifat kasih sayang dan kelembutannya menjadi andil penting untuk melahirkan seorang anak yang baik. Demikian Albara Maulana melaporkan.
2: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial, Instagram, dan TikTok di @RRIloksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur, Nyana Iza di Banten, Ngebegah Bang Lo, Nuputar Lagu Sabobo, Salam Komando Pendengar Setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur, selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih, Iza di Banten untuk Sabandurnya.
0: Tentunya, hanya di Bung

0: Tembang dari Berge featuring Ayu Kartika, Dumpuna ya. Dan sebenarnya lagu ini menjadi motivasi sih harusnya untuk kita ya, supaya kita bekerja keras ya, sekeras-kerasnya untuk bisa meraih apa yang kita inginkan ya. Jadi supaya Dumpuna ya, supaya semuanya sanggup kita beli, sanggup kita miliki. Jadi kita harus bekerja keras nih, gak bisa dengan cuma sekedar berhayal atau berangan-angan tiba-tiba datang rejeki nomplok, gak bisa. Dan memang di pagi hari seperti ini adalah waktunya untuk kita mengais rejeki ya. Dan walaupun kadang-kadang cuaca bikin mager ya, atau malas gerak, malas untuk bangkit, tapi coba kita pikir-pikir lagi ya, kalau misalnya di beberapa menit ini kita sia-siakan, bisa jadi di beberapa menit tersebut kita akan mendapatkan peluang yang luar biasa. Jadi jangan pernah sisakan waktu, sia-siakan waktu yang ada dalam hidup untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya. Jadi usahakan semua yang kita lakukan itu bernilai manfaat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain ya. Jadi kalau pingin semuanya ada, Dumpuna, seperti lagunya Berge, semua ada, ya harus kerja keras gitu ya, supaya ada itikna, manokna, sampai apartemenna, mobilna, mandumna. Jadi syaratnya adalah kerja keras. Tapi kerja keras itu tidak cukup ya. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa menyebutnya dengan kerja cerdas. Jadi kalau terlalu keras sekalipun itu kadang-kadang kita sampai lupa istirahat, lupa dengan kondisi tubuh kita sendiri. Tapi kalau kerja cerdas ya, walaupun gak perlu capek-capek banget, tapi duitnya masuk gitu ya. Jadi ini apalagi era digital, udah saatnya kerja keras dan cerdas, atau kerja cerdas aja. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan ya. Jangan sampai, kalau kata anak-anak muda sekarang ya, jangan sampai terlalu keras kerjanya, tiba-tiba taunya tipes gitu ya. Itu sangat tidak bijak ya. Jadi bekerja tapi juga menyeimbangkan antara memiliki waktu bersama keluarga, memiliki waktu untuk diri sendiri, dan juga untuk kesehatan kita, menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang pagi-pagi sudah menyalakan radio Anda dan memilih untuk mendengarkan Pro 1 RRI Luxemawe. Saya doakan semoga hari ini hari yang baik untuk Anda dan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan juga terutama untuk orang-orang yang pejuang rupiah ya. Semoga setiap jejak langkah kaki kita ya, ini selalu menghadirkan kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Jangan pengaruh gaya sangi baleuh soting file.
0: Luxemawe pagi hari ini cukup dingin ya, mendung, apalagi di ruangan ber-AC seperti ini, aduh kalau bahasa Aceh mekip-kip kita ya. Cukup dingin, mendung, dan semalam juga turun hujan ya. Karena memang sudah diprediksi oleh BMKG bahwa memang kemarin itu sepanjang harinya, bahkan dari sore sampai malam itu memang berpotensi hujan, mulai dari intensitas sedang hingga ringan ya. Dan kita juga sedih ya gitu mendengar ada beberapa daerah yang tertimpa longsor di seperti di Benar Meriah, dan juga ada juga di Aceh Utara di daerah Luksukun itu yang kemarin sempat kebanjiran karena luapan dari tanggul ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu siap siaga dengan segala potensi bencana, apalagi ini musim udah September, November, Oktober dulu, November, Desember, ini udah harus lebih siap siaga karena kondisi cuaca biasa kalau udah berber udah masuk musim hujan. Dan tentunya kita juga gak tahu ya ada potensi bencana-bencana apa di balik keadaan alam yang seperti ini. Tapi mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan nanti pada pukul 7.30 jangan lewatkan program Kabar Aceh. Informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sekor Wilnus 17 Aceh. Dan setelahnya nanti ada informasi cuaca juga, kita akan update kembali kepada BMKG Maluku Saleh seperti apa cuaca untuk hari ini. Dan nanti juga akan berlanjut dengan program Bincang Pagi. Kita nanti akan membahas persoalan sampah yang ada di Kota Loksemawe. Apakah sudah cukup tertangani atau lama-lama ini menjadi ancaman, apalagi terhadap segala potensi bencana misalnya seperti banjir kah? Dan nanti kita akan cari tahu kepada narasumber kita yang nanti akan berbagi soal bagaimana pengelolaan sampah di Kota Loksemawe dan bagaimana ancaman di balik sampah tersebut. Dan sebuah tembang berikutnya untuk Anda, ini dari Cupa Band dengan Sampo Hati.

0: dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden